0: representatif dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, upacara kemerdekaan kali ini tidak melibatkan pelajar maupun ASN seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta upacara akan berasal dari unsur TNI dan Polri, agar upacara diikuti oleh pihak yang memang terbiasa menjalankan upacara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan memperluas sekolah rakyat, yaitu sekolah berasrama yang ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak berdaya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan harus menjadi jalan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Dalam sekolah rakyat ini nantinya akan disiapkan fasilitas mencakup ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Saat ini sudah ada 93 sekolah rakyat permanen dan 182 sekolah rintisan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki setidaknya satu sekolah rakyat. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Kita masuk sekarang di interval kedua tentunya Wargi di Kopi Dangdut Dahlia dan juga pesta seperti biasa. Interval kedua Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitamin Q. Pagi-pagi lagi sarapan, tapi nyuapin si Dede anggar ceritanya meni karena resel. Si Dede teh meni nggak mau makan, meni susah. Dilepehin terus ceritanya kalau dikasih makan teh dihuapan. Padahal teh dihuapan, tadi titah makan sorangan. Anggar meni hese, sabar oce. Kan udah dikasih tahu sama Erlan, kalau si Dede lagi GTM ya, lagi nggak narapsu makannya atau juga lagi susah atau juga susah banget makannya ya. Ya udah kasih aja Biolisin Vitahani, terbuat dari madu asli dan juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus serta temulawak, bikin si Dede jadi rewok lagi sayang dan juga pastinya jadi makin gemoy dan juga gak gampang sakit ya. Tapi gemoynya bukan gemoy sembarang gemoy. Gemoynya teh ceritanya ini berat badannya tuh ideal gitu sayang ya. Segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favoritnya Wargi atau juga Bernovam official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitamin Q. Ah, aku nggak dapat kuis. Ah, nggak dapat hadiah. Gimana atuh? Ya udah sabar. Tapi tadi untuk pemenang di Kopi Dangdut Dahlia, ada Irfan Cisarante. Nanti hadiah bisa langsung diambil di Radio Dahlia di jam dan juga di hari kerja ya. Hari kerja dan juga jam kerja sayang. Jangan lupa bawa identitas diri, oke? Yang belum dapat kumaha, nanti setiap program ada. Pokoknya tungguin, pantengin terus dari tanggal 19 sampai tanggal 22 Agustus. Insya Allah setiap program nanti akan bagi-bagi hadiah sayang. Ya, jadi pantengin terus aja Radio Dahlianya, oke? Selamat pagi nih yang sudah WhatsApp juga di 0811-222-1015 sama yang sudah nontonin live TikTok kita di 1015 Dahlia FM ya. Teteh Sri Sugiarti, selamat pagi sayang. Dari Dapur Reka juga Tasikmalaya hadir. Halo Dapur Reka. Udah ada dasar belum Besti? Bunda Sarah nuhunnya sudah pantengin Bunda Sarah dari kawasan Puntang. Ada lagi sama siapa ini teh Erlan ketemuan sama Kang Indra di Ledeng, Kang ATST di Dago, Kang Deden Cipteng Cipari Tengah, Kang Lukman Pasar Barus. Masih seperti biasa cedanya gak ada doho on air boleh. Ibu Dede konveksi Bojong Emas hadir di goyang katanya buat Wargi Dahlia semuanya aja. Oke. Okay. Ada Zenri, ada Teh Mia Pasteur, Bunda Dinda Ciwidey, ada Teh Yani Gemes di kawasan Pasar Sedang Serang. Ada Mamah Gani juga di Bojong Kalapa. Bojong Kalapa. Ada sama siapa lagi Erlan? Ada Adi Acak bukan yang paling duluan Erlan, Di Acak atau sayang karena jawabannya kan yang benar ya. Benar kabeh sayang. Ada Ibu Lia Katapang, Lustini Rancamanyer, Bibi Elul, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Pokoknya mah soknya jangan kukulutus ya, makan ngeran lagi seru-seruannya sayangnya. Tungguin aja setiap programnya pasti ada hadiahnya ya. Dalam rangka memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun pokoknya ya. Sayang, oke gak sayang? Oke dong, kita goyang lagi aja yuk. Biar tidak boloho. Beres sarapan, biar tidak kilikiben. Dan juga sambil ngopi. Biar tidak walilow. Ditemenin sama Erlan di sini di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Prung ah, go go go.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dewi Persik. Von Houten setia band Republik serta Ayo Wargi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Irlandia juara bersama Royal Paisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: 4 fungsi dalam satu genggaman.
1: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
3: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
5: Roma Herbal aja dulu.
6: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
2: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
2: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Persembahan Biolisin Vitahani.
1: Warga Dahlia, berita kriminal kali ini judulnya ngeri. Ngeri banget. Cieun pican. Cieunnya. Cieun pican, sayang. Jadi cemburu karena suami diduga selingkuh, seorang istri di Lumajang memotong alat vital suaminya menggunakan celurit. Ditebas cenah gitu, sayang. Au. Linu, sayang. Jadi memang ini seorang perempuan berusia 25 tahun berinisial AA ini diduga menganiaya suaminya sendiri nih, warga Dahlia, di kawasan Dusun Sumbersari, Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang nih, warga ya. Jadi menurut keterangan awal dari kepolisian, korban saat itu sedang tidur ya, lagi bobo gitu, sayang ya. Dan memang tidurnya itu setelah sebelumnya mengkonsumsi minuman alkohol Mabora cenah gitunya. Dan istrinya kemudian diduga mengambil sebilah celurit dan juga menyerang bagian organ vital suaminya secara bertubi-tubi. Dan akibatnya korban mengalami luka serius dan pendarahan. Motif sementara adalah kecemburuan. Timburu cenah si sayang teh. Salah kina nyandung. Hayo we kitu cenanya, jadi bareun geus aral subaha langsung we eta mah disibat. Langsung ditebas cenah kitunya, sayang. Au. Jadi ini polisi menyebut istri korban merasa cemburu karena suaminya diduga sering ketahuan berselingkuh. Tapi ini juga masih merupakan keterangan awal dan juga polisi masih mendalami persoalan rumah tangga keduanya. Pelaku saat ini sudah diamankan nih, warga Dahlia, di pihak berwajib dan juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi mungkin si ibunya teh udah muaknya, sayang, istrinya teh cenah udah enough gitu, udah cukup, udah muak pisan gitu ya. Sering mabuk-mabukan, udah gitu main perempuan. Akhirnya gelap mata cenanya dan pengen memutuskan aset berharga suaminya. Heeh, sudah ada lamun kitu mah. Lamun teh kitu mah caranya heeh. Bobogaanna cenah ku urang mah geus wae urang sabat wae heeh kitu. Ame teh salingkuh deui. Atuh engke kumaha? Engke kumaha atuh? Kumaha naonna? Nya kumaha atuh kabayang ah, meni asa lalinu ah.

0: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Langgam yang satu tadi ceritanya ke bawah. Asa inget ker ngorah. Asa inget ker usum halodo panjang. Anjalan beger. Anjalan beger udah gitu teh ceritanya. Asa di atas selalu ada namanya di hati aku. Aku perum teh cenah selalu ada bebengok dia. Ya heeh. Di mana? Dino awan, dino angan-angan cenah. Anyar bagian teh gitu sayang. Heeh, resep ah. Asidik, selamat pagi Asidik. Heeh, ini luar biasa ka mana wae Asidik tehnya sudah lama tak jumpa di kandung kuda. Ada juga sama Aris, Martabak Ovo selamat pagi ya. Teh Siti Aminah juga hai. Ada Bang Wisma. Bang Wisma juga selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin Erlan Magatru. Sayang, di sini di program Ubar Sebel Tami Sebel, Sakantenan Sarang Ubar Koropok dan juga Ubar Amandel. Coy. Buat Wak Epon di Pati, reet dah lama enggak ketemu dari Teh Leni. Cenah. Salam ya tuh dari Teh Leni ya. Kang Rahmat Puntang, Teh Desi Nurliantini juga hadir. Ada Kang Reza, selamat pagi Reza. Reza mana yuk? Ada pagi juga ganteng, cerita Teh Tintin Sumarni, Neng Yolan KBB sama Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honje hadir juga ya. Ibu Cendani Cimahi Merdeka sayang. Merdeka. Sabar. Aa Samsu, selamat pagi juga ya. Ada juga sama siapa ini Teh yang sudah hadir di WhatsApp? Amar Permata Biru sama Ibu Memes tadi udah dibacain sayangku. Nya heeh menik kudu berkali-kali janjimu berbelok-belok cintamu sehingga aku takut pada dirimu. Berikutnya sama Teh Ali Padalarang, Arsyad Kid Bojong Mas, Teh Siti Waas Banjaran Omega, Asena Kang Ian Omega di kawasan mana? Mau tanya ceritanya. Oh, cenah tiketnya udah bisa dibeli ya. Kaosnya menunggu sayang ya. Kaosnya ada yang tangan panjang enggak? Tangannya setengah panjang semuanya sama sayang, tidak ada request. Tenani Sertika juga hadir. Udah gitu juga ada sama siapa lagi nih? Edlan, Neng Aryani, KBB juga hai. Dari Kebon Kawung. Salah. Neng Aryani mah Kebon Kawung, Ketang. Oh. Ada Teh Tia Cipatik. Ada juga sama siapa ini Teh? My Heart. My Heart. Bener. Ada Reza Raja Wali, Nuhun. Udah gitu juga sama siapa ini Teh? Dari Gorontalo, selamat pagi yang lagi streaming dan juga yang lagi di TikTok. Dahlia, terima kasih ya. Salam kenal Erlan dari Ulo. Halo Kang Ulo. Ada juga sama siapa ini Teh pengen digorowokin ceritanya anak-anak Indo Pet Shop lagi pada pantengin Erlan. Halo Kang anak-anak Indo. Indo Pet Shop ada Fancy Pet Shop, Felix Pet Shop semuanya dan juga Junkie Pet Shop hadir. Jangan sampai eta radiona di pareuman. Nanti besi gacang rusak, nanti besi Bos Ipan marah. Terus di sadiakun tas ceritanya di outlet masing-masing radio hiji. Tong di pareuman. Kurungkan terus Radio Dahliana. Lamun teng ke Bos Ipan marah. Nanti gajinya dikurangi. Dikurangi 50%. Kalau radionya di pareuman. Yaudah kita on air yuk sayang. Sayang on air sayang. Telepon Pak Boro-Boro 73028 7311 710. Kopi dan Menurut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Ulala. Lagi apa sayang?
1: Lagi pakai baju.
0: Oh, abis ibak iya.
1: Iya, ini kalau mandi mah udah tadi subuh, sekarang mah baru santai udah goreng-goreng.
0: Udah goreng-goreng.
1: Kan mau ada itu kegiatan di sekolah.
0: Oh, masih kena kayak kegiatan.
1: Oh, masih dong.
0: Kegiatan kemerdekaan.
1: Oh iya. Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Oh bener luar biasa. Hari di Banjaran kamari usum naon lombana?
1: Lombana mah nya biasa we nu barudak kaya kitu.
0: Oh,
1: heeh. Balon di saya jadi bucat kan mungkin.
0: Alah. Ramenya sayangnya oh, lombana teh.
1: Heeh.
0: Kerupuk. Kerupuknya dikumahakeun?
1: Jadi lamotan atau digigelan pakai kecap.
0: Au. Ya. Besti, besti, ayo nama cina, ayo nama cina sanes nenek Ica panggilannya.
1: Cece.
0: Lain Cece Elis.
1: Eh?
0: Eca kumaha. Enak kumaha.
1: Cece
0: Erlan
1: kok tahu?
0: Ya tahu dong, kan aku bapak nanyaan. Aku mah bisa lihat kamu dari jero. Jero iyo. Dari jero nanti. Make iyo cina make.
1: Make naon.
0: Make tampolong ningali di dinya. Cerah yang di.
1: Jangan ikut tampolong lain ku bola-bola.
0: Nyawa ah, saya udah enggak ngoyang heula seyeng. Nya cece olis. Dari Banjaran hiji dua tilu go.

0: pokoknya aku mah panjang ingetan, banyak ayo nung ingetan, abi panjang ingetan nanti. Ya.
1: Panjang lengkahnya,
0: iya. Jadi gini, paribasa sebenarnya Erlan, mending aku mah kamu setiap on air aku nggak pernah disapa. Ya kamunya hadir dulu, karena kalau dari situ aku inget. Kalau misalnya kamunya nggak hadir pengen disapa terus, makan aku juga bingung ya sayang.
1: Oh. Ayah bingung dah.
0: Ayah ceulis ayah hadir kadiu. Soal tuh digoyang ce, buat siapa aja ce.
1: Selalu ya, semakin banyak jobnya. Jadi buat Radio Dahlia, oke, semakin juara ya.
0: Amin.
1: Buat Jenny, buat

0: itu teh
1: saha?
0: Mama Sri, terus Ima Simohai, Mama Piska Tengai Sugi, Pak Sedi, Mama Apep, Ernika Tapang, Tayati Bonita, Bunda Yanse, Bu Enjoy, Bunda Dinda, Tatu Onde, Mama Lilis, Mama Bayu, Wak Usi, Madun, terus Mang Nana Setia Budi, San Ibu, Neni Gotik, Acong, Teh Ani Baso, Nda Gopin, Bu Aam, buat semua Bu Orkidalia tercinta.
1: Gocinnya ya, buat siapa, Cok?
0: Sama cintanya Neneng Ica Cep Erlang.
1: Oh,
0: makasih.
1: Oh, sayang. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak kalau namanya Dahlia. Prung Azo, goyang.
1: Goyang balik. Di belakangnya Cok Olis ada siapa lagi? Halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolis Yun Vita Hadi. Ini gurung wesu, ih kamu teh.
0: Satu bialisin vitaminku. Satu bialisin vitaminku.
1: Udah berapa lama saya gak on air?
0: 2000 tahun.
1: Au, udah sanggup. Pokoknya ya mas, aku udah waspada. Waspada soalnya teh isar, lamun teh asup on air. Sakali wehnya di Kopi Dangdut Dahlia. So ngacak-ngacak, iya runtah.
0: Sakali acak.
1: Karunya, ah mani teh sanggup abimanya. Mending
0: ulah lalawora.
1: Ulah lalawora gitu. Coba gimana? Salah. Ini jadi kalau ngomong woranya teh sambil semu di baheum HP-nya teh gini nih. Lalawora.
0: Lalawora.
1: Belum itu digelom HP-nya gelomin.
0: Bung apa naga
1: jadi bau. Lalawora. Gitu.
0: Lala,
1: ya ambol ah. Asupin kalau pahamnya.
0: Lalawo.
1: Udah kita goyang dulu teh isar.
0: Ya.
1: Dari ibunya 1 2 3 go.
0: Ayo digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi. Dangdut dut dut dut dut dut dut dut. Hey.
1: Hey, ngegoyang buat siapa, Sayang?
0: Buat dirimu duluan, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segalanya.
1: Amin.
0: Buat yang baru sampai, Cek Eulis, Nenek Ica-nya.
1: Cek Eulis apa Cek Eulis?
0: Eulis, apa penama Eta, ayah Lisan, ayah
1: Eulis. Terus buat siapa lagi?
0: Buat Pak Uci, Danu, RB, Kang Genta, Pak Iwan, Kang Deden, Teh Yati. Sadoinya, Kang Ipan, Bu Enjoy. Teh Dewi Dewi, Mamah Mama Sadayana, we atunya di kumpen wenya.
1: Gocinnya buat siapa Sayang?
0: Gocin buat wargi Dahlia tercinta Sadayana we nu di sarambatannya.
1: Oke, okay. Besti, eta incu ya. Ayeuna keur ieu lagi nggak nafsu makan cenanya, cek beja.
0: Rada peot.
1: Matakan atuh gera ieu kasih yang namanya Biolisin Pitahani, gera meuli di apotek.
0: Siap.
1: Soalnya si Biolisin Pitahani tehnya terbuat dari madu asli ieu. Jadi si dedetnya boga incu dihuapan tapi dilepehkeun deui da cenah kumaha keur GTM. Pake aja Biolisin Pitahaninya sayangnya.
0: Siap.
1: Soalnya apa? Biolisin Pitahani tentu.
0: Soalnya Biolisin Pitahani vitaminku.
1: Tayang. Panteng radio tayang. Ke mana tuh si Ocetnya meni rusuh. Meni rusuh di tadi cikana ada kebiak pulsa deh. Teh Yati, Haryati, selamat pagi Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Cibide juga hadir. Adi Cibiru, selamat pagi Sayang. Cocah yang lagi masak, yang lagi beberes, yang lagi apa lagi ya. Sok atuh semuanya di sini aja, jangan kemana-mana. Sama Erlan Magatul ditemenin, kita goyang lagi. Prung ah.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin
7: Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
10: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
9: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
10: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
9: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
10: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
9: Fresh Care Vapo Balm?
10: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
9: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
10: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
9: Wih, hangatnya langsung kerasa.
10: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
9: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
10: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

Neneng Berlin, nuhun sudah patengin airline. Yahoo, oh, channelnya Teh Yani juga nuhun. Ada sama siapa nih, Teh Depi. Terima kasih sudah patengin airline juga. Ah, semuanya nih yang sudah WhatsApp, sudah bergabung. Irfan nuhunnya, sudah bergabung juga. Oh, aparat air namanya ngadangukeun teh sampai beres. Oh, biasa nama ngan sa naon, ngan sa sa saiangan. Saiangan enggak tuh. Teh Isar ceranya ho teh riweuh, riweuh tadi salaki datang ceranya ho oh, jabakara randeng ceranya gitu. Oh, tapi enggak apa-apalah, yang penting mah sudah telepon, sudah WhatsApp nuhun, sudah hadir. Habis ini jangan kemana-mana ya, sayang ya. Ada Bandar dan Utalia ya di sini tentunya. Oke. Okay? Yang belum kebagian hadiah nanti di Bandar dan Utalia juga masih ada, oke? Okay? Dalam rangka 56 tahun Dahlia juara pastinya ya. Ya udah kalau gitu Erlan Magatrunya pamit. Ketemu lagi besok sayang dari jam 6 pagi, Omat. Dari jam 6 pagi ya. Mumpung hirup di alam dunia dangukeun Radio Dahlia ya, sayang. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go go go. Goyang.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

56. Nah Putri kan kemarin ulang tahun nanya Mbak Eda, abi kan karek siaran ayeuna wargi Dalianya cing sabar ya. Aku baru hari ini siarannya. Selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56.

bangganya teh antara warga Dahlia dan juga menjadi warga Jawa Barat, warga Dahlianya, warga Dahlia dan juga warga Jawa Barat. Kenapa Putri Persib Bandung menjadi juara ya Dewata Challenge warga Dahlia? Wow, luar biasa, kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Persib Bandung. Alhamdulillah warga Dahlianya juara doi, juara doi. Kena naon ya. Alhamdulillah ya di pramusim ini. Alhamdulillah ngangkat tropi doi warga Dahlia ya. Jadi apa? Jadi kepas mulai doi liga tehnya. Squad nate geus bener-bener chemistry nate geus kuat gitu. Bener gak wargi?

banyak lagi. Kemudian juga semakin naon-naonnya melambung tinggi. Ah, pokoknya mah doa-doa terbaik we untuk Radio Dahlia, wargi Dahlianya. Kayak aku hari ini lihat, pakai jaket baru dong. Pakai jaket baru, lihat Radio Dahlia X Uci Parfum. Terima kasih loh Uci Parfum, cocok jaketnya tinggali. Putri ngas live ngas dong. Pergi bisa langsung nonton di TikToknya Radio Dahlia dan juga TikToknya Putri Barbie. Esa, selamat pagi Cidaun Cianjur. Selamat

11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega ya. Kita bergoyang bersama. Bakalan ayah Alamah Dokon. Bakal ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada yang dirahasiakan ya. Nah, ada tuh Cisar. Dinya tuh gara-gara wae putri put pat put. Juga doa yang nyusu seteh. Gara-gara wae. Cisar tah yang diadanan. Gara-gara wahai bang susah gulua dong dirinya mah. Boah bang, saya bang ajakan saya lagi batur. Gara-gara wahai. Nah atau Jia, si Jia deh itu. CR ini kata pang hadir teh putri kumaha damang. Ah nyak itu teh ya wahai, alhamdulillah. Ada Jang Uli juga di rancamannya selalu hadir. Kang Lukman di Pasar Baru, selamat pagi. Pak Tatang Suherman hadir. Alhamdulillah cenah Persib menang jongjon ker wengi imahnya bobo oge. Putri jigana kompoi deunya Persib menang deui mah teuing. Teuing mamah pira soalna ker kamari mah pas geus acara teh

Ece cek abis mah Ece daripada gara-garanya Ece. Ece mendingan oge Ece meli mobil cek aku mah ya. Soalnya di bulan kemerdekaan ini jangan cuma semangat kita dong yang berkibar wargi Dahlia. Tapi keuntungan juga harus berkibar dong. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 ya. Dapatkan kesempatan memenangkan undian hadiah. Ada satu unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku wargi. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu. Ada paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi dan juga gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc Wargi. Plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi buat wargi Dahlia, langsung aja datang wargi ya ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau wargi bisa menghubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Persib juara, juara Bang Ian. Telat put baju konengna bae da kareksaran ayeuna.

Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

εξαιστία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Panggilan untuk semua cowok urban, saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900, atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu, ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
14: Hanya di Jogja.
15: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
16: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
15: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
16: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
15: Bro. Please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
16: Canda, bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
17: Beberapa hari kemudian.
16: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
15: Sama-sama, bro.
18: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
19: Happy birthday, Dahlia. Halo, saya Uut Permatasari mengucapkan selamat ulang tahun buat Dahlia. Semoga Dahlia semakin mengudara, semakin ngetol, semakin banyak pendengarnya. Sukses selalu ya. I love you, Dahlia.

bakalan ada kuis spesial ulang tahun yang akan tayang di setiap acara warga ya. Hadiahna loba. Jadi siap-siap buat warga Dali yang mau ikutan. Nanti jangan lupa gabung di mana? Di Wawa. Di 0811-222-1015 warga Dali ya. 0811-222.

ngajeng tepang tahun Radio Dahlia, semoga jadi udara ya. Nah, nanti iya Deden Marjan tuh nya. Sok liur Deden Marjan mah. Kacang mah, cina kacang naon atuh. Teteh. Liur mikiran kacang daripada liur mikiran kacangnya, mendingan oge mikiran budak gimana sih anak kita supaya makan.

syudi teh warginya. Nah, buat Rebe Army kasih tahu rahasianya biar si kecilnya jadi lahap makan dan juga gemoy dan juga sehat ya. Coba kasih wargi Dahlia harus rutin biolisin vitahani dikasihkannya, disuruh minum. Biolisin vitahani ini bikin si kecil lahap makan, berat badannya jadi ideal ya. Orang tua mana coba yang gak seneng wargi kalau si kecil badannya sehat dan makin gemoy, ya kan? Biolisin vitahani juga sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia. Makanya buruan wargi, langsung beli Biolisin Vitahani di Apotek e-commerce ya, atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitamin Go.

0: Wargi Dahlia, saya Syamila. Selamat ulang tahun ya buat Radio Dahlia. Semoga Dahlia tetap juara. Dahlia, Bandung goyang sik asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
3: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
3: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Maca banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sekarang, Wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wuuuh!

saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

semakin gelegar, semakin juara. Kuisnya bakalan ada dari hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kuis spesial ulang tahun Margi bakalan ada di setiap acara ya. Berhadiah produk dan voucher dari sponsor, ada Bomber Burger, ada JNC Cookies, Kunafe dan juga Taman Lembah Dewata. Dan hari ini Margi Dahlia ya, hadiahnya persembahan dari Taman Wisata Lembah Dewata dan juga Kunafe. Karena masing-masing pemenang akan mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher 1 box Kunafe. Margi Dahlia, gimana caranya? Sekarang juga aku mau mencolong suara Margi Dahlia. Kirimin foto stiker. Kirimin foto stiker Radio Dahlia, anu aya di imah, anu aya di motor Wargi Dahlia, anu aya di mobil Wargi Dahlia. Buru. Yang pertama sama aku langsung dikasih sekarang juga ya. Stiker Radio Dahlia, stiker Radio Dahlia nya. Anu aya di bumi, anu aya di motor, anu aya di mobil, anu aya di lomari, anu aya di mana we?

sakit bener teh ada. Hoream aing tapi da ieu nu mimiti. Aduh, selamat buat Bu Enjoy. Bener euy ngirimkeun stiker ieu tinggal di hareupeun imahna. Yang pertama ada Bu Enjoy, yang kedua ada Teh Hiati. Wah, juga ada buru-burunya bener ieu dina lomari.

0: dadak cenah putri Berbi mah heuk teh WA heula. Karena oge challenge atuh ya. Cai Mas, aya si Ios, aya si Aries tinggalinya aduh di kulkas. Dina mesin jahit si Cai Isar tinggalin jabang gesong hek deh eta mah Gustin Agung. Cerni dina motor. Bunda Dinda tuh tinggali Allah dina lomarinya. Cai Mas dina speaker Mamah Lilis. Niresep. Ya, punten ya, Kak Adri nanaonan deh dinya teh ngiluan. Butut. Selamat untuk Bu Enjoy yang paling gercep ya. Ada Bu Enjoy, Bu Enjoy, Ibu Enjoy, Ibu Enjoy, Ibu Enjoy. Menang oi Bu Enjoy ka hiji lain jeung nata keur ngagasruk nyablon langsung dimotokeun. Bu Enjoy, menang ieu nya Bu Enjoy nya. Menang tiket masuk ya, 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher 1 box Kunafe. Wow. Nanti Bu Enjoy bisa langsung ambil ke Radio Dahlia ya vouchernya ya. Kewe poe non Sabtu, poe Sabtu ya. Tanggal 22 Agustus sekalian apa namanya? Sekalian botra masal warga Dahlia ya, dan juga kita bakal seru-seruan lomba di sini di Radio Dahlia FM Bandung goyang asik-asik. Selamat sekali lagi untuk Bu Enjoy. Buat warga Dahlia yang belum mendapatkan hadiah, sabar ya. Karena kuisnya yang bakalan ada dari hari Rabu ini sampai hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 warga Dahlia ya. Dan bakalan ada di setiap acara. Jadi nanti abis ini, abis Putri Berbi ini siaran, siapa si konclengnya? Kayak suka di si konsleng ayah warga Dahlia ya. Pokoknya di setiap acara pantengin terus selama 26 jam nonstop, lain 25 jam deh ya nama 26 jam nonstop warga Dahlia ya. Pantengin terus Radio Dahlia FM Bandung goyang asik-asik ya. Ya udah kita bakalan seru-seruan lagi warga Dahlia masih di Bandar Dangdut Dahlia. Prangah gegege goyang.
1: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Sikasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Kepulauan Wita. BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami. Wilayah yang masuk dalam kewaspadaan tsunami meliputi NTT, Sulawesi Selatan, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Namun selang beberapa jam kemudian, BMKG kembali mencabut peringatan dini tsunami tersebut. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak ada dalam kejadian gempa tersebut. Pemprov Jabar akan menggelar upacara 17 Agustus 2026 di halaman Gedung Sate. Hal ini menjadi pertama kali

0: representatif dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, upacara kemerdekaan kali ini tidak melibatkan pelajar maupun ASN seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta upacara akan berasal dari unsur TNI dan Polri, agar upacara diikuti oleh pihak yang memang terbiasa menjalankan upacara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan memperluas sekolah rakyat, yaitu sekolah berasrama yang ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak berdaya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan harus menjadi jalan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Dalam sekolah rakyat ini nantinya akan disiapkan fasilitas mencakup ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Saat ini sudah ada 93 sekolah rakyat permanen dan 182 sekolah rintisan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki setidaknya satu sekolah rakyat. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.

pakai lomba. Nah, jadi botram teh wargi Dahlia kita botram asal ya di sini. Seru-seruan makan-makan bersama. Buat wargi Dahlia yang mau bawa makanan banyak boleh, sangat boleh ya. Buat wargi Dahlia misalnya ya mah aduh putri abah yang ngiluan botram tapi abi teh encan gajihan ya komo yang geus tanggal kolot. Wargi mau apa namanya? Mau bawanya cuman buat sendiri aja enggak apa-apa cenah putri eta ya, ge abi melina di warteg atau sangu padang. Menang wargi, no penting mah di sini kita makan bersama ya. Nanti habis makan bersama kita seru-seruan bakalan lomba. Kita seru-seruan bakalan lomba. Lomba apa, Putri? Lomba pacokel kocokel kacang.

sekarang cepet-cepetan ke KUA sayang ya. Tanggal sabar ya Putri, tanggal 22 Agustus. Ya, 22 Agustus 2026. Iraha poe Sabtu. Sabtu iraha, minggu ayeuna ha, minggu ayeuna. Mau mungkin ya 7 minggu ya lagi. Siangnya Putri pas karmilaan. Ah, Gusti Nu Agung aing. Pacari karmilaan poe naon? Eca teh. Dewi Selma dok mawa capcai cenah kapan botramna tanggal 22 Gusin Agung karek mil cikane ya ya bibir rencana nempel cikane cikane bibir di bejaan tanggal 22 Agustus hagdan hari ngali kalender gerak Gusti 22 Agustus poe Sabtu ayeuna kan poe Rebo tah itu Kamis ka isukna di Jumat tah isukna di Sabtu. Ya, lamun pa Jumat berarti teh ayeuna berarti lusa nya, lusa. Lusa teh naon bahasa Indonesia, bahasa Inggris bahasa Sunda na. Tah imam ge poe Sabtu, opat sabaraha poe? 3 poe deui wargi tah, ya. Gusti Nu Agung. Emosi aing. Pa geto. Teh doang geus aya deui. Teh buat eta aya acara naon? Eta aing Cece Imas. Jam 10 tapi kan ke jam 3. Naon gahnya iya tinggal Putri tanggal 7 mah ada hari Minggu. Tanggal 22 setelah tanggal 27 Gusti Nu Agung. Ente Jenri tanggal 22. Tanggal 22. Putnya bener barongnya jadi ngalih jengjeng santai. Aduh, Neng Putri ari tos atos, put tos ai tos aya kaos cenah botram bade sambil daftar. Nya daftar we heula nya. Daftar heula, daftar mun poe Senin bisa teu buat bisa ce isar nya. Bisa lieur ce teh. Aduh. Anya ya kumaha ieu genre cek yang maha kawasa dadinya tanggal 22 nih buka ke hayang Minggu. Botramna bae mawa cengek 2 kilo Putri menang. Menang. Mau Yun menang teh kadinya menang. Putri lamun kadinya tadi calana menang menang. Putri habis pada nyandak goreng tarasi weh menang. Sok dek naon deui. Putri habis dek kadinya ajeng selingkuhan menang menang. Menang Putri bahwa salaki batur menang Putita asal ulah kepanggih. Pilihnya dibara informasi nu bener kan cepetan ngelalian wargi Dahlia mah. Acara balap makannya bener Mama Ijal. Aduh Mama Ijal tuh nyian gorengan. Buat anak mama lencah hiji baik-baik. Wah lencah hiji mah seru ajeng. Seru yang kacang uat tuh tuh kudu dibawa itu mah. Terus nempel. Neng pake tomah nami grup. Ah teing siah. Ah teing teing nin. Ah Gusti Nu Agung. Ngas pokoknya mah. Ngas cicing. Ah ulah ribut wae aing mah. Nilir. Ngas pokoknya mangke tanggal 22 nya. 22 Agustus 2026. Hari Sabtu. Kita botram bersama. Ya. Makanannya mangga nyandaknya lira. Anu pada nyandak seueur boleh. Anu pada nyandak seetik boleh. Wargi Dahlia ya. Terus Putri abis botram ngapain? Pulang! Abis botram lomba, wargi Dahlia ya. Tahun berapa botram na?

bersama Royal Bicycle Club. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

0: dan Mi, produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi. Pol dan Mi, pol pol pol.
2: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

0: lagi ada Nenek Ragil ya. Neng Barbie kan mah ya mawa iwung ejeng nangka cenah mawa benyer tapi yanen na mawa irung ejeng mata beteng eusianeun kumaha dinya Nenek Ragil ah. Lojeng anjing puteng putri mugi damang seterasna amin Cik Iis ya. Putri upami kadinya cekang Agus Gusnawa tanggal 25 wios wios akang. Ma akang weh. Mun bisa akang datangna ulah tanggal 25. Mun bisa akang datangna tanggal 32 Agustus akangnya. Neng Barbie ngopi heula, ngopi ya tukang Dani ya. Selamat pagi putri. Neng menang datangna jeung nanggopin aku madinya ah wargi nila liar ah liar nggak bandungan wargi dalia macet kurang ge tejarunun. Halo bandar dangdut dalia
1: dahlia atik atu burung ah goya
0: ya kira-kira na hendak datang tanggal sabaraha
1: insyaallah diusahakeun soalnya acarana padat pisan ieu
0: tanggal 82 Agustus ieu engke datangna
1: rek datang biasa tanggal 32
0: dilieur
1: jam 3 we kadinya na jam 3 subuh
0: nya mun bisa mah ulang jam 3 subuh
1: jam
0: 12 bari mangkal
1: sugan
0: sugan
1: lain atuh jam 12 bari mangkal mah atuh bari egang meureunna
0: eh nya wios atuh sugan aya nu ngan
1: ya pasti ayah
0: nyeresepnya bukan lagi atuh uak uci teh atuh iya mah kembang buruan atuhnya
1: kembang buruan kembang kuburan
0: iya mah atuh kembang ah iya mah kembang iya iya mah kembang pasir iya mah
1: kembang naon deui
0: kembang rampe siap wah
1: bener emang segala we tembang
0: tuh ember we kaleng suek wek itu mah
1: menang kaera we
0: terus wah bakalnya naon atau telamun ke siri suku kita tuh bakal kumaha
1: ya bakal dipencetan
0: bakal kok sah dipencetan anak
1: ini tak salah kibatur
0: atau alus atau
1: kalau di beja-beja bisa diontrol
0: ulah juga ceisarnya kapencet lain atuh dah kapencet acan dah terus lebar atuh
1: pas
0: saya ongko pas saya ongko matak mendingan dipencet heula nya sadar sete sok-sok bari digoyang ah bong susah gulodong ngobrol jeung si Uwa mau mal balik di goyang.

0: dia berharapan memisumi yang beri hati beri anak beti nama kang lop putri wenya sang dari using karehat jalan tarkin
1: siap amin
0: sampai ketemu nanti
1: siap pantang radio
0: pantang radio dah ada anak-anak pelanggannya pur ah gue goyang assalamualaikum
1: waalaikumsalam nenek Gian hadir aduh ayah om hadi hayu orang konvoy cenah beb hayu konvoy kemana embung ah si ona om hadi mah konvoy nak kalah belok ke oyo si ini gak ada apa ada Gilang tinggal ya assalamualaikum waalaikumsalam Persib menang menang enggak sih infokan ya tim mimiti oge ya ah nih kemana wahai atau mata karek udang dedinya sama om hadi oh ya kayaknya kalau nanti nges kaset nges helis nges gegero aku mau ke Dahlianin tanggal 23 nah ih tanggal 22 dong Jendri ya biar bisa lomba Oyo naon neng cenah teu apal ah nih nenek dia tak taroskeun atuh ka Google kamu kamarna nama lisan gerande nyakeun sieun emong sieun sieun di gadaba abi hadirna tanggal 32 iya sae tanggal 22 aya naon geus nanya deui wae aing ah tanyakeun ka grup Radio Nelly ya ah nih capek bandar nang Nelly ya Gusi, hoream. Tadano aya nu nanyakeun tanggal 22 aya naon cenah?
2: Oh iya, tanggal 22 ngajadikeun si Danu rek kawin.
1: Sadar sia teh.
2: Heeh, naon atuh ieu?
1: Nah, dedenya teh ngadenge teh tadi urang geus ngomong wae.
2: Padahal iya aya perlombaan di studio.
1: Heh, terus aya naon deui?
2: Memeriahkan
1: HUT RI
2: ya
1: jemput ya. Ah, naon atuh ngomong ku kurupukan. Siga beuteung anu cendahar atuh. Dinya teh. Ngomong juga ka kamu. Bong sisa gulo
2: atuh. Pokona mah war kita ya.
1: Naon atuh Danu ah. Bukan
2: naon ya.
1: Botram, dek botram, aja Sundari, dek botram masal, ajeng lomba. Jam 10. Ya khusus jam lidinya kayak datang mah jam 12 peting. Bari keserukan heula tawar itu, bari keserukan heula tawar.
2: Lain, bari are-are jam pogang kula jelema.
1: Geus gandeng ah, nilieur ngobrol jeung si Danu mah kudu digoyang.
2: Putrinya,
1: apa
2: bu?
1: Tong ngamak-ngamakan
2: bu?
1: Ah, liar, warga kita lihat itu tadi itu
2: jarunun. Hai. Hai. Orang stres jadi putri. Hai.

0: Gocin.
1: Gocin nama kang kok anu lieur aja nu keur siap.
0: Oh, dedinya seteh. Segulo deung
1: yeuh. Lain dari sisi kuning.
0: Gading. Teh. Padang radio.
1: Sabar, Bu.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pagi, Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Samitan Wargi Dahlia ya. Terima kasih yang sudah pada pantengin. Sampai ketemu lagi besok dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Abis ini jangan kemana-mana Wargi Dahlia ya. Soalnya ada si Koncleng ya. Siap-siap penggoyang Wargi Dahlia dari jam 10 sampai jam 11 pagi. Putri Mirbi pamit. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go. Go ya.

0: santan. Mugia jadi lagi jar kawin jengan, sare rehat sadayana. Dinten ieu urang tiasa tepung lawung amprok jonghok.
1: Kalanggungan dongeng Sunda Tidak Lia Wilujeng Siang sadayana sana sonten. Da teu konsen. Ari kadina uhat. Alah benten anu kasuhun. Jalan rame dua dinten nih. Pun urang reueuh di dongeng Sunda tabuh 10 dugi ka reng seuseuh benten anu kasuhun. Dina siang ieu urang kereuyeuh deui wargi-wargi sadayana, urang lajengkeun deui cerial si konselingan dinten kamari katunda. Pamugia bahan katampi, pamugia tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana nuju beraktivitas dina siang ieu. Lajeng kadangukeun dongeng Sunda Ti Dahlia. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Go go go goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisok.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Dina Jejer Jerior. Si Konclek. Wilujeng ngadangukeun.

Sagwa biasa wargi Dahlia satu acan dilajengkeun seri aji koncang bae rek ngemu tandai kanggo wargi-wargi anu mikal ada pikar sapkan udeung sulati Dahlia. Mangga diaturanna lebet dina live TikTok Sim Goreng. Aya Mang Ical. Salamkeun ka Rohman Konseling atuh nuhun Taman Sari. Siap, Mang Ical. Atuh nuhun Aci Koci, wilujeng Kang Tis. Atuh nuhun Kang Tis. Yudi Firmansah. Teras Kasnorati Mbak E hadir, Andi Nurdiansah manco oge hatur nuhun. Dian Herawati hatur nuhun, Mbak E siap, Syasha, Cikoci hatur nuhun. Sok tetep layar lah sadayana mohon dibantos. Supada sumanget. Jalanan dinten ieu wargi dinten ieu aya kagegelan di Radio Dahlia. Engke di akhir acara aya kuis on air 50 gerap tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Oke, kuis spesial ulang tahun berhadiah produk sarang voucher di sponsor aya Bombar Burger, Jensi Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewa. Siap-siap dangukeun teras dongeng Sunda Ti Dahlia anu beruntung insyaallah dinten ieu kenging kagegelan di Radio Dahlia di antasnya dangukeun teras. Yudi Firmansah oge hatur nuhun. Tos manco teras oge rekan-rekan anu aya di atarapi karyawan karyawati pabrik kerupuk Sarina Cileunyi Mararanca Wajah Yoyo Pak Iwan, sakula wargi, sararehat, sadayana. Cikwaci, hatur nuhun. Yusuf Yep, oge, parantos manco. Teras, Mang Oyon, sarang tehnia, oge manco. Teras, di Warung Dahlia. Mang Uum, sarang teh totat, oge manco. CJM, hatur nuhun. Arca, mohon ngalih, tabu sabkia, ya nama. Ibu Paseh Majalaya, oh Ibu Paseh Majalaya Kang Yusuf siap, siap hatur nuhun. Sakali deui, ke di akhir acara ya kuis kanggo wargi Dahlia sadayana. Kamari si Konseling atau lebih bacarik disarengan ku Imas Minanti sareng Imas Kirana tepang sarang soldadu anu ngaganggu ke aranjeuna. Urang lajengkeun serial si Konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajag bayangan karya Bagus Respati.

0: Wargi Dahlia. Nyimas Minanti mundur ka tukang, hayang ngalepaskeun deungeuna. Tapi eta si Tuan Soldadu kalahkeun milu maju. Atuh gabrug Soldadu teh kalahkeun ngarangkul ka Nyimas Minanti. Gurinjal Nyimas Minanti ngagurinjal. Hayang ngalepaskeun diri, tapi si Tuan Soldadu kalahkeun beki angot, beki panasaran. Lenyap bahate atau hate bah carik alias si koncer ngalnya. Sirah nukarasana berat jeng kalir dina sirahna geus henteu dirasa deui. Narita kene sukuna ngalengkah maju ka hareup. Nyimas Kirana kaget, tapi tacan oge kakageta labas. Kalayan lengkahna can kebat. Harita jeleng. Soldadu anu tiluan deui harita talurun tina tonggong kudana sewang-sewangan.
1: Hei, kue mau apa sih? Jangan banyak bergerak. Kalau bergerak, kue bakal mati, eh? Jangan coba-coba untuk jadi pahlawan.
0: Cek Soldadu anu dua andai teh. Beri harita gancang nyebut pistol tina koloserna. Ningali dua barang ponok hideung nu aya dina leungeun eta dua soldadu harita leket euy hate bah carik ngaleket euy da puguh ngarti atuh lamun dirina gerak atawa ngalakukeun hal naon-naon geus tangtu timah panas bakal nembus kana dada. Nyimas Kirana beki kaget bae lantaran awakna ti tukang aya nu ngarangkul geus ana saurang soldadu
1: kep kerawak.
0: Nyimas Kirana barontak aya ngaleupaskeun diri tina rangkulan eta soldadu. Tapi mana bisa atuh, mana leupas mah kalaka dibetot. Begit tarik ka tukang. Leungeun anu dipake kana leungeuna bah carik kapaksa kudu dilesotkeun. Leng bah carik lieur lantaran leungeuna taya pamuntangan.
2: Dan cepat lepaskan jangan ganggu mereka berdua boleh.
0: Bacari sarajan bari jeung panon anu geus tepuguh titinggalian harita ngagero rada peura ka soldadu. Akibatna memang hebat jeung parna pikeun bacari sabab salah saurang soldadu anu ngarti karena caritaan bacari jadi nafsu nyal ambak atuh sawu kiu sapatu botna ngahantem kana iga burung bacarang bacarik
1: hiu jebrot jebes des
0: bangkieung jengkang solontot gebut bacarik nepikeun ka nyolontot mundur ka tukang langsung ngegedebut nang gerak bengkang.
1: Hafeng jomrah sih koe orang berani berbicara seperti itu ha dasar hutu bosok. Awas kalau kue berani lagi berbicara yang lain-lain lagi. Tembak kue orang punya kepala.
0: Si soldadu gitu nanti bari nulak cangking. Bari netep seket ke bacarik anu kokosoran hayang hudang. Orang kaya ente bisa ningali acan. Sesaat sakit tugas ripuh na atuh. Ditajong satarik na. Teu aneh lamun nepikeun ka kitu teh.
1: Oh, sehat saja kawan. Bereskan itu irada tua bangka yang tidak kau diuntung. Berani sekali dia bersama-sama dengan dua wanita cantik, ha? Jangan berontak sekarang. Mari sini, mari percayalah. Tuan ini tidak jahat.
0: Si tuan anu ngarangkulan Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana geus poho di temah wadi siga nanti. Jelas. Wanoja pribumi pikeun maraneh nama daya hargaan pisan najan sapeser oge. Sedangkan Bacari kusah kose hayang hudang, tapi teu bisa. Malah panonana geus samar titinggalian. Kaayaan titinggalian jadi poek. Aya ngan ukur kalangkang balebegna hideung. Hiji tanda pangacian anu meh kabur. Ari kitu teh mah pantes. Dah lamun seglain Bacari jalma nama. Moal boa geus kapiuhan tita tadi kene. Bacari alias si konsel yang ngarahuh di najaro hate na.
2: Cilaka abun kaya kieu madirik aing teh ya. Jelas aing moal bisa nyelametkeun Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana. Tidak dengan soldadu-soldadu liar jatuh.
1: Oh, ayo amari sayang. Tidak usah merasa takut, eh. Kita akan segera merasakan sensasi yang menyenangkan, ya. Yang tidak bisa dilupakan.
0: Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana tetara jelah yang ngelepaskan diri. Tapi nyaki itu udah puguh tenaga awewe. Ditambah eta soldadu teh geus karanjingan ku kekuatan setan. Mukaha batan lepas mah kalah kaangot beki nama nafsu soldadu anu ngaganggu ka Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana. Sadajan bari jeung kaayaan anu geus ripuh. Tapi Bacarik maksakeun maneh ngonel hudang ngumpulkeun sakabeh kakuatanana. Bari nyarita peura semu pegat-pegat.
2: Boleh lepaskan anjeun tong ganggu kawan oja nu tanpa daya sesedan.
0: Dua leungeun Bacarik dipake neken karena lemah sangkan bisa ngangkat awakna hudang. Ngadengnya Bacarik masih kene bisa nyarita sarupa kitu. Atuh puguh we soldadu ngarasa kaget. Lantaran nyata tetela Bacarik masih kene bisa usaha pikeun hudang anu sok padahal mah ningali kana sareatna sakitu geus ripuhna.
1: Hopper, coba, Jack. Hoi, wasi kuat untuk bangun. Hoi, memang harus mampus lebih dulu, Jack.
0: Cek anu saurang harita bari terus ngadeukeutan nyamperkeun ka Lebah Bacari. Kan sakilat syukur anu katuhu harita meta. Najong kana gadona Bacari. Suk jebrot kena neungeul pisan. Lenggak kedebut Bacari kerubuh deui nangkarak bengkang dina kaayaan anu leuwih ripuh batan tadi.
1: Hoi orang berani bergerak lagi. Bangun hoi, jika memang masih sanggup untuk bangun, lah.
0: Suku si soldadu anu make sapatu bot hari tadi jejekkan karena Lebah Dada Bacari. Bari didedetkan sakuat tanaga. Dada Bacari dijejekku suku eta soldadu. Gue Bacari nyengir nahan kanyeri luar biasa. Tulang dadana karasa parotong, ambekan meh teu bisa labas. Sirah karasa beurat, geus puguh ka nyeri mah nu nyaliar dina sagojur awakna. Tingali Bacarik masih keneh bisa usik, leungeuna gupuy gapai siga nu hayang barontak keneh pikeun hudang, si soldadu beki leuwih muatan tanaga jejekanana kana Lebah Dada Bacarik. Bacarik usaha saketengah pola, sangkan dirina ulah nepikeun ka leungit kasadaranana. Sebab lamun nepikeun ka leungit kasadaranana, geus tangtu nasib Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana hamo bisa katulungan. Tangtuna jadi korban. Sedengkeun soldadu-soldadu anu ngaganggu ka Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana teh beki wani bae tindakanana. Pamikirna eta tempat teh jauh ka ditu ka dieu, lumatak sanggeunahna lamun rek niat jahat teh. Bacarik anu keur dijejek dadana ku salah saurang soldadu. Banget hatena teu mikeun. Kadenge jeritan-jeritan buah hatena nu keur dipaksa pirusaku soldadu bajingan. Leungeun Bacarik alias si Koncleng kalawan ngageleter harita lalaunan diangkat ka luhur. Gep! Suku soldadu anu keur dipake ngajejek kana dadadan teh diangkat. Bacarik ngagerakeun leungeuna dibarengan ku kakuatan tanagana nu memang geus suda. Sedengge si soldadu kaget campur jeung nafsu lantaran Bacarik anu geus sakitu ripuhna masih keneh bisa ngayakeun perlawanan.
1: Hopper to my check. Rusak. Omhur. Koe tua bangka memang wainer jek. Apa koe kepingin mampus berani melawan kepera,
0: Si soldadu teh puguh we bekin nafsu narima perlawanan ti Bacarik anu saperti kitu teh. Di dieu Bacarik mah galia si Koncleng tohtohan, sarajan panon anu geus teu bisa dipake ningali lawan tanaga anu mehet. Teu aya, tapi masih keneh aya tekad jeung subanget pikeun ngayakeun perlawanan. Gambaran tina jiwa na Bacarik alias si Koncleng anu pantrang ngejat manggih lawan sadu mundur panggih musuh. Leuwih hade ajal pati bibilasan, bat en kudu narima kana nasib anu bakal tumiba dina waktu harita.
1: Hayo, bae horeng, keluarkan koe punya tenaga.
0: Si soldadu beki kuat ngajejekeun sukuna, make sapatu bot anu sakitu teu asna. Tapi Bacarik oge henteu nyerah kana nasib kitu bae. Kalawan di luar dugaan si soldadu, harita awah Bacarik kaguliti ka gigir. Leungeuna anu sabeulah deui ngajamret kana kantong semar si soldadu, sedengkeun leungeun anu katuhu ngeting sapatu si soldadu. Sanajan ieu tenggelan teh teu sampurna jeung teu mateni tur teu pati kuat, tapi akibatna cukup hebat. Pikeun si soldadu anu keur kapangaruhan ku kaayaan hate anu hayang nyiksa sapuasna ka Bacarik maga alias si Koncleng. Atu koleang gebut awak si soldadu kabawa kabantingkeun ka handap. Manehna ngagero lantaran kantong semarna karasa linu dijamret ku leungeun kencana Bacarik. Si soldadu ngagero lantaran reuwas jeung nyeri. Ya kitu deui Bacarik ngagero ngarasakeun ka nyeri lantaran ngaluarkeun tanaga anu dipaksakeun. Sat kulibak. Bareng jeung robohna si soldadu, kabawa ka handap ku Bacarik. Dengan katuhu Bacarik nguliwak nyasar kana cangkeng si soldadu anu ngan sakilat harita ngadudut pistol eta soldadu tina koloserna. Si soldadu bener-bener harita kapalingan sagala rupana. Memeh manehna sadar kana kaayaan anu sabenerna. Harita Bacarik geus ngantelkeun nu pistol kana dada eta soldadu. Bari langsung ditarik palatukna. Sep. Kuciwak. Si soldadu harita ngajeritarik. Lantaran dadana nu katobros ku timah panas. Anu ngalantarankeun ngalayang jiwa manehna sapada harita. Tindakan jeung eta kajadian teh anu dilantaran ku kanekadan Bacarik alias si Koncleng teh estu jauh tina jugjugan anggang tina sawangan jalma-jalma nu aya di dinya. Teu nyangka lamun Bacarik anu geus sakitu ripuhna masih keneh sanggup ngayakeun perlawanan anu sarupa kitu. Tu gurubug meh bareng anu tiluan deui pating gurubug bari neuteup. Meh teu percaya kana titinggalianana. Lamun harita anu jadi baturna geus angkarak baeud bari nyekelan dadana anu basih rembes ku getih.
1: Hopper robot, yek. Sungguh di luar dugaan kita semua, yek. Dasar tua bangka yang sudah sekor seperti itu masih dapat dirawat. Kurang ajar. Benar-benar ini orang mesti dikasih pelajaran. Kita mesti hajar ini orang. Ayo, kita habisi. Kita bereskan ini kue orang. Jangan kasih lagi ampun ini orang. Cua bereskan.
0: Cik soldadu-soldadu bikin nafsu jeung panasaran. lantaran nyata bacarik anu disangkana diskolote, tapi nyata masih kena bisa ngayakeun perlawanan anu kawilang di luar dugaan. Lawan bisa rubuhku pantaran bacarik anu geus sakitu ripuhna. Set kuliwak kuliwak Medina waktu anu bareng tilu soldadu harita pada nyarabut pestolna masing-masing. Siap pikeun dipake ngabinasakeun jeung namatkeun riwayat bacarik anu keur ngagoler dina tanu. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana ningali kaayaan anu sarupa kitu banget kacida ngarasa salempang. Sabab ayeuna mah geus teu bisa ditawar deui. Tangtu jiwa Bacarik bakal palastra binasa ku leungeun anu jadi musuhna.

0: Gusti. Lanjut tos pasihan keselamatan ke dari abdi sadaya. Abdi tenyangki. Abah orang teh bakal selamat tina jurang maut, Abah.
1: Alhamdulillah Nyimas, ada king. Memang disangki urang bakal selamat. Ya mudah-mudahan we ieu kasalametan teh sing lawasna anak king. Lebah dieu agung dan maha kawasa sarta asihna Gusti Allah teh anak king.
2: Bah carik maga alias si konsleng namprakeun leungeuna kaluhur bangunan anu keur ngadoa tandangan nuhunkeun ka nu maha kawasa.

pagi. Tuh, siapa enten kena dipungkas. Binten iya. Apunan, nuka suun, mohon. Jalaran, ayah kagegelan ya di Radio Dahlia, kanggo wargi-wargi, anu, saratia ngarungkan ogeng sunat di Dahlia. Anu, saratia oge, teras, ngadangukeun Radio Dahlia sareya program-programna di sangakeun kanggo sadayana wargi-wargi di mana wae ayana. Mohon. Ngomong satu acana sakuma biasa sim kuring nepangan heula yeuh ka kumis. Lega cenah si kuring selamat mae. Mohon kalarasan mae. Aya kagegelan anu sejadi sangakeun. Teras jia oge atur nuhun, unai kesper atur nuhun. Bubu salam baktos, sehat mohon. Cikalai dar tasik, aci koci mohon. Enjing gas deui pangarsa siap aci koci mohon. Enjing urang lajengkeun deui. Geus nuju ngariung di lembur ngarangukeun. Aduh hatur nuhun pisan. Wilujeng siang sadayana. Keluarga besar di Tasik Malaya. Cikoci atur nuhun pisan kagegelan ka tampi. Semangat lah pokona mah. Terus oge teu hilap Pak A sareng Mang Ohan di Sinar Jaya Batu Jajar. Duh mancot teras atur nuhun pisan. Nuju ngebor. Sarehat. Oke anu sakali ini anu tara kalangkung teh ieu karyawan pabrik kerupuk Sarina Meranco bari damel siap salam baktos di Simkuring Sarayana. Sumangat damelna. Mohon. Bu Aja Oo di Dulatip salam baktos. Oma Weekend Dadali oge Wilujeng Sonten. Tilap Pak Sony SMBC Burangrang SMBC Lengkong oge Wilujeng Sonten. Tah ieu ohon, alah hatur nuhun, teneneng hatur nuhun pisan, katampi teneneng ilijang siang, teneneng. Ohon si kagantosan di teneneng, hatur nuhun pisan, jajakul harin kasiran teneneng. Mohon mudah-mudahan sehat sadayana. Mohon barokah lancar. Segala rupina teneneng hatur nuhun. Ayah kagegelan, iya ti Radio Dahlia. Dinten ieu persembahan di Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, oge Taman Lembah Dewa. Anu tiasa ngawaler karena patarosan SIM Kuring di WA keun langsung ayeuna keneh ku SIM Kuring salah sahe uyos pemenangna langsung ditelepon. Ayeuna nya saha anu beruntung kenging kagagalan di Radio Dahlia. Patarosanana gampil. Serial Si Koncleng karya saha. Anu ngadamel Si Koncleng kinten-kinten saha. Ku abdi kasih dipasihan walaranana, pilihanana. Anu kahiji Bagus Respati, anu kadua Bagus Sekali, anu katilu Bagus-bagus aja deh. Mangga kinten-kinten. Langsung ayeuna di WA-keun. Ka 08-222-1015. 08-222-1015. Ayeuna keneh saha anu ngadamel serial Si Koncleng? WhatsApp-keun ka 08-222-1015. Pengarang serial Si Koncleng, hiji Bagus Respati, dua Bagus Sekali, tiga bagus-bagus aja deh. Sok nu mana ayeuna keneh langsung bade dipilih ayeuna keneh dina waktos seberapa detik samenit 60 detik ti ayeuna anu beruntung urang telepon. Woi, WhatsAppkeun walaranana ka 08-222-1015. Mohon mangga. Entong kana live di Koksim Kuring ka ditu kana anu Dahlia mentawa si ayeuna mah nya ka 08-222-1015. Kitu. Nurlia, teras Yusuf Tenunung,
sedayana Mang Epen, mohon weakeun walaranana ka 08111222015. Ayeuna keneh 60 detik ka ayeuna. Oke, ngemutan bari ngantosan yeuh kanggo wargi-wargi sadayana nu bade liburan, liburanna ka Trans Studio Bandung. Seueur wahana-wahana memacu adrenalin sareng saksikan oge live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park. Mangga Mang Epen Danu siap. Aya sababaraha detik deui kanggo ngawitan di telepon. Mangga, mangga, mangga saha anu ngadamel atar pinu ngarang serial si Konceng. WhatsAppkeun ka 08111222015. Ayeuna keneh. Walaranana nyaeta hiji bagus Respati, dua bagus sekali, tilu bagus-bagus aja deh. Sok, nu mana? Mohon. Siap Mang Dina. Oke, langsung ka 08111222015. Tos aya. Jangan tinggali saha anu parantos ngintun WA urang telepon geus sekedap. Kinten-kinten. Sakedap, sakedap, sakedap. Kila seueur pisan. Mohon, mangga aya kena waktu 15 detik deui. Kintunkeun ayeuna keneh. Sakeda, teras, teras, teras. Masih kena seueur. Anu beruntung. Ayeuna kene bade ditelepon, siap-siap teu kenging teu aktif teleponna. Oke. Oke, sakedap. Teu kenging teu aktif nya, kedah aktif 24 jam. Ayeuna bade ditelepon. Ayeuna kene. Kelas sakedap, sakedap diantos.

0: Sudah siap, Pak Tommy? Siap, langsung telepon enak ini. Pemenangnya adalah Cik. Halo.
1: Halo.
0: Halo Sareng Mama Ijal.
1: Ya,
0: Mama Ijal di mana Mama Ijal teh?
1: Di Kosambi.
0: Oke, Mama Ijal di Kosambi. Walaranana naon tadi Mama Ijal?
1: Bagus
0: Respati. Betul sekali Mama Ijal. Ijang, Mama Ijal kenging kagegelan di Radio Dahlia bersama di Bomber Burger GNC Cookies Kudafe Taman Lembah Dewa. Hatur nuhun Mama Ijal, wilujeng Mama.
1: Hatur nuhun sami-sami.
0: Hadiahna tiasa dicandak iraha. Oh, enjing tiasa. Ayeuna ge tiasa, ayeuna tiasa. Mangga Mama Ijal, ayeuna ge tiasa, enjing tiasa. Hatur nuhun Mama. Ulan, Bah.
2: Mama Ijal mana eta teh?
0: Kosambi, Bah.
2: Oh, Kosambi. Mohon ke jabang itu Abah yang keripik singkong. Tak iya keripik tempe gitu.
0: Oh, nya, Mama Ijal keripik tempe. Ngantong make tempe. Nuhun Mama Ijal. Mangga, assalamualaikum Mama Ijal. Hatur nuhun. Wilujeng Mama Ijal di Kosambi. Kenging kagegelan di Bomber Burger GNC Cookies Kunafe Taman Lembah Dewa. Anu sanesna? Jangan khawatir. Tetap maranso dina dongeng Sunda di Dahlia. Margi, insyaallah masih kena seger hadiah-hadiah. Enjingnya ayah kena hadiahnya. Ayah kena hadiah, jantan siap-siap. Dangungkeun dongeng Sunda di Dahlia. Sanu uninga wargi Dahlia Nusanes kenging kesempatan kenging hadiah di Radio Dahlia. Hatur nuhun sadayana nu maranso dina Radio Nasawang-Sawangan. Hatur nuhun anu maranco dina live streaming, dina live TikTok, hatur nuhun. Sadayana hatur nuhun pisan, hapunten samudaya kakirang kelepatan. Anu ngintun kagegelan kasim kuring hatur nuhun. Jajak laharan kasiron, mogia di gentosan deui, kagentosan deui. Lancar, barokah, sadayana sararehat sadayana. Anu tetep layar hatur nuhun sadayana. Hapunten samudaya kakirang kelepatan, lejeng kantun, permio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak kelanggamnya Dahlia purung ah, go go go, goya.
3: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng, Koncleng, Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun, enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami, mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.
4: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: di ka ngali kacay oni mah.
1: Kaca gerek naon kacai.
0: Itu. Eng nak kok.
1: Ari si Wamel ka mana atuh?
0: Nya sorna teh ka koperasi.
1: Lah ka koperasi. Rek nganjuk beas. Rek encolok ge sampo.
0: Nya kan ke dokter di dicolokan teh ke koperasi kan?
1: Oh, lai eta mah di ye di jeksi, bener di jeksi, bener ada.
0: Mun jauhnya teh kitu
1: sih. Oh, jaman. Lai si lan teh mangke teh make si teh kalau teh. Wamel kitu. Nya
0: Wamel aing bohong.
1: Eh, teh make uang aing atuh. Berarti kau si kebagian MBG tadi isu-isu kan?
0: Nya tadi ke Tony mah?
1: Tak, itu kebagi MBG.
0: Enggak dah, ada orang itu izin tadi teh.
1: Main terah kasih Adri atau MBG. Sukan kebagian dok-dok cak-cak lah.
0: Cak-cak aja, anu aja hadiahan ini dengan nomor.
1: Oh, udah lah ya. Alah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau ada sehari itu orang nanti robah jadwalnya oninya.
0: Nye, sekarang oni mah robah kelamin.
1: Robah kelamin. Robah kelakuan, sete. Era aku huis.
0: Nye, oni mah januian, oni abah mah nyinggoy.
1: Eh, abah mah nggak sekolah sih, guys. Gus segala raya berubah.
0: Gus
1: lanyet. Itu kau kata wel. Alah pokoknya wargi dah lihat tepang dangu dah lihat tatar Sunda midang kita bu 11 kita bu hiji siang nyoninya.
0: Nyoninya abah.
1: Kalau disana abah Andi di sarangan Oni.
0: Oni Suherti.
1: Suherti lain aing Oni lain.
0: Suherti.
1: Oh nak nah makin jeng Oni Suherti atau mengarang awewe atuh.
0: Nyi kan itu teh Suherti teh singkatan tina
1: tidak
0: tina nyami pun bapak
1: su
0: ini su Herman
1: Her
0: Hermawan
1: ti
0: nya tina mah teng ti kotok teng ti muning oni sama
1: osa lain Suherti eta ngala oni Suherti sahana ayam goreng Suherti kapi naon
0: kapi lain
1: ada badai gak wasap di atas warginya kuat kan honi sampai jam hiji kan
0: honi honi mah kiat nanti kepungkul dia ada sok ngalikatan jamu
1: jamu naon
0: kiat kaya
1: jamu kuat kaya raja gak mau tahan banting alah kaya orang aja halinya kita bu hiji siang nyanyi bangir ya hiji kosong hiji kumal dari FM Bandung dari tanah sudah kita bu hiji siang kira panjang radio
0: penyeng
1: dah enak-enak langgam dah berungah go go go
0: cokoni oge goyang
1: cokoni gitu cokoni

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
3: Komiks Herbal.
4: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
5: Bejo. Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
6: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, persatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama, dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Didukung oleh...

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kahiangan. Aya banteng jeung ikan hiu. Neng, I love you. Cinta ini untukmu. Kunaon ari akan jejerwokan tah tadi?
1: Keur demo cinta wala.
0: Aya naon itu tuh aya wewe geulis. Mana itu tuh tingali. Wow, geulisnya nya.
1: Heeh, eta teh kecengan dewe.
0: Kari ayam ngebulilis, kari leupeut nu butut, ari hayang kanu geulis, ari beungeut goreng

0: Hai, dekat saja di Narara gana ulang tahun dah LPM ke-56 tahun ya. Sebab barah hadiah ku orang bakal dipasihkan ke wargi-wargi sedayana.
1: Ini
0: kedua hadiah. Ini hadiah naon wae.
1: Ayah
0: lancingan. Lain hadiah ya teman. Eta mah ieu naon teh tripting. Naon teh anu barang bekas teh?
1: Nya loak.
0: Loak tripting, lamun ka WC naon?
1: Yang modus.
0: Alah. Bade ayeuna bade engkeh geus lahor ni.
1: Anjing we.
0: Anjing wae. Heeh, bade anjing watunya. Ah ayeuna mah usancar lahor nya urang kuis lah nya.
1: Nya mangga.
0: Cenah we nya ori boga kuis ni.
1: Nya anjing teh kieu. Kan anu teh ka punggul mah sok ngadang ka radio teh tina ieu.
0: Tina injuk.
1: Tina. Yang ni.
0: Ya nah atuh.
1: Nya. Radio itu.
0: Radio.
1: Radio Saban.
0: Radio Saban nu Saban Roja.
1: Mun nyamarigi nu banu hiji kempes.
0: Bani hiji kempes. Tah, ayeuna hadiahna ku Abah di bejanya nya.
1: Nyaon we.
0: Ayeuna teh bakal menangkeun 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata.
1: Ni.
0: Lajeng aya voucher kunape. Voucher kunape tanda eta oni tah. Oni jina bejana boga kuis.
1: Nye.
0: So kumaha pertanyaan oni. Tadi apa guys tengah dege oni halus ide nata nih.
1: Nye. So. Sana sepatah rosa nyanyi mah.
0: Sana sepatah rosa tapi.
1: Mungun celeng.
0: Celeng babi.
1: Ente gini anu.
0: Hah?
1: Anu nente.
0: Nah atuh nu balik ngomong dia atuh.
1: Nye anu sok disebat ini celeng-celeng gitu.
0: Oh tantangan.
1: Nye.
0: Bisa salah arti ya celeng naon celeng jadi lain.
1: Nya eta
0: ka babi. Ka Abah nyebut babi teh.
1: Eta sanes Abah mah sanes babi bi. Kagong.
0: Tah, oni cenah. Naon cenah anu teh Abah teh?
1: Nya kan upami wargi Dahlia gedu.
0: Nya.
1: Gedu radio.
0: Radio.
1: Radio Islami.
0: Radio jadul.
1: Radio jadul. Nya.
0: Terus
1: dipotokin.
0: Oh.
1: Tadi dipotokin kintunkin kanya WhatsApp Dahlia.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Oh jadi challenge wargi tantangan dan nyeta. Saupami masih keneh boga radio baheula.
1: Yeah.
0: Potokin. Yeah. Sok nya kirim ke 08-22-05. Lamun langkung HD make stiker Dahlia.
1: Pemih ayah stiker Dahlia di net langkung saya.
0: Langkung saya.
1: Upami tegaduh stiker Dahlia ke dia heula we. Dipasang stiker Dahlia terus
0: bacok. Taya, naon teh radio anu pajalur jadul nu baheula-baheula nya. Bener
1: tah. Nu paling jadul.
0: Paling jadul.
1: Eta nu insyaallah ku oni balis disuhunkeun.
0: Balis disuhunkeun.
1: Radio. Pada ka pasar astanya anyar.
0: Ya, pasar anyar. Tapi anu jadul pisan nya.
1: Heeh,
0: sok hiji dua tuder. Sok mana? Sok. Ke heula ye.
1: Ke heula. Tong motokeun anu keur mandi.
0: Lah, keur mandi aduh. Ya. Oni oni kadieu tau sakeu deung kadieu awah ya WhatsApp ye. Tah ciri henteu anu pang jadulna kira-kira ke mana ye? Sok, ke lah hiji-hiji urang tengetan heula nya. Ti handap janab ye. Tak iya.
1: Tak
0: iya hija dua. Kek. Tak iya ta. Tak iya. Iya.
1: Mana tu katingan itu mas?
0: Iya tak letih kata hidung. Itu juga banget ini hidung. Mata panon tak kacamata teh pakai lagi pelong. Saya tak tahu.
1: Dia pukul di jagangkan.
0: Kek tiada belanya. Tak iya. Iya. Lajeng iya. Tak.
1: Iya. Dia mana di keluhur.
0: Keluhur. Iya. Tak. Iya mah dihajar di tempel. Kadulah itu kerja panon teh.
1: Darah
0: dulu saya
1: dia ni. Kela. Jangan Abah.
0: Iya, tak iya, tak.
1: Jangan
0: dari
1: mana di.
0: Iya, tak. Iya, tak. Iya,
1: tak. Aduh. Kau nggak cinta. Kita liko. Kasih di talian sih.
0: Lah juga duka nyeri silang.
1: Dibengker.
0: Hah?
1: Dibengker.
0: Dibengker. Nah aja ngirim transfer sekali.
1: Ya itu saya ngirim transferan. Kamu ada aja nampi transferan.
0: Sahaya. Anu ngirim sopi pay transfer itu. Astagfirullahaladzim menikahi ku niat yang ngirim transfer. Rek. Telenggas coba. Aduh. Tah hiji, dua, tilu hop. Hup, atos. Atos cekapnya coseur yang lebat ya. Tah orang tengetan, tah. Tah ieu lain.
1: Nah,
0: ieu aya keneh anu leuwih lieur, tah ieu.
1: Ajeum.
0: Heh?
1: Antaman sami saya yang tadi pedagang sepejat tuh.
0: Lah, ima di bengkar, ima di tinggali tah ieu. Iya, enggak rungkad gieu ari ka oni ari ka dia. Speaker aktif kan barlong gitu. Tah radio na teh hurung radio teh. Hurung.
1: Alah, gue sih. Kumaha abah we milihan nya?
0: Kumaha dewan juri kumaha?
1: Dan rumahnya we kumaha abah?
0: Kala ieu heuh pina dia tah ieu geus tah ieu. Ima alus kana ima ieu. Wah, ieu mah alus keneh, ieu mah jang euy. Hurung bah. Aduh. Jaga sih teh Ani. Nye. Wilujeng ka saya teh.
1: Ini di telepon nih.
0: Telepon we.
1: Di telepon.
0: Telepon nya.
1: Nanti jadinya.
0: Ieu nya. Ieu nya. Coba telepon ya. Mana sih? Dah. Halo, Anjan nya. Mana sih?
1: Anjan.
0: Ieu lain telepon teh.
1: Nye, nu eta kana
0: ka. Nu ieu.
1: Itu nya ka rek orang Inang.
0: Halo. Eh, nu mana si Oni? Iya,
1: tos diangkat aja teh.
0: Halo. Nu mana si teh?
1: Nih.
0: Iya, mana? Iya, iya lain.
1: Apa nyamperin?
0: Eh. Halo.
1: Kabe
0: urung.
1: Nih, urung pada kabe.
0: Tommy, di mana iya abah liar?
1: Iya, aja.
0: Halo. Oh iya, meureun. Halo. Lain, nu mana si telepon itu teh?
1: Abah, anjeun nya Tommy.
0: Iya, tah iya meureun. Halo.
2: Oh,
0: iya benernya. Saha iya?
2: Sareng de, Bah.
0: Sareng saha?
2: Sareng
0: Dude. Si Dude, si Dude. Oh, si
1: Dude eta. Ah, radionya urung kasih.
2: Urung atuh.
1: Nika. Kan di bangkar.
0: Geus eta kuna di bangkar mah jeung spek aja barlong gitu eta teh.
2: Teroplok mah.
0: Kumaha makena atuh?
1: Eta meulina taun sabaraha?
0: Eta teh paingan ku ti banggar kelieur jeung kana oni teh. Jangar. Hah? Jimat tenan, Bah. Jimat penting suara na. Aduh. Alah.
1: Melina, eta melina taun sabar aja.
2: Aduh, ka taun sabar.
0: Ari karungkan kitu ani. Ada. Sahabat teh ngarana teh poe deh. Eta.
1: Si Jubet.
0: Lain. Saya dengar apa abah cepoh deh teh.
2: Sareng Dude, Bah.
0: Oh, Dude.
1: Dude,
0: Dude di mana?
2: Di Mayongmong, Bah.
0: Di Garut.
2: Di Garut.
1: Oh, orang Garut. Dude, Dude teh geus anu geus ieu geus catalakan.
0: Lain. Ieu kan bae nyokot hadiahna ka Dahlia kan bae. Eh? Tebih, pokoknya mah menang hadiah, pokoknya namanya tiket masuk wahana wisata Taman Lembah Dewata, lajeng voucher kunapenya.
2: Oh, mohon.
0: Pokoknya mah, wilujeng, pokoknya nuhunnya, cap dudanya, nuhunnya. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya, Dahlia, prung ah, go.
0: Goya.
1: Kita baca, baju di sana kayaknya mangat,
0: kayaknya pada ingin,
1: mangat,
0: kayaknya
1: kita tiasa dah.
0: Kena banyak.
1: Kuma nyasennya weh.
0: Kuma nyasennya weh. Nya tadi coket tidak naon. Mata bangkis merek kuring wanya. Alah gue izin. Ah, ini kira tahu kau mana nya niya.
1: Nya mulai.
0: Kira rawang sudah niya.
1: Nya.
0: Berungah go.
1: Cuk oni goya.
0: Bener tak eta.
3: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi.

bagi petani, ojol, hingga kuli bangunan saat upacara HUT ke-81 RI di Pesanggrahan Pancarasa Gedung Sate. Dalam pidatonya, Dedi mengapresiasi kontribusi rakyat kecil sekaligus menyampaikan permohonan maaf terkait persoalan dasar yang belum tuntas. Pemprov Jabar menargetkan penuntasan krisis listrik bagi 80 ribu warga pada 2027 serta penguatan jaminan layanan kesehatan gratis. Persib Bandung masuk grup E AFC Champions League 2 berdasarkan hasil drawing yang digelar di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia.

0: dari Korea Selatan, Melbourne Victory dari Australia, serta The Chong Vital dari Vietnam. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-81. Kehadiran Kartu Kredit Indonesia ini untuk memberikan fasilitas kredit bagi individu maupun korporasi agar mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat. Saya Putri Biarni, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
4: 101,5 Radio Dahli FM.
5: Pantung terus Dahlia Tatar Sunda. Dahlia.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11
18: sabu. Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang.

0: banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Bu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Dahli FM Bandung goyang asik-asik. Oni.
1: Mayang iya.
0: Hayang naon?
1: Hayang kopi.
0: Banyak budak-budak dingin nyo kopi. Abah sabekong oni mangen ngasaan hungkul atuh.
1: Ngen abah sabekong tong oni ngasaan hungkul kopi.
0: Kopi. Kutu beakeun kopi atuh. Pokoknya mah olehnya orang teh di 56 tahun ieu teh urang teh barang-barang menuju kelegar. Gitu bakal pagejeung saha oni teh karasa oni teh anu nyanyi atuh. Pacarku memang dekat nanti
1: geuning. Oh, Ica.
0: Saha anu teh?
1: Ica Biratna gitu.
0: Biratna. Ceu Isa. Ayo ting ting jang
1: gitu teh.
0: Ayo ting ting.
1: Si Ceu Ayu.
0: Terima kasih atuh.
1: Ada si
0: nenek. Terima kasih teteh Ayu. Teh Ayu.
1: Teteh si Ayu.
0: Terima kasih dewa atunya.
1: Hilap
0: ini. Oh tak gitu hilap gitu. Oh sahde dewa Persik ta. Nukuman lagu Persik teh.
1: Nu iya ginian. Cing. Dina amparan sajadah.
0: Bener. Bebas budak mah. Bebas muda gue. Ayah alamba dukun jang. Kumaha lagu teh alamba dukun teh?
1: Ya, ada alamba dukun. Sedang mengobatin tukang ranginang.
0: Katanya konon gitu jelasnya. Ya, terus
1: monon matanya.
0: Lain monon atau monon atau sakitnya karena di
1: gulang-guling.
0: Di guna-guna. Republik jangan tak Republik. Kuma lagu tu je. No apa tu Republik kuma je. Aku takut sudah gitu.
1: Ngesi tinggal nyumput.
0: Kehilangan dirimu gitu atau. Jangan setia ben lah jangan tak. Kuma lagu ni setia ben teh.
1: Anu. Oh iya kini.
0: Isabella. Ah, ada
1: lagi cakap. Isabella adalah aku lah penuh.
0: Lain atau setengah tama atau? Entah masuk. Isabella adalah pribadi bang. Jadi ke bawah, ingat ada. Ke bawah aku ini itu apa teh? Nu eta bukan namanya. Bah kita bakal seur. Tah, kita ingat dibuka pendaftaran jangan kita. Ke tiket nate 35.000 rupiah kan wayana can waka menang kawasnya gitu bejakeun gitu.
1: Oh nya kawasnya nu jadi kaput heula.
0: Di kaput heula suara loba ieu pamenta teh wargi-wargi teh nyajangnya.
1: Itu kaput tukang kaputnya nyeureun leungeun.
0: Ribuh. Ribuh tukang konveksi indah teh. Sekian ribu peserta ieu dengan gawe kan opat jelema.
1: Ngan jaba dikecos.
0: Jaba dikecos. Alah geus hiru aku. Jang terima telepon jang ah. Ayah tamu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana
0: persen asli satu perusahaan
2: gogo-gogo yang
0: sok ngadak-ngadak tunuh aja
1: lah.
0: Nah, hanya bawa-bawaan karena sare. Wah, jeng jom mah.
2: Atau apa yang mikir kepannya.
0: Wah, wajah aku mah carapal atau neng jam sakit mah itu. Eta Oni sugan.
2: Oni
1: kemana bah si Oni? Eta Oni, iya nyanyi.
2: Oni orang ama.
1: Najis.
2: Nah, oh, aku
0: tanah tujuh rupa merah kuning abu di tanah yang biru.
1: Boleh jus balon hijau pes.
0: Alah. Eta mampu itu molonyon teka kemot. Eja eta teh isar geus daftar acan.
2: Atos atuh.
0: Oh, sabara hiji?
2: 5 doang.
1: Oh, nya di blok mana teh da? Terus disiapkeun anu ngalina mah?
0: Blok.
2: Nah,
0: kitu
2: abis
1: mah
2: mana di kolong panggung apa nan?
0: Oh,
1: mun teh
2: panggung.
1: Di beda di blok nu mana kitu da.
0: Heeh,
1: tukang ngagalina seueur di ditu mah.
2: Oh, atuh jadi tukang naon abi?
0: Tukang kuburan.
2: Atuh jauh meureun.
0: Sok sebutkeun isar Hawaii kan bakal ayah di Tegalagata cing sok.
2: Oh ayah alam badukun.
0: Terus ada
2: ayah Charlie Setiaben.
0: Terus
2: ayah Republik Indonesia Raya.
0: Republik. Bener. Terus
2: ayah Ayu Ting Ting.
0: Terus
2: ayah Bu Enjoy.
0: Ampun.
1: Cuma jadi siranya.
0: Lain diajakan wae jalan macet. Asuh sponsor kan diajakan wae Bu Enjoy mah.
2: Tuh, nangil wae kemana-mana si Bu Enjoy, si Bunda, Bunda Dewi.
0: Alah, sok ah, itu isyarat jengah-jengah ya.
2: Siap.
0: J, 2, 3.

0: Siap tanya ini hoyong langgap euy.
1: Hoyong susah hilapna bati itu di Gina Mojang.
2: Nih ieu ku mamane
0: weh. Kudu sopan eh tamu teh Oni.
2: Munya hilap aing teh. Ye.
1: Mun Oni karungan yang jadi tegal-gaya.
0: Geus make lakban beungeut ah bapa.
2: Jamun kagak bisa kedap di kintun
0: di kilo. Sekarang ditimbang di kilo di kilo
2: dikirim ke jente.
0: Ada
1: Kang Abah sareng Oni cing sararehatnya.
0: Aduhun.
1: Tong hilap.
0: Naon tong hilap segala. Enggak bodoh ya.
1: Kang
0: bodoh Oni.
1: Kang Neren nagopin
2: teh sorangan.
1: Waktu Oni teh nadoro teh engang Kang Nana teh unik kene icarane putri. Ius umayuna milila. Teh Eli rini otik
0: Cibay.
1: Di Bunda yang se Mabayu ma Ape Mama Lilit Majuli Maha Mama Elda. Mamang Farida, Bunda Dinda, cucu Kang, itu Teh Iteng, Kang Ade, Kang Bungsu Dery, Teh Iman, Kang Tatang, Teh Elis,
0: Kang Herman, gak sabar ada migrain ya, sakit gocin lah ya, ada migrain ya.
1: Gocin sama Kang Oni wenya.
0: Aduh, Oni menang gocin Oni.
2: Lana just doing.
0: Saguan deh jadah Oni. Alah, nuhun ah.
1: Ya. Kembali anak-anak lengannya dah lihat rumah kuku koyak.
2: Goyang. Ini daun ini kan disiapkan ya. Anu geus pewat.
0: Cek sahaja. Emang geus apa aja mana pewat dan teteh.
2: Pernah ke rumah ini hari tadi dobrak ini depan toko.
0: Hor, asih isar teh pewat. Hei. Nah, abah tadi ajakan.
2: Abangnya pasti mau buki.
0: Abangnya boleh pilih-pilih, Bernan. Aduh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sahaya cenah Oni.
1: Saya tatar Sunda Asi Gatuprung.
0: Oh, jelama jagung letik.
2: Ini saya itu. Hah? Si Yati itu.
0: Lata pake si. Ulama ke si. Cece.
2: Onye.
0: Jeng, jeng.
2: Jeng.
1: Oni.
2: Nya jeng ce si Yati.
0: Itu pake si gini.
1: Nya kepelan te.
2: Nya kamari di kepulan.
0: Kusaha.
1: Orang
2: kepulangnya.
0: Nyaku tibu. Kepulang weta ke iyo kena teku muncang.
1: Kepulang terong.
0: Mokelari muncang.
2: Oh ini mah cara siap terong dah boga.
0: Boga tuh.
1: Boga gitu
0: Ani. Letik.
1: Ani mah dah letik emang
0: lah. Letiknya diusapan gak padagan. Ulah sok diusap-usap gak padagan letik oke.
1: Abah
0: nu abah
1: cah gede.
0: Eh, abah mah. Abah mah can hudangnya geus gede ya abah mah tuh.
2: Ni para orang ngomong naon ini mah jeung ngerti.
0: Terong jang
2: cenah.
0: Terong.
2: Terong.
0: Terong. Ya, mah jeung ge mah ah.
1: Yeuh.
0: J23.

0: daftar sekolah ini terus daftar cari gitu soalnya
1: lagi kayaknya di
2: iya
1: terus Mam Terong
0: lain Mam Terong daftar jalan santai
1: oh iya daftar jalan terang
0: oh sabara hiji ngiri gana teh
2: abimana mbe sekedik ngerti oh. Di Marotresna ayah dikumpulkan
0: tangga sabara itu tangga sabara aja nah sekejadian anak
2: kejadian
0: anak-anak acarana.
2: Kejadian. Pagi selepasnya tanggal 11 gitu
0: nya. 11 naon?
2: 11 Oktober atau Abah?
0: Cek saha eta teh?
2: Abah.
0: Tanggal sabaraha?
2: Eta tadi tanggal sabaraha Abah mun dibeut?
0: Di mana?
2: Di hatimu Abah.
0: Buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa tuh. Ala digoyang ke saha bae.
2: Abah dah yang langgam.
0: Eh, siapa tuh? Poho Abah, langgam mana awan?
2: Abah yang langgam Papali Batin.
0: Awan cina ni?
1: Eh, cina tali
2: Batin. Tali Batin.
0: Tali kolor. Cok. Digoyang.
2: Digoyang mah kanggo Abah sareng Oni sing sehat sakrasna. Terus BT Isar opi pina saha?
0: Tommy.
2: Kanggo Akang Tommy sing sehat oge sakrasna. Kanggo Teh Isar Ibun, Bunda Dinda, Bu Enjoy, Mama Ika, Mama Aji, Teh Eli sakrasna. Mas Fiska, Bu Warfan, Bu Win.
0: Buin
2: saya
1: tiba jeung
2: kacol.
1: Buru
0: sih. Nah, bos tuluy.
2: Eli.
0: Ya.
2: Bunda Dina panggeung Mama Lilis teh mimin teh Iin.
0: Bener.
2: Kanggo sadayana anu aya di Wendru pergi da lihat tersinta di Gaya.
0: Oh, siap atuh
2: atuh. Bacin.
0: Bacin.
2: Kanggo Abah sareng kanggo Oni.
0: Oh, siap atuh. Nuhun dah. Panteng radio.
2: Panteng radio enak-enak
0: langgamnya. Terus
2: geugeug
1: gaya.
0: Goyang, cek saha eta teh Oni juga. Cek Oni. Aduh, cenah Abah Oni jam sakieu. Cenah, cek Bebeb Deri teh.
1: Si
0: Bebeb kunaon? Teh apa bisa sore beuna. Teh Reni Abah Oni damang nuhun.
1: Oni sehat Oni mah.
0: Cep Rompi naha asa geus lohor rasaan teh. Geus liwat lohorna ge teh jam 1 tadi jam 12. Teh Cibai nuhun nuju panteng Oni double siaran tong hilap ngopi cenah ade.
1: Ini Oni
0: mah najis. Nah juga najis sagala. Aduh, ieu sadang Abah Oni Mas Bro hadir di Maroko cenah kitu nuhun ah. Geus gede gedung Maroko
1: teh. Anjeun mah Maroko aja mah.
0: Leuti kana mah teu menang Maroko
1: sateu.
0: Emuh
1: leuti kana mah Udud.
0: Udud. Ala nuhun datang Suherman nuhun. Amburati Cilaku Sumedang nuhun.
1: Nuhun.
0: Teh Teti Rohayati Gunung Batu nuhun.
1: Nuhun.
0: Irmayanti nuhun.
1: Nuhun.
0: Ibu Cendani Cimahi nuhun. Tah terus ngawasap eta tah. Agus Ketbon Cibaluyut nuhun.
1: Nuhun.
0: Gitu. Lajeng Andi Cimahi I Setiawan Nadia Gunung Batu tah. Mapiska Nenek Ica nuhun. Asep Lebe, Ranca Ek-Ek, udah gitu.
1: Ranca Ek-Ek.
0: Shanti Kopin, Kopi Kopo, Neng Aryani, Neng Deden Cipteng. Mami Imas, Nuhun, Kang Suhana. Lo baik tadi aja, Jang, ya.
1: Cokon, alhamdulillah,
0: Nyi. Oke, lanjut, Nyi, ya.
1: Nuhun.
0: Prok, go.
1: Cokon, Nyi, goyang.

0: kabar?
1: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
2: Dahlia.
4: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Δυναστεία B. Persika dan juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soekli. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soekli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soekli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia Merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, persatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama, dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nuruddin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: Ayuna, o ningin si Derek, reka mana tayo na te?
1: O ni Derek, piknik.
0: Piknik ka mana, piknik?
1: Kasulawasi.
0: Dahil yung pinik lang siya. Pindah. Pindah yung kasulawasi Derek, pindah. Alah. Tekarasa orang ya gerak jam hiji berang gitu nak
1: saya. Tekarasa ini orang
0: malapar. Lapar sarua abang. Orang dah nak orang yang ada dah.
1: Bujang-bujang tekarawas ingkarawas ingkarabakan.
0: Bujang-bujang tekarawas angere ariku. Nalagi ceduh maripu. Nuhun lah bukan awal lagi dah lihat sadayana. Kayak orang tebang ngedang ngudai. Di waktu sakwa biasa. Tabu 11 juga tabu hiji siang. Aduh tacan kaos wasap. Saya dan ada dihapun dan semuda kelepatan. Duh gedingan jalanan waktu kita nyekapan gitu. Tak gitu. Sim kuring Rano Karno.
1: Sim kuring Bela Sapira.
0: Bela Sapira. Atau eta mah awewe atuh nya.
1: Oh, ini cuma istri.
0: Di dia mah Sapira.
1: Mana bisa
0: nih
1: istri?
0: Lain itu. Alah gitu. Anu dah ke Cep Tommy. Patutnya dengan dina waktu saya. Nah, OPP siang iya nya. Mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
1: Panteng kali ya.
0: Kena kelanggam dah. Perungah go.
1: Goyang cekonnya
0: oke. Cekonnya tete. Suka sih. Hiji kali hiji.
1: 14.
0: Halus.

0: produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dari tahun ke tahun masih selalu saja mengalami peningkatan, baik anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku. Mayoritas masih didominasi oleh kasus cabul.
2: Jarak radius cuma 5-7 meter, banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi.
3: Jabar Now edisi Rabu 19 Agustus diantaranya mengenai warga desak Pemkot Cirebon beri perhatian menyusul penemuan barang terkait prostitusi di sekitar sebuah masjid. Di Kabupaten Bandung, polisi sita ribuan botol miras ilegal dari tempat yang dikira warga sebagai lokasi produksi etalase. Usai Karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
4: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman begitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan, secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen.
3: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Penanganan terhadap santri Pondok Pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul, Kecamatan Lembur Situ yang mual dan muntah setelah diduga mengkonsumsi makan bergizi gratis, MBG, terus berlanjut. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ditanggung melalui skema bantuan kesehatan.
5: Menurut pimpinan pesantren, semua dibiayai oleh wali kota melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang sudah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebetulnya telah bisa pulang, tapi masih menunggu pemeriksaan dokter. Perawatan para santri sempat dipantau langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobby Maulana saat mengunjungi RSUD R. Syamsuddin. Ayep menyebut kedatangan dia adalah untuk melihat kondisi santri yang disebut mengalami keracunan makanan. Ayep mengapresiasi penanganan rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan. Ia menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah Kota Sukabumi.
6: Untuk biayanya juga dari bantuan kesehatan kota. Pihak Pemkot observasi langsung ke lapangan dan melihat SOP untuk sistem distribusi makanan dari SPPG itu.
3: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon membutuhkan perhatian Pemkot setempat. Selain kondisinya kurang terawat, di sekitar masjid ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan praktik prostitusi.
7: Masjid Al-Hidayah di kawasan Dukuh Semar, Kota Cirebon, di belakang kawasan bekas terminal dan berdekatan dengan SD Dukuh Semar perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemeliharaan sebagai tempat ibadah. Selama ini, perawatan masjid mengandalkan dana dari kotak amal. Pembersihan dilakukan pagi dan sore hari, sementara pada siang hari marbot harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, warga yang peduli terhadap kondisi masjid berharap pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak lain untuk membantu merevitalisasi masjid. masjid. Warga pun menyoroti kondisi lingkungan di sekitar masjid yang dinilai memprihatinkan. Di kawasan kebun tidak jauh dari masjid, ditemukan sejumlah barang yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan tempat ibadah dan diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
2: Sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah kota Cirebon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Saya sebagai masyarakat tolong banget, tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja nggak tega ya. Terus kedua, di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter, banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi. Itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, beri izin-izinnya all out selagi investasi investor itu membiayai sendiri.
7: Warga berharap kawasan Masjid Al-Hidayah juga mendapat tambahan penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan sekitar masjid dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk dugaan praktik prostitusi.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga Desa Langon Sari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya penggerbegan yang dilakukan polisi. Warga mengaku terkejut karena bangunan yang selama ini memproduksi etalase ternyata menjadi gudang minuman keras ilegal.
8: Kapolsek Pameungpeuk, Komisaris Polisi Asep Dedi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan seorang tersangka berinisial EM, 42 tahun, pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 400 dus atau sedikitnya 6.000 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek. Menurut Asep, selain mengedarkan miras ilegal, di lokasi ini juga ditemukan praktek pemalsuan pita cukai, di mana pita cukai asli dari minuman berizin dilepas oleh tersangka, lalu diganti dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan pita cukai yang asli oleh tersangka dijual kembali secara online.
9: Yang pasti ilegal karena memang pertama tidak berizin dan dia menjual tanpa izin, gitu ya, seperti itu. Dan memang ada pemalsuan cukai. Kami menanyakan ke si pelaku bahwa memang tidak ada yang dijual di wilayah Kecamatan Pameungpeuk.
3: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
10: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat Ato Rinanto menegaskan perlunya langkah strategis agar visi Indonesia Emas 2045 tidak berubah menjadi Indonesia cemas. Menurut laporan KPAI Daerah Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Ato Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam resiko besar.
11: Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia emas.
10: KPAI Daerah Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
12: Dalam kunjungannya, Menteri bersama rombongan meninjau langsung proses pengelolaan dan pengolahan limbah B3 di lokasi tersebut. Jumhur menyebut volume limbah B3 di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 153 juta ton, sementara kapasitas pengelolaan yang dapat ditangani dengan baik, dinetralkan atau dimusnahkan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat masih ada dugaan perusahaan atau transporter yang belum mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.
13: disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
14: Pemerintah akan memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen pengelolaan limbah B3. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai standar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
3: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu.
15: Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua forum masyarakat peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
16: Katanya itu makam udah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan, dan dipindahkannya karena masih nggak jauh sih dari makam-makam yang Pali sekarang, 75 meteran. Nah, yang jadi masalah tanah yang baru itu kan harim juga, tapi disertifikat. Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh di situ. Makam lama itu.
15: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai legalitas sertifikat serta dasar rencana pemindahan makam. Sementara itu, tudingan mengenai sertifikasi maupun dugaan jual beli tanah harim laut itu masih merupakan klaim masyarakat yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak pertanahan dan otorisasi berwenang.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Ketemu lagi bareng sama Baby Alias yang hari ini di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti ya. Prungah, go go go.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Tanggal 18 Agustus 2026 kemarin wargi Dahlia kita udah seru-seruan barengan sama Dahlia Goyang on the road wargi Dahlia. Dan hari ini juga Baby Alia bakalan bagi-bagi hadiah lagi nih wargi Dahlia, masih dalam rangka gelegar 56 tahun Dahlia. Kira-kira nanti Baby Alia bakalan ngasih challenge apa ya? Makanya pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan nih wargi Dahlia, karena ada hadiah spesial yang bakalan kita bagi-bagi wargi Dahlia selama beberapa hari ini. Pokoknya spesial khusus untuk wargi Dahlia yang selalu setia pantengin Radio Dahlia FM ya. Yang mau request masih boleh dong sayangku di Dahlia Indonesia Pilihannya ke 0811-222-1015. Sekali lagi request dan juga absen ke 0811-222-1015. Tunggu nanti ya challenge-nya ya buat kamu dapetin hadiah di edisi spesial Dahlia Indonesia Pilihan di gelegar 56 tahun Dahlia juara wargi Dahlia. Pastinya bareng sama Baby Alia. Prungah, kukuku, goyah.

101.5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara wargi Dahlia. Aduh wargi Dahlia, siang-siang dikasih langgam sesi potret langsung ya. Ingat sama seseorang yang sekarang udah gak bisa ditemuin lagi. Ya. Kalau kamu lagi kangen sama seseorang yang mungkin sekarang lagi jauh di mata tapi dekat di hati, pengen kasih salam spesial boleh banget wargi Dahlia ke 0811-222-1015 ya. Karena kasih tahu ke orang yang lagi jauh di sana wargi Dahlia ya, kalau Radio Dahlia sudah bisa didengarkan lewat streaming ya. Jadi mau di luar kota, di luar negeri, mau di luar apapun itu wargi Dahlia ya, masih bisa selalu pantengin Radio Dahlia FM ya. Terima kasih buat wargi Dahlia yang sudah 56 tahun menemani Radio Dahlia. Nuhun pisan untuk wargi Dahlia yang sudah selalu setia ya. Jadi nanti Baby Dahlia bakalan bagi-bagi hadiah, masih edisi spesial ulang tahun Radio Dahlia FM kemarin tanggal 18 Agustus 2026. Hari ini juga bagi-bagi hadiah lagi. Tapi nanti sabar dulu, aku mau bacain dulu yang udah pada masuk via WhatsApp ke 0811-222-1015. Baby Alia ketemuan sama Teh Reni, hadir Baby Alia, Ikiai Mama Dida, cenanya di Manglayang Cileunyi. Pengen langgamnya ingin memeluk dirimu aja di Gocini buat wargi Dahlia yang lagi pada pantengin sama Baby Alia dan OPP-nya juga, katanya siap ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Teh Isar. Teh Isar, aku ada di siang-siang. Teh Isar, gimana bikin Teh Isar lapar gak? Apa kabar juga Baby Alianya buat Teh Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir. Ivan Seventeen ini udah diputerin barusan sebelum langgam sesi potret sayang ya. Di Gocini buat Baby Alia, Kru Dahlia, Opi, Dedi, terus juga Mama Ika buat semua-muanya aja deh. Katanya spesial buat wargi Dahlia tercinta. Mang Olas di Saguling juga apa kabar Mang Olas ya. Kiki Toing di Kopo Manglit juga hadir Baby Alia. Pengen armada aja, pengen di Gocini buat Oboy, Obet, Andre, Iwan, buat Ichel, Ipin, buat semua-muanya aja yang lagi pada pantengin. Dan juga buat para pemuda-pemuda Wan Manglit aja Cina Beb. Budi Citigetia Cikadu Soreang juga hadir Cina Baby Alia, siap ya. Teh Yati apa kabar di Bojong Kacor, hadir juga Baby Alia. Hai Baby Alia, katanya pengen request lengkapnya Republik dong yang mantan. Sehat selalu sampai ketemu di acara gelegar ulang tahun Dahlia nanti. Siap ya. Nanti nyanyi langsung aja sama Republiknya di sana. Request pengen dibawain mantan gitu ya. Kalau gitu sebelum nanti dibawain sama Republik di acara gelegar 56 tahun Dahlia tanggal 11 Oktober, kita puterin dulu di Dahlia Indonesia Pilihan. Prungah.

0: Dahlia Indonesia pilihan cuma di Dahlia bersama Baby Alia. Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Finlandia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Pak Kambing, Tasikmalaya.
13: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
12: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
13: Tos ngalami, Pak?
12: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teu acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
13: Alhamdulillah.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, persatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama, dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Sarang Ibu Dedeh Kurniasih di Kampung Muara Ciwidey.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
4: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, aya sabarareuh.
5: Tos sabaraha lama, Bu?
4: 8 tahun.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
5: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos nan biru-biru. Tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
5: Alhamdulillah.
4: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun ada mang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
7: Siap, Ratu.
6: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
7: Siap, Ratu.
6: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
7: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
8: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
0: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana, masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 Wargi Dahlia ya. Buat Wargi Dahlia nih, bunda-bunda pasti happy dong kalau tiap masak enak si kecil selalu nambah makan. Nah ya, kalau udah gak ada drama susah makan lagi kan jadinya happy bunda-bundanya ya. Bandar anak gak ceking, gak gampang sakit karena si kecil jadi makan sehat dan gemoy Wargi Dahlia. Nah kalau pengen tahu rahasia si kecil jadi hobi makan, rahasianya adalah cukup kasih si kecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal Wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit Wargi Dahlia ya. Makanya segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce kesukaannya Wargi Dahlia ya, favoritnya Wargi Dahlia, atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminko. Terus juga jangan lupa kalau anaknya udah sehat, udah nafsu makan ya, terus juga makannya tuh gak susah, gak bikin stres orang tuanya, ajakin anak-anaknya jalan-jalan dong. Ajakin anak-anaknya buat liburan ke Trans Studio Bandung supaya bisa naik wahana sepuasnya. Wahana orang dewasa yang memacu adrenalin ada, wahana anak-anak juga ada Wargi Dahlia. Selain itu juga ada live show spektakuler setiap harinya, jadi langsung amanin dulu tiketnya di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor team park. Terima kasih banyak buat tadi yang udah pada absen di 0811-222-1015. Nanti sama Baby Alia bakalan dibacain lagi WhatsAppnya yang udah masuk ya. Jangan lupa juga nanti akan ada kuis gelegar 56 tahun Dahlia juara. Jadi pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia sampai jam 3 sore nanti. Ada ingin memeluk dirimu dari Dorman Manik, ini udah di request juga sama Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Selamat pantengin ya buat kamu yang lagi istirahat ataupun masih sibuk kerja. Prung ah kuku-kuku.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Go, go, goyang, goyang, goyang,
1: sik asik, sik asik, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot selidiki kasus perusakan pohon. Polisi tangkap pembuat video AI manipulasi gambar Presiden Prabowo. Produk kopi asal Jabar tembus pasar Eropa. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menyelidiki kasus sejumlah pohon yang dikuliti atau dikelupas bagian batangnya di Jalan Pahlawan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab dan motif di balik tindakan yang berpotensi merusak kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum memahami tujuan dari tindakan pengelupasan kulit pohon tersebut. Terlebih sejumlah pohon berada di ruang publik seperti median jalan, sehingga kerusakannya dapat berdampak terhadap lingkungan dan keindahan kota. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan membiarkan setiap tindakan yang berpotensi merusak fasilitas maupun lingkungan kota. Apabila hasil penyelidikan menemukan pihak yang bertanggung jawab, pemerintah akan melakukan tindakan sesuai ketentuan. Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, pemerintah Kota Bandung akan meningkatkan pengawasan terhadap ruang publik, termasuk kawasan yang memiliki banyak pepohonan, dengan melibatkan perangkat daerah dan kewilayahan.
3: Pohon di median itu mati, terus hanya untung. Nah, itu nggak jelas. Kalau diambil kulitnya, ya itu bukan pohon yang terkelat dalam kulit kayunya. Jadi kepada yang mengulit itu seorang berhenti, sudah tidak ada gunanya lagi, sudah jadi ekspos masyarakat. Setengah rakamnya orang Bandung harus sampai. Sekarang ini pokoknya, setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan juga.
2: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung bertindak cepat terhadap laporan adanya pohon yang rusak akibat dikuliti orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan, dari hasil pendataan ditemukan 10 pohon yang dikuliti dan mengalami gangguan pertumbuhan. Perawatan dilakukan agar pohon tidak mati karena kekurangan kambium. Menurutnya, DLH berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, Satpol PP, serta unsur kewilayahan untuk memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Upaya penanganan dilakukan sebagai bagian dari upaya DLH Kota Bandung menjaga kesehatan pohon, ruang terbuka hijau, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
4: Dari laporan masyarakat dan kita temukan di media sosial bahwa ada tindakan-tindakan yang indikasinya melakukan perusakan terhadap pohon. Kemarin kita cek dan ternyata betul tindakan itu ada, kemudian melibatkan 10 pohon. Tindakan yang bisa membahayakan pohon, mematikan pohon juga. Karena dia memotong seluruh lapisan kulit sehingga tidak kambiumnya tidak menyambung. Nah, tadi kita sedang melakukan perawatan dengan cara membasuh dengan cairan-cairan yang bisa mencegah jamur dan merangsang tumbuhnya akar atau kambium pohon.
2: Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan mengunggah ke media sosial dengan keterangan yang dinilai memprovokasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengungkapan kasus dilakukan oleh Direktorat Reserse Siber sekaligus menangkap terduga pelakunya seorang pemuda berinisial FG 38 tahun warga kota Cimahi. Menurutnya pelaku melakukan manipulasi terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi AI. Kemudian hasil manipulasi tersebut dijadikan video, lalu diunggah ke media sosial TikTok dan Instagram.
5: Dapat video konten AI yang manipulasi menampilkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan terdapat narasi dalam video tersebut, apabila dia mau menjadi presiden maka negara akan kacau.
6: Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
8: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Produk kopi asal Jawa Barat mampu menembus pasar internasional. Setelah kopi Java Halu asal Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat mengirimkan satu kontainer kopi atau sekitar 26 ton ke Inggris dengan nilai mencapai $250,000 Amerika Serikat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ekspor kopi Java Halu menjadi bukti bahwa kopi dari Jawa Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global. Menurutnya keberhasilan Java Halu menembus pasar Eropa patut menjadi kebanggaan sekaligus pemicu bagi daerah lain untuk mengembangkan komoditas kopi unggulannya. Apalagi hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi kopi sehingga menjadi salah satu produk perkebunan yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
9: Ini bukan hanya sekedar ekspor kopi tapi bagaimana kita menghargai hasil kerja keras para petani. Kita menghargai bagaimana kualitas kopi Java Halu ini memberangkatkan satu kontainer 40 feet, 26 ton totalnya. Ini yang sangat luar biasa. Dan saya berharap ini terus berkesinambungan. Jangan merasa puas. Kita terus bagaimana menjaga kualitas kopi itu sendiri sehingga untuk bisa kita ekspor semakin terbuka terus, bukan hanya ke Eropa, mungkin nanti ke benua Amerika dan benua-benua lainnya.
2: Ekspor ke pasar global khususnya Eropa menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan kopi Gunung Halu. Pemilik Java Halu, Rani Mayasari, mengaku dalam proses produksinya, Java Halu melibatkan sekitar 20 petani dan 200 kepala keluarga petani di kawasan Gunung Halu. Menurutnya produksi kopi cherry dari kawasan tersebut mencapai sekitar 5 ton setiap hari. Selain mempertahankan pasar Eropa, Java Halu mulai membidik pasar baru seperti Cina yang sedang disiapkan sebagai tujuan ekspor berikutnya.
10: Di balik karung kopi yang kami kirim ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Middle East, Australia, dan Asia. Ada peran penting dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan ekspor Java Halu secara mandiri. Kopi kami bisa sampai ekspor karena ketatnya sortir dari ibu-ibu ini. Mereka berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam mensortir kopi cherry 5 ton setiap hari. Insya Allah akhir bulan ini Java Halu akan berangkat bersama Kementerian UKM dan SIPO untuk membuka pasar Tiongkok.
11: Sampurasun wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu. Pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
1: Wargi Dahlia, saatnya kuis gelegar 56 tahun Dahlia juara. Sudah siap challenge dari Baby Alia? Kira-kira apakah challenge-nya? Ini mas, siap-siap WhatsApp-nya dulu Wargi Dahlia. Buka WhatsApp sekarang juga ke di 0811-222-1015 ya. Karena ya challenge-nya nanti bisa dijawab lewat WhatsApp-nya Radio Dahlia FM Wargi Dahlia. Dan pastinya Wargi Dahlia, kita bakalan bagi-bagi hadiah spesial untuk Wargi Dahlia. Challenge-nya gampang banget, Wargi Dahlia, tinggal kirim voice note aja ya. Kirim voice note ala-ala siaran kayak Baby Alia. Cuman bilang gini aja Wargi Dahlia, 101,5 Dahlia FM, sekarang Wargi Dahlia lagi temenin sama siapa nama kamu di Dahlia Indonesia Pilihan gitu Wargi Dahlia. Contoh misalkan Teh Imas Majalaya, ya misalkan 101,5 Dahlia FM, sekarang Wargi Dahlia lagi ditemenin sama Teh Imas Majalaya di Dahlia Indonesia Pilihan gitu ya. Sok langsung kirim voice note-nya ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Siapa nanti yang paling cepat paling lancar ya, selain cepat dinilai juga yang paling lancar ya, bakalan Baby Alia telepon buat menangin hadiah spesial di hari ulang tahunnya Radio Dahlia FM ataupun di gelegar 56 tahun Dahlia juara Wargi Dahlia ya. Sekali lagi ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia, cuman bilang 101,5 Dahlia FM, sekarang Wargi Dahlia lagi temenin sama titik-titik di Dahlia Indonesia Pilihan. Titik-titiknya isi kak nama kamu ya sayangku ya. Taisar burung ya, aku pengen dengerin suara kamu Taisar. Coba cek ala-ala penyiar Wargi Dahlia ya, ala-ala penyiar senanya. Kita cek dulu sayangku cintaku ya. Tadi pagi-pagi udah banyak banget nih yang menang di program-program lainnya Wargi Dahlia ya. Kalau sekarang ada siapa, coba kita cek dulu dari WhatsApp yang pertama dulu deh Wargi Dahlia ya. WhatsApp yang pertama ada siapakah ini? Kita cek dulu sebentar. Nah, kita dengarkan dulu. Halo, coba gini mana suaranya?
2: 101,5 Radio Dahlia bersama Teira Dago.
1: Dahlia Indonesia Pilihannya mana? Kan aku bilang di Dahlia Indonesia Pilihan. Teira, lebar Teira. Ayo kita dengarkan lagi Wargi Dahlia suara yang berikutnya. Ada siapakah ini? Coba ya.
2: 101,5 FM Dahlia di Bandung dengan acara Dahlia Indonesia Pilihan bersama Isna di Sinanglaya.
1: Masih bara ringung masih bara ringung Bunda Imut maaf. Kita dengerin lagi yang lain Wargi Dahlia ya, ada siapakah ini, coba kita cek baby check ya.
2: 101,5 Dahlia FM, sekarang lagi ditemenin sama Teh Yati Kopo bersama Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Yeay. Lumayan ini lancar dan tercepat juga. Kalau tadi yang cepat-cepat kurang lancar, sekarang yang ada yang lancar. Kalau gitu kita telepon Wargi Dahlia ya. Halo, 56 tahun Dahlia juara. Halo Teh Yati, ayo ditelepon Nara Rese.
3: Halo.
1: 56 tahun Dahlia juara, jawabnya semakin gelegar semakin juara. Coba Teh Yati, 56 tahun Dahlia juara.
3: Semakin gelegar semakin juara.
1: Coba cek, jadi andai barusan challenge-nya diulangi lagi gimana ala-ala penyiar sana sok.
3: 101,5 Dahlia FM bersama Teh Yati Kopo di acara Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Ada kabrok meredak. Apa nih asa posisi Baby Alia di DIP terancam ini mah ya.
3: Aduh deh.
1: Ya ampun, selamat Teh Yati mendapatkan tiket masuk ke Taman Wisata Lembah Dewata sebanyak 2 tiket dan juga voucher 1 box Kunafe. Siap hadiahnya bisa diambil ke Radio Dahlia FM di jam kerja ya Teh Yati ya.
3: Oke, terima kasih sekali lagi buat Radio Dahlia ya. Selamat ulang tahun yang ke-56. Semoga tetap menjadi juara dan tidak terkalahkan sama yang lainnya.
1: Amin.
3: Dan warginya semakin banyak. Oke.
1: Amin. Atur nuhun. Ah, Teh Yati menikah mengang ngancam posisi aku deh. Buat yang lainnya yang udah kontribusi, terima kasih banyak. Iya, aku pegang pengen dengerin semuanya sebenarnya, cuman ya keterbatasan waktu, jadi aku lihat yang paling cepat aja tadi Wargi Dahlia ya. Kalau gitu Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus di 101,5 Dahlia FM, karena spesial 56 tahun Dahlia semakin juara.

Royal Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Teteh Rohma
14: di Garut.
15: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
14: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
15: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
14: Alpa Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayeuna mah. Terus sekarang naon-naon, teungak, teleles, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampai tilu dinten, mentekah tercanten we. Sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung, ende ngageder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena kerja oge, jantan biasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
16: Wargi Dahlia, ada yang baru?
17: Di usia yang baru!
12: 56 tahun Dahlia juara! Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
18: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
19: Sarang si cepot ngagoda.
18: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata bu sabelas.
20: Dahlia tatar Sunda.
21: Carmila jadi jam 11
22: sabuk. Dugikan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
12: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
23: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
12: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
23: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
12: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
17: Selamat.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Warga Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
5: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: pilihan.
1: Galia Indonesia pilihan.
2: Pagi, Bu.
3: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, kesatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
11: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos teh ieu panyawat Pak? Yah yang biasa ya ieungi teh terasa sare lambung mah motah bae kitu.
12: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun anggo landung naon Pak?
11: Alpapoli alhamdulillah karaos lambung mah teh sedaya we
12: ayeuna tos F sabaraha botol?
11: Atuh abis resep 3 botol.
12: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu Pak?
11: Enjing ngeunep tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli itu. Karasa karaosnya ya enak itu, tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
10: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

105 Dahlia FM Bandung goyang si kasih bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Abang, biar si sayangnya enggak marah-marah, Bang, mendingan ajakin jalan-jalan ke Trans Studio Bandung ya. Biar apa? Katanya biar si ayangnya semakin sayang ya. Karena di Trans Studio Bandung lagi banyak banget promo spesial untuk liburannya ya. Banyak wahana-wahana spesial juga, mau dari wahana anak-anak, orang dewasa juga ada ya. Amanin tiketnya dari sekarang di www.transentertainment.com, Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Wargi Dahlia, makasih banyak buat yang udah pada absen di 0811-222-1015 ya. Terima kasih buat Mama Fiandi, hatur nuhun. Teh Imas dari Cimahi juga terima kasih banyak ya. Teh Imas Majalaya, hatur nuhun. Teh Susi Afifah juga terima kasih banyak. Kang Hari Pasko, Aib Buah Batu, Adi Cibiru, Teh Yati juga terima kasih banyak. Teh Elis Peta juga hatur nuhun. Teh Amalia juga terima kasih. Ada Neica di Banjaran, Deden Cipteng juga terima kasih banyak, Deden Cipteng. Teh Ira aja juga hatur nuhun. Teh Ati Batu Lawang Ciwi Day, ada Bebeb Derry, ada Cep Soma di Cipait lagi pantengin katanya Beb. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Kang Dede di Dago juga hatur nuhun. Ya di Jalupang Saguling juga terima kasih banyak, doai di Cipanas juga hatur nuhun. Kang Jul Rancasagatan juga terima kasih, Mama Juli juga hatur nuhun ya, Mama Juli di Kiara Condong. Ada Oya di Cibaduyut, Mas Bro di Maroko Ciamplas juga terima kasih banyak ya. Kang Suhana di Permata Biru juga nuhun. Kang Ardian di Cianjur. Ada Agus Katbon dari Cibaduyut juga terima kasih banyak. Terus juga Kang Sepudin yang ada di Sore yang hatur nuhun sayangku. Pokoknya terima kasih buat semuanya udah pada absen, yang udah pada pantengin dari jam 1 siang tadi Wargi Dahlia ya. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi bakalan ada yang spesial juga nih Wargi Dahlia. Informasi yang penting banget untuk Wargi Dahlia semuanya, terutama buat yang lagi ngerasa stres banget karena anaknya susah makan Wargi Dahlia. Bentar lagi bakalan ketemuan sama salah satu dokter ya, yang bakalan ngasih tips gimana caranya supaya anaknya mau makan Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Dahlia Indonesia pilihannya, udah dulu ya. Perungah, go go go, goyang.

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Banten Radio, Banten Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung Goyang.
0: Asik asik.
3: Sesaat lagi kita akan bincang-bincang seru barengan sama teman-teman dari Biolisin Vitahani. Jangan kemana-mana wargi, persembahan Biolisin Vitahani dan Radio Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Ketemu lagi bareng sama Baby Alia. Kalau sekarang saatnya kita bincang seru nih wargi Dahlia ya. Bincang seru yang seru banget khususnya untuk para ibu muda, ibu-ibu yang sudah berpengalaman tapi sekarang lagi ngerasa pusing banget karena anaknya susah makan gitu ya. Padahal katanya kalau kakaknya mah makannya juga sama kok Cina ya, porsinya juga sama. Tapi akhir-akhir ini teh kenapa ya? Kesehatan anak-anak teh berbeda-beda Cina Baby Alia. Kakaknya suka makan sehat-sehat aja, adiknya juga kadang sering makannya gitu ya sama kayak kakaknya, tapi kok lebih banyak drop adiknya gitu ya, adiknya lebih gampang ngedrop gitu ya makannya nih wargi Dahlia. Cocok banget siang hari ini ataupun sore hari ini wargi Dahlia pantengin di 101,5 Dahlia FM karena kita bakalan ngobrol sama ahlinya langsung wargi Dahlia. Kalau wargi Dahlia punya pertanyaan kenapa kakaknya sehat adiknya justru gampang sakit ya, kalau gitu langsung aja kita bakalan kenalan sama narasumber kita siang hari ini. Yang pertama ada Dokter Maria Margareta Meliana. Selamat siang Dokter Meliana. Halo dokter.
1: Selamat siang Mbak Alia. Selamat siang wargi Dahlia. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya?
0: Kabar baik dokter. Kalau udah ada dokter sama Kak Melina, aku seneng banget karena ini adalah permasalahan yang lagi aku hadapi juga saat ini. Selain ada Dokter Meliana juga ada Kak Melina nih, Mbak Melina dari Biolisin Pitahani. Selamat sore.
2: Halo, sore Mbak Baby Alia. Selamat sore juga untuk wargi Dahlia ya. Senang jumpa lagi.

0: Senang jumpa lagi juga sama Mbak Melina ya. Hari ini kita bahasnya adalah tentang dilematis seorang ibu-ibu yang sudah punya dua anak atau lebih gitu ya. Ketika dilema kakaknya kok sehat-sehat aja tapi adiknya gampang sakit, padahal porsi makannya sama, jajannya sama, vitaminnya sama gitu ya. Apa yang menyebabkan adiknya malah jadi lebih sering sakit gitu? Nah, kita bakalan ngobrol dulu sama Dokter Meliana nih. Dok, banyak orang tua yang lagi ngerasa bingung, kakaknya jarang sekali sakit sementara adiknya hampir setiap hari ataupun hampir setiap bulan ada aja batuk pileknya. Padahal tinggal serumah, makanannya juga yang diberikan jenisnya hampir sama. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu, Dok?
1: Iya, kita ngobrol sedikit ya, cerita dulu. Jadi kalau kita ngomong tentang sistem kekebalan tubuh anak ya, manusia terutama pada umumnya, itu dibentukkan dari sejak di perut ibunya, dibentuk dari perut ibunya, kemudian tumbuh pas lahir, itu kan semakin berkembang seiring dengan pertambahan usia anak. Nah, sistem kekebalan tubuh itu kan ada dua macam ya. Yang satu tuh yang memang udah didapat, seperti misalnya asam lambung gitu ya, atau kulit gitu, atau juga kita sebutnya sel-sel yang bisa makan bakteri gitu ya, secara manual gitu. Nah, ada sistem kekebalan tubuh yang lebih canggih. Lebih canggih ini dia punya sistem. Jadi dia punya sistem, dia punya database kayak komputer gitu ya. Nah, ini spesifik memang. Seperti kalau kita analogikan itu kunci sama gembok. Jadi satu gembok itu satu kunci. Dia nggak bisa ditukar-tukar. Jadi memang dia harus terpapar dengan antigen tertentu atau bakteri tertentu. Kemudian diciptakanlah sistem kekebalan tubuh untuk bakteri itu.
0: Oke.
1: Makanya kalau wargi pada paham ya, kalau bayi itu kan starting dari dia lahir itu kan ada vaksin BCG,
0: yeah,
1: ada vaksin campak ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu sebenarnya salah satu cara untuk membuat database baru tentang sistem kekebalan tubuh. Jadi vaksin itu kan bakteri atau kuman yang dilemahkan atau virus yang dilemahkan.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga nanti memacu sistem kekebalan tubuh kita untuk membuat bagaimana cara menanggulangi kalau bakteri atau virus yang sama masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, jadi semacam tentaranya gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan tentara ini spesifik dibuat untuk musuh yang ini. Jadi ada nah, kalau dia sudah ketemu, biasanya kan habis divaksin agak anget tuh anaknya, ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu nanti setelah anaknya sembuh,

0: Yang kedua, istirahat. Jadi anak itu memang wajib tidur siang. Selama dia masih bisa tidur siang, wajib tidur siang. Karena istirahat yang cukup itu diperlukan tubuh untuk membentuk sistemnya itu ya, database-nya, kemudian ngelengkapin pasukannya ya, supaya pasukannya lebih kuat gitu ya. Nah, kemudian yang paling utama lagi adalah orang tua itu harus tahu apakah anak ini ada riwayat alergi atau enggak. Biasanya nih, biasanya paling gampang ya, bapak ibunya, misalnya ibunya kalau pagi, bangun pagi, apalagi Bandung kan dingin ya.
1: Betul.
0: Itu memang suka meler, bangkis-bangkis, bersin-bersin. Nah itu biasanya ada alerginya. Nah kalau alergi seperti itu, kemungkinan besar anak juga akan diturunkan oleh ibu atau ayahnya. Nah kadang-kadang memang, makanya kan ada pertanyaan, kok adiknya lebih sering sakit? Tapi abangnya kok enggak ya gitu. A-nya kok enggak, tetehnya kok enggak, kok adiknya sering. Nah mungkin adiknya memang ada alergi yang diturunkan dari orang tuanya. Itu juga bisa.
1: Okay.
0: Nah kalau seperti ini memang harus juga dipikirkan bagaimana cara mengurangi alergennya seminimal mungkin. Seminimal mungkin ya. Misalnya pagi-pagi ya, harus hangat, misalnya anak ini pakai jaket misalnya. Kemudian kalau dia alergi dingin, kalau dia alergi debu ya rumahnya diusahakan bersih, jangan terlalu banyak mainan yang banyak bulunya.
1: Oh,
0: gitu ya.
1: Okay.
0: Kemudian satu lagi bapak kan suka merokok ya biasanya. Kalau nggak merokok kan nggak enak. Nah diusahakan merokok itu di luar rumah, jangan di dalam. Jadi anak-anak itu gak terpapar. Walaupun itu rokok yang zaman sekarang ini ya, gak ada asapnya ya. Nah kan banyak tuh rokok sekarang ya yang gak ada asapnya tuh. Jadi kayak gak merokok tapi sebenarnya merokok. Nah itu kita juga belum tahu, karena kan walaupun tidak ada asapnya, tapi kan bapak tetap menghembuskan keluar kan. Nah udaranya itu yang dihembuskan itu ada kan pasti zat-zat kimianya yang juga bisa memicu alergi pada anak gitu. Okay. Jadi diusahakan bapaknya kalau itu yang merokok di luar aja. Nanti kalau udah selesai baru masuk ke dalam rumah.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Berarti pertahanan imun tubuh seorang anak itu sangat penting sekali untuk selalu diperhatikan sama orang tua. Tapi ini ada gosip-gosip di lapangan ya, gosip-gosip ibu-ibu ya yang sekarang lagi dilema. Benar gak sih mitos atau fakta dok, kalau anak pertama itu biasanya lebih kuat daya tahan tubuhnya dibanding adiknya?
0: Iya, itu mitos ya. Karena belum tentu. Jadi itu kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kondisi tubuh manusia itu kan unik ya, beda. Tidak ada manusia yang sama satu dengan yang lainnya. Semua itu berbeda. Jadi kalau ngobatin orang itu juga nggak bisa plek-plek sama gitu ya. Bahwa dikasih obat seperti ini dia akan responsif. Ada yang iya, ada yang enggak gitu. Nah, jadi anak pertama belum tentu sistem imunnya lebih kuat dibandingin anak kedua. Belum tentu. Tetapi kan orang tua bisa mengusahakan dengan intake yang baik, nutrisi yang lengkap ya. Kemudian makanannya bergizi, sehat, cukup, istirahatnya cukup ya. Ya diusahakan anaknya akan sama sehatnya dengan yang kedua gitu.
1: Oke, baik. Dok, tapi ini juga lagi dialami sama Alia ya. Kalau misalkan dalam satu bulan ini lagi banyak banget anak-anak yang suka sakit, udah sembuh tapi tiba-tiba sakit lagi beberapa hari kemudian. Itu apa sih penyebabnya, Dok? Padahal kelihatannya udah sehat tapi malah sakit batuk pilek lagi gitu.
0: Ya, jadi gini, anak itu biasanya proses sembuh itu 3-7 hari, Mbak Alia. Jadi kalau dia sudah kalau saya ngelihatnya 2 hari turun panas ya. Biasanya kan kalau sakit kadang kalau suka demam, kemudian kita bawa ke dokter atau kita obatin gitu ya. Udah 2 hari turun panas, kan antibiotik tetap harus dihabiskan. Gak boleh stop panas, antibiotik stop, gak harus tetap dihabiskan. Nah setelah itu biasanya kan kalau panas sudah turun, nah itu mulai masa proses dia reses pemulihan ya. Nah itu biasanya memang sekitar 3-7 hari. Jadi dalam periode itu kadang kan gini, anak tuh kalau udah turun panas langsung pecicilan gitu ya.
1: Iya, aktif. Betul.
0: Karena biasanya kan

0: kalau kita nandain anak ini sudah enakan apa enggak itu, dia udah mulai aktif apa enggak. Kalau dia udah mulai aktif walaupun dia masih anget, berarti tandanya dia sudah enakan badannya. Yeah. Dia akan lari, enggak bisa diem. Nah, itu diusahakan jangan dibawa keluar rumah. Walaupun dia pingin banget, jangan. Karena di luar itu kan banyak, ya banyak bakteri, banyak virus ya, yang mungkin tetangga atau apa yang lagi sakit dan kondisi badannya belum fit. Jadi kalau dia terpapar lagi bisa sakit lagi dengan episode bakteri yang berbeda. Gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang anak baru sembuh terus sakit lagi. Mungkin gejalanya sama batuk pilek, tapi bisa jadi virus atau bakterinya itu berbeda.
1: Aduh ngeri ya. Kirain teh kan kalau udah main-main ya udah berarti dia udah sehat gitu ya. Ternyata masih riskan untuk terkena bakteri lain.
0: Ya karena influenza aja itu strain virusnya gak cuma satu loh, tapi puluhan. Jadi banyak. Jadi memang karena antibody kita ini spesifik hanya untuk satu virus atau bakteri tertentu, makanya dia gak bisa multifungsi. Jadi kalau anak itu sakit ya dia mungkin akan panas lagi untuk membentuk sistem imun yang baru untuk atau virus influenza yang strain yang lain gitu. Jadi diusahakan kalau anak lagi apa namanya penyembuhan di rumah dulu sampai fix banget dia pulih ya, benar-benar kita lihat kondisinya udah fit banget, udah nggak lemes ya, panasnya udah nggak naik turun, udah stabil. Nah itu barulah kita bolehin dia untuk keluar rumah lagi gitu.
1: Okay, dok, satu pertanyaan terakhir sebelum kita break ya. Aku mau tanya, ada yang bilang katanya terutama orang tua kita gitu bilang ya, tenang aja anak yang sering sakit mah daya tahan tubuhnya lebih kuat nanti pas udah gedenya katanya. Itu benar gak sih dok?
0: Ya, logikanya sebenarnya benar. Kalau penanganannya pada saat dia sakit itu benar, ya kan? Jadi kuncinya sebenarnya kan kalau dia sakit itu sebenarnya kan tubuh lagi dikenalkan dengan musuh baru. Jadi dia membentuk sistem pertahanan tubuh yang berbeda untuk musuh yang spesifik. Jadi kalau dia sakit, kemudian kan database-nya makin banyak. Jadi setelah dewasa, tubuhnya udah lebih kuat, dia terpapar dengan virus yang dulu database-nya udah ada, dia baik-baik aja. Mungkin paling cuman lemes-lemes sedikit, lalu udah baik-baik aja. Ya itu berarti kan sistem pertahanan tubuhnya itu database-nya sangat baik gitu. Nah bagaimana itu bisa baik? Ya itu tadi, nutrisi yang mendukung itu harus baik. Jadi pada saat dia sakit atau pada saat masa penyembuhan, itu penting banget orang tua itu untuk memperhatikan asupan nutrisi, istirahatnya, vitaminnya, itu benar-benar harus optimal. Sehingga hasil akhir yang didapat oleh sistem pertahanan tubuh itu ibaratnya tuh strategi perangnya udah strategi yang terbaik nih, yang gak mungkin kalah lagi gitu. Seperti itu, jadi harus dibantu.
1: Nah gitu. Ya terkait bantuan nutrisi yang bisa membuat imun tubuh anak bisa lebih terjaga itu apa, nanti mungkin dokter juga akan jawab. Dan juga nanti ada Mbak Melina juga yang mungkin akan memberikan tips-tips nih warigidalia supaya anaknya imun tubuhnya bisa lebih terjaga ya. Jangan kemana-mana, makanya pantengin terus di Bincang Seru bersama dengan Biolisin Vitahani.
2: Pagi Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: nikah ria. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parjat
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui danya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
3: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngerisetmu.

0: Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
0: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
0: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
0: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
0: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style. 101,5

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih bareng sama Baby Alia nih wargi Dahlia ya. Pastinya dibincang seru wargi Dahlia ya, bersama dengan Biolisin Pitahani ya. Wargi Dahlia yang mau tanya-tanya boleh banget di 0811-222-1015 ya. Baby Alia juga sudah buka line pertanyaan dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar lagi kita bakalan bacain ya. Wargi Dahlia, ini udah ada yang nanya di 0811-222-1015 ya. Dokter Meliana masih bersama kita di sini ya. Dan juga Mbak Melina. Aman ya?
1: Aman.
0: Siap ya. Ini dok, sudah ada yang tanya-tanya di 0811-222-1015 katanya. Dok, anak aku sudah 1 minggu batuk pilek. Kebiasaan anak aku katanya kalau udah sakit itu susah banget masuk makanan sedikit pun, susah banget dok. Alhasil ketika ke posyandu bebenya turun terus. Gimana dok, bingung cara ngadepinnya, dari Ibu Rosi di Cibaduyut. Silakan dokter.
1: Iya, Ibu Rosi, kalau anak lagi sakit memang pasti nafsu makannya turun ya. Itu lumrah sih, banyak dan harus disiasati memang. Kalau dia turun sedikit selama sakit, hal yang wajar sih. Nanti sesudah sakit kan bisa dikejar lagi untuk dinaikkan dengan nutrisi yang lebih baik gitu ya. Nah, saran saya sih memang kalau lagi sakit diberikan makanan tuh yang nyaman buat dia gitu ya. Mungkin kalau dia batuk pilek, lebih banyak makanan berkuah misalnya ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita mengejar kesembuhan anak, yang dipentingkan kan sebenarnya bukan berat badannya sih, kalau menurut saya sih yang dipentingkan itu adalah kesembuhannya dia, optimalisasi badannya dia. Jadi intake yang harus kita pikirkan itu memang yang banyak kaya dengan protein dan kaya vitamin. Nah, kalau memang dia agak susah masuknya, ya diberikan yang pertama misalnya terutama cairan ya. Kalau anak sakit itu cairan. Cairan itu bisa air putih, bisa kuah sup. Dan kalau saya sih lebih menyarankan memberikan kuah sup. Kenapa? Karena di kuah sup itu kan biasanya juga ada.
0: Dokter Meliana. Oke. Sepertinya dokter masih terkendala internet ya, dok ya. Gak apa-apa, kita ke Mbak Melina dulu. Mbak Melina, jadi kan tadi kalau misalkan sudah didengar dari Mbak Meliana, tadi katanya memang selain nutrisi dari makanan-makanan yang bergizi, katanya harus ada pendamping lainnya yang selalu disiapkan sama orang tua, yaitu salah satunya vitamin. Vitamin yang seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan untuk anak-anak nih, Mbak?
2: Oke. Ya, jadi gini, Mbak Bibi, kan kalau tadi anak-anak sakit gitu ya, sebaiknya memang nutrisinya tuh harus cukup gitu kan ya, untuk mendampingi si anak itu gitu. Nah, terus selain dengan pemberian nutrisi, perlu juga diberikan suplementasi ya gitu. Dan sebaiknya pemberian suplementasi itu bukan hanya saat anak sakit saja gitu, tapi ketika anak sehat pun gitu. Jadi kebutuhan nutrisi, kebutuhan suplementasinya itu juga tetap perlu dijaga. Kenapa? Karena tubuh anak itu terus berkembang gitu, sehingga anak itu membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan konsisten. Nah, kalau dari makanan sehari-hari aja itu belum tentu terpenuhi, suplemennya bisa aja kurang gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami dari Biolisin ya, itu punya produk itu Biolisin Pitahani. Nah, kandungan di dalamnya itu ada 3 gitu. Ada madu, kemudian ada ekstrak ikan gabus, dan ada temulawak. Nah, kalau madu sendiri itu udah pasti ibu-ibu itu tahu ya, dan banyak ibu-ibu yang memberikan anaknya itu madu gitu karena rasanya enak. Dan selain itu, madu itu juga sumber energi alami gitu. Jadi dia punya vitamin, antioksidan, dan juga enzim. Kemudian ada juga ekstrak ikan gabus. Nah, ekstrak ikan gabus itu merupakan sumber protein yang alami. Dia kaya akan albumin dan juga asam amino esensial yang berperan dalam pembentukan serta perbaikan jaringan tubuh anak gitu, serta untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sehari-hari ya. Dan juga ada temulawak. Nah, temulawak itu sudah terbukti lah secara turun-temurun itu dikenal untuk memperbaiki nafsu makan anak. Seperti itu, Mbak Baby.
0: Wow, luar biasa ya. Kandungan dari biolisin pitahan ini bukan hanya satu bahan aja. Tadi ada madu, ikan gabus, dan juga temulawak. Kenapa nggak cukup sama satu bahan aja nih, Mbak? Kebiolisin pitahani menghadirkan vitamin yang di dalamnya itu banyak manfaatnya ya, Mbak ya?
2: Ya, jadi analogi gampangnya kayak gini deh. Kalau misalkan di tim sepak bola gitu, kemenangan itu kan nggak hanya ditentukan oleh satu pemain aja ya gitu, tapi ada tim lah dari beberapa orang yang punya andil gitu ya. Nah, itu pula seperti di biolisin pitahani. Jadi nggak cukup hanya satu bahan aja gitu. Nah, kita mengkombinasikan tadi tiga bahan, ada madu, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang masing-masing punya fungsi untuk saling melengkapi nutrisi untuk tubuh si anak itu.
0: Oke. Sekarang kita nyambung lagi ya ke Dokter Meliana. Dokter Meliana, tadi masih berkaitan dengan pertanyaan dari Wargi Dahlia yang anaknya susah makan ketika sedang sakit gitu. Nah, tadi Mbak Melina juga memberikan salah satu solusinya adalah ada biolisin pitahani yang mana di dalamnya itu ada ikan gabus, ekstra ikan gabusnya juga. Ini merupakan protein alami yang pastinya dibutuhkan juga untuk anak gitu ya. Selain itu juga tadi ada madunya juga ya, dan juga ada temulawaknya. Apakah ini juga akan bisa kandungan-kandungan yang tadi apakah bisa mendorong anak untuk menjadi nafsu makan, Dok?
1: Ya, sorry tadi lost signal ya. Jadi sebenarnya kalau anak sakit, penurunan berat badan itu sampai dengan 10% itu masih normal. Jadi ibu-ibu gak usah khawatir. Nanti kalau udah sehat dikejar lagi mamnya gitu ya. Selama dia sakit, yang penting itu kita kasih asupan nutrisi itu yang nyaman buat dia. Jadi diusahakan protein tetap ada, vitamin juga tetap ada. Kalau memang dia gak mau makan, ya kita kasih dalam bentuk makanan cair gitu ya. Kuah sup, kemudian nasinya dibikin bubur, dikasih kuah yang banyak gitu ya, sehingga anaknya mau makan. Selain juga vitamin dan proteinnya ada di dalam kuah sup, juga cairannya juga dapat. Jadi penurunan panas, biasanya kalau demam lebih cepat kalau cairan yang diberikan jumlahnya lebih banyak gitu ya. Kemudian salah satu metode juga untuk memastikan bahwa kita ini kan kalau sakit butuh protein dan vitamin dalam jumlah tinggi ya, karena kan tentara itu kan harus dibuat oleh protein. Nah, itu satunya dengan memang dengan suplemen, karena suplemen ini lebih mudah kan. Anak kalau misalnya dikasih minum sirup obat gitu kan, tinggal pakai sendok, minum sekali hap, langsung masuk kan. Dan itu kita udah memastikan berapa banyak protein yang masuk ke dalam tubuh anak dibandingkan kalau kita makan makanan biasa gitu ya, karena kan sudah ditakar sama suplemennya gitu. Yaitu itu memang salah satu solusi sih. Di samping juga kan kita harus pilih suplemen itu yang lengkap dan rasanya juga enak, jadi bisa diterima oleh anak gitu ya. Jadi anak juga nggak rewel kalau dikasih vitamin dia mau gitu ya. Seperti itu sih.
0: Oke, baik ya. Terus lagi ini ada yang tanya, Dokter Cendra. Ini tanyanya kayaknya ke Mbak Melina dari Teh Imas dari Cimahi mau tanya, kalau biolisin vitahani ada beberapa varian enggak atau hanya satu varian saja, dan untuk kemasannya berapa mili aja katanya, Mbak? Boleh dijawab, silakan Mbak Melina.
2: Oke, terima kasih. Jadi untuk biolisin vitahani sekarang memang baru ada satu varian. Jadi itu kemasan botol ukuran 150 ml. Nah, untuk aturan konsumsinya, aturan pakainya itu cukup satu hari sekali gitu. Ukurannya 1 sendok makan atau 15 ml. Seperti itu. Dan biasakan kalau untuk minum suplemen itu pagi hari aja ya gitu. Jadi bisa dikonsumsi setelah makan pagi hari dan itu dirutinkan. Terus sama sebaiknya kalau minum suplemen yang bentuknya sirup gitu, itu dikocok dulu. Karena apalagi ini bahan-bahannya alami ya, semua alami. Jadi biar tercampur rata seperti itu.
0: Oke, ya, terus juga ada lagi pertanyaan nih buat Mbak Belinda lagi, sepertinya ini dari Tania di Tipar. Katanya kakaknya susah makan tapi adiknya lahap makan. Usianya cuma beda 3 tahun. Kakaknya 7 tahun, adiknya 4 tahun. Nah, kalau mau kasih Biolisin Vitahani, apakah takaran pemberiannya sama? Karena yang pengen dipus untuk bisa nafsu makan adalah kakaknya, katanya. Boleh Mbak Melina, silakan.
2: Oke, jadi sebenarnya takarannya itu untuk penggunaannya itu cukup sehari sekali 15 mili gitu. Tapi bila dirasakan perlu itu boleh ditambah gitu hingga 2 atau 3 kali. Kenapa? Ini aman karena tenang aja, semuanya bahannya bahan alami gitu. Karena benar-benar isinya itu madu, ekstrak ikan gabus dan temulawak gitu. Jadi enggak ada bahan chemicalnya sehingga aman gitu. Walaupun diminum lebih dari aturan yang sudah tertera ya gitu. Jadi kalau memang dirasa oh si kakak ada kebutuhan lebih untuk menambah berat badannya atau menambah nafsu makannya, itu boleh dikonsumsi hingga 3 kali sehari. Seperti itu.
0: Oke, baik ya Dokter Meliana. Tadi Mbak Melina sempat singgung juga kalau misalkan Biolisin Vitahani ini memang benar-benar dari madu murni, madu asli gitu ya. Kalau untuk kesehatan anak sendiri, madu itu sebetulnya manfaatnya sebesar apa sih untuk anak sih, Dok?
1: Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara soal madu ya, yang betul-betul madu ya, madu itu ada kandungan flavonoidnya. Kemudian ada vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, ketiga komponen ini memang penting untuk kalau flavonoid itu untuk antioksidan juga bisa. Kemudian vitamin B, vitamin C itu kan memang diperlukan B kompleks ya, terutama untuk pembentukan sistem imun juga. Jadi sistem imun tubuh kita itu selain bahan utamanya itu adalah protein, itu dibutuhkan tambahan vitamin-vitamin juga. Jadi ibaratnya tentara nih, kalau misalnya sudah dibikin orangnya, tentaranya, nah kemudian perlengkapan perangnya itu adalah vitamin-vitaminnya itu. Jadi tanpa vitamin itu, tentaranya itu tidak akan bisa mendapatkan kualitas yang sangat prima gitu untuk ukuran kualitas dari sistem imun. Jadi memang vitamin itu sangat menunjang untuk pembentukan sistem imun tubuh pada manusia gitu.
0: Oke, baik ya. Nah, Mbak Melina, ini kan banyak banget orang tua yang mulai panik ketika anak sakit, akhirnya memberikan suplemen pada saat anak sakit gitu ya. Kalau tanggapannya dari Mbak Melina, sebetulnya Biolisin Vitahani ini harus dihadirkannya pada saat anak urgent ketika sedang sakit atau memang harusnya dikonsumsi setiap hari ketika anak sehat juga, Mbak?
2: Oke, Mbak Baby. Jadi sebaiknya untuk Biolisin Vitahani ini dikonsumsi sehari-hari ya. Jadi jangan hanya ketika anak sakit gitu. Nah kalau ketika anak sakit dosisnya mau ditambah boleh gitu. Kayak tadi sebenarnya dia cukup sehari sekali, tapi kalau mau ditambah boleh. Nah tetapi sebaiknya itu diberikan harian ya. Karena tadi anak-anak itu juga butuh nutrisi. Jadi jangan sampai nunggu anak sakit baru si anak ini diberikan nutrisinya. Jadi lebih baik kita tuh membangun kebiasaan gitu, menjaga kecukupan nutrisi anak mulai dari sekarang gitu, mulai dari anak-anak ketika sehat, seperti itu.
0: Oke, baik. Dokter Meliana ya, selain tadi kalau misalkan orang tua tidak memperhatikan nutrisi yang baik untuk anak, ada efek apa lagi nih kalau misalkan orang tua tidak care, tidak memberi vitamin ataupun nutrisi yang baik terhadap anak-anaknya? Nanti efek sampingnya ke depannya akan seperti apa sih, Dok?
2: Iya, jadi paling gampangnya itu begini.
0: Dokter, mohon maaf, masih di mute.
1: Sorry. Kalau anak itu tumbuh, itu kan seperti analoginya seperti kalau kita membangun rumah ya. Nah, membangun rumah itu kan butuh bahan baku. Kita kan kalau ngebangun rumah kan kepinginnya tuh kan rumahnya itu bagus, misalnya 2 lantai, ya kan, kokoh. Kemudian space-nya luas untuk kita huni, supaya nyaman. Nah, untuk membangun rumah kan dibutuhkan bahan-bahan yang lengkap gitu ya. Kalau tidak, rumah itu tidak akan kokoh. Nah, sama dengan tubuh manusia. Perkembangan anak itu kan dari umur 1 sampai dengan 18 kalau anak perempuan. Kalau anak laki sampai umur 21. Itu fondasi utamanya itu kan sebenarnya komposisi utama dari badan manusia itu kan tulang, otot, dan cairan. Cairan ini dalam artian darah ya. Jadi kan sisa itu adalah komponen utamanya. Nah, kemudian ada juga organ-organ tubuh ya, seperti hati, jantung ya, seperti dan lain sebagainya, paru-paru gitu ya. Nah, semua itu membutuhkan yang namanya protein. Jadi bahan dasar sel-sel tubuh manusia itu adalah protein. Jadi protein itu mutlak harus banyak. Jadi orang tua itu wajib untuk memberikan protein dalam jumlah banyak ke anak-anaknya di masa pertumbuhan. Protein itu nggak harus dari makanan yang mahal-mahal loh. Seperti tempe, tahu juga bisa. Karena protein itu dari kacang-kacangan juga ada, gitu ya. Atau dari ikan misalnya, atau dari daging. Kalau memang mampu dikasih daging juga. Nah, setelah protein, yang harus dicukupkan kedua adalah karbohidrat. Kenapa? Karena ngebangun itu membutuhkan energi. Nah, energi utamanya didapat dari karbohidrat sebagai sumber energi. Vitamin sendiri itu diperlukan juga untuk melengkapi ya. Jadi kerangka yang sudah ada, sudah jadi, disambung-sambung oleh vitamin. Nah, analoginya seperti itu. Jadi tugas dari orang tua itu adalah memenuhi kecukupan nutrisi anak dalam kualitas yang baik. Jadi kalau zaman dulu dan sampai sekarang menurut saya masih berlaku ya, itu 4 sehat 5 sempurna. Usahakan anak kalau mau jajan boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai bahan makanan utama. Artinya dia jajan tapi dia gak makan siang misalnya, atau dia jajan tapi dia gak makan malam. Jadi anak boleh jajan, tapi makan pagi, siang, malam, dan dua kali snack itu tetap harus ada, karena dari situlah orang tua bisa mengontrol ya kan kualitas dari bahan yang masuk ke dalam tubuh anaknya. Nah, kalau itu dilakukan, percayalah bahwa satu, pertumbuhan anak akan optimal. Dan optimalnya itu termasuk dari pertumbuhan otaknya, sel-sel otaknya, jantungnya, ototnya, semua akan berkembang optimal. Sehingga nanti ke depannya kualitas dari anak kita itu juga akan optimal gitu ya. Nah, di samping nanti kita bicara hal yang lain ya, lebih ke arah stimulasi dari otak itu beda lagi. Kalau sekarang kan kita menyiapkan untuk bahan dasarnya dulu. Iya. Kalau stimulasi itu nanti dari orang tua untuk diskusi, untuk bicara ya, untuk melatih anak itu hal yang berbeda. Tapi paling tidak kita harus menyiapkan dasarnya dulu dengan sebaik-baiknya. Gitu Mbak Alia.
0: Okay, tuh ya, sebagai orang tua harus aware ya. Aku juga sebagai orang tua yang punya anak umur 2,5 tahun masih was-was juga ya untuk imun tubuh anak ini. Tapi sekarang udah tahu solusinya juga untuk tambahan nutrisi. Kita bisa kasih anak kita Biolisin Vitahani, karena dalam satu kemasan ataupun dalam satu Biolisin Vitahani juga sudah lengkap banget. Tadi ada ekstrak ikan gabus ya Mbak Melina, terus ada madu dan juga ada temulawak. Ya, ini ada yang tanya juga, apakah bisa didapatkan di e-commerce Mbak Melina?
2: Bisa banget. Jadi boleh didapatkan di Berno Farm Official Store. Itu bisa dicari di Shopee, kemudian di TikTok, di Tokopedia juga ada. Nah, selain itu juga mungkin kalau mau di luar Berno Farm Official Store, itu juga bisa didapatkan di Apotek Mitrasana ataupun juga Vitamin Diskon. Seperti itu. Dan banyak toko-toko online atau reseller-reseller online lain yang sudah menjual Biolisin Vitahani. Seperti itu Mbak Pepi.
0: Oke, baik ya. Kalau dari dokter terakhir deh dok, pertanyaan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua yang sering membandingkan kondisi anak-anaknya dok?
1: Ya. Jadi kalau menurut saya sih, kenali anak-anak kita sendiri. Yang pertama, pastikan bahwa asupan nutrisinya itu baik. 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, aktivitasnya juga harus diatur ya. Artinya dia harus istirahat cukup. Anak itu semakin kecil itu jam tidurnya semakin panjang ya. Kalau umur 3 tahun mungkin bisa sampai 11 jam sehari. Semakin dia besar itu semakin sedikit ya. 8 jam itu minimal yang harus bisa diberikan kepada anak. Yang ketiga itu juga olahraga ya, anak itu juga dibiasakan untuk bergerak dan berolahraga. Karena olahraga itu juga membantu kan melancarkan sirkulasi darah, kemudian menstimulasi perkembangan otot, perkembangan tulang ya. Jadi tubuh itu akan bertambah terus setiap hari ya, bergerak terus juga sel-sel tubuhnya. Kemudian yang keempat itu diusahakan rumahnya dalam keadaan bersih ya kan. Kemudian kalau bapak ada yang merokok itu ya di luar rumah saja. Karena kan kita juga menghindari bahwa anak-anak yang alergi ya, terutama ya terpapar asap rokok, terpapar alergen, debu dan lain sebagainya, itu membuat dia rentan untuk sakit. Nah kalau dia sering sakit maka pertumbuhannya tidak akan optimal. Nah kemudian yang terakhir, memang kita harus kalau bisa memang suplemen itu juga harus dipikirkan juga gitu ya. Kalau memang melihat anaknya kok kayaknya pertumbuhannya belum optimal, kita boleh tambahkan suplemen untuk sehari-harinya gitu ya. Jadi sebelum berangkat sekolah tuh paling gampang, habis sarapan minum suplemen terus berangkat sekolah. Suplemennya bisa biolisin pitahani juga boleh gitu ya, kan ada proteinnya, ada madunya ya kan, ada temulawaknya. Nah seperti itu sih dari saya Mbak Baby Alia, yang gampang-gampang aja biar yeah, orang tua juga gak bingung.
0: Bener, apalagi orang tua yang sibuk kerja kayak aku ya, aduh harus nyiapin satu-satu ikan gabus, madu, temulawak satu-satu, asal ribet ya. Ternyata sekarang ada solusinya dalam satu produk yaitu biolisin pitahani. Makasih banyak loh Mbak Melina dan juga Dokter Meliana sudah ngasih informasi yang penting banget sore hari ini. Sehat-sehat buat semuanya ya.
1: Okay.
0: Amin. Luar biasa itu dia tadi obrolan seru kita barengan sama Biolisin Vitahani dan juga ada Dokter Meliana. Dan kita mau pilih juga 3 orang pemenang ya yang mendapatkan hadiah spesial dari Biolisin Vitahani. Yang pertama selamat buat Imas di Cimahi, terus juga ada Rosi Cibaduyut dan juga ada Tania Tipar ya. Kalau gitu Baby Alia pamit dulu, Wargi Dahlia dibincang seru bersama dengan Biolisin Vitahani. Jadi sekarang udah tahu kan Wargi Dahlia solusinya kalau anak pengen daya tahan tubuhnya bisa tetap terjaga, Wargi Dahlia. Ya, jangan lupa dikasih nutrisi yang baik, makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna dan juga tambahan vitamin dari Biolisin Vitahani. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ya.
3: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin bincang seru kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di bincang seru kita selanjutnya. Persembahan Biolisin Vitahani dan Radio Dahlia.

0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletot ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang, kitu kantun jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
6: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
7: Siap, Ambu.
6: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
6: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Hehehe. 101,5
9: Dahlia FM.
8: Dahlia FM. Dahlia.

0: Radio Dahlia FM.
1: Pantang terus
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik.
4: Indonesia Asik. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik Asik.
5: Dahlia 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin menggelegar semakin juara. Hai, apa kabar? Selamat sore menuju selamat siang menuju sore kalau sekarang ya. Ricky Loven di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 6 sore nanti.

Jadi kejanggalan sore hari ini, gak disebut sore sih, udah sore juga ya Wargi Dahlia. Kejanggalan hari ini tiba-tiba hujan gede di mana-mana. Ya, tapi gak langsung jegret ya, ada yang di bagian sini dulu, baru bagian situ, bagian mana. Tadi kalau misalnya di daerah Riki, ya daerah Pasteur bagian apa ya, Pasteur bagian menuju ke tengah kota sih, hujan gede, tapi bagian Pasteur yang ke daerah rumah Riki ya, yang mau ke arah-arah Bandung Barat, oh enggak, tetap kering, tetap panas. Terus katanya di Tegalaga ya, di daerah Tegalaga juga hujan gede dan juga akhirnya membuat genangan-genangan air di mana-mana, dan akhirnya penyumbatan-penyumbatan sampah mulailah terjadi. Nah, jadi sebenarnya mau masuk musim hujan atau musim panas atau musim apa ya, ingat jangan buang sampah sembarangan dan juga mulai dibersihi bagian selokan-selokan, sungai-sungai. Nanti kalau misalnya banjir, baiklah, oke. Nanti kita yang susah sendiri, Wargi Dahlia. Ngomong-ngomong yang baru bergabung, jadi sekarang udah waktunya kita di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Wargi Dahlia dari Indonesia Asik pindah dari jam 6 ke 8 ke jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, selama 2 jam ini ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Jadi yang mau request boleh kirimin ke sini, sama Ricky Lover ditungguin di 0811-222-1015. Atau juga nanti mau masuk lewat line telepon di 73028 dan 73117710 juga bisa. Mau datang sendiri juga boleh ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, tinggal pilih salah satu. Wargi pengen request yang lewat yang mana, kasih tau sama Ricky Lover dan Wargi Dahlia. Iya, aku juga mau ngasih tahu, nanti di jam ini juga bakal ada kuis spesial ya. Ada kuis spesial untuk ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun Dahlia juara. Kira-kira bakal apa sih di spill? Bakal apa sih di spill? Dikasih tahu apa sih petunjuknya atau juga mungkin pertanyaannya? Nanti Ricky bakal kasih tahu. Jangan kemana-mana dulu ya. Masih bareng sama Ricky Lover, ada gue mesti kamu.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya cakrakan yang judulnya adalah Kepada Hati. Aku gak cocok jadi penyanyi rocker Wargi Dahlia ya. Aku cocok jadi penyanyi rock sepan mungkin begitu. Ya ampun. Baiklah, Wargi Dahlia sekarang udah pada tahu kan. Karena lagi yang baru bergabungnya ini adalah sekarang berubah menjadi Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam. Ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia sampai jam 6 sore nanti. Bukan sampai jam 8 malam lagi, tapi sampai jam 6 sore Wargi Dahlia. Dan aku mau bacain request yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Dan jangan lupa, nanti di depan kita bakal buka line telepon. Tepatnya kita bakal gelar kuis dulu Wargi Dahlia ya. Aku kasih spill jangan ya. Jadi nanti di quiz on air 56 Dahlia juara untuk hari ini di acara Dahlia Indonesia Asik, pertanyaannya atau juga cluenya adalah apa namanya? Berikan ucapan selamat ulang tahun untuk Radio Dahlia versi terunik dengan menggunakan voice note di WhatsApp Wargi Dahlia. Tapi nanti jangan sekarang ya. Nanti kira-kira kurang lebih beberapa menit lagi. Oke, udah di-spill dulu kan kira-kira challenge apa. Tapi nanti ya di jam ini juga kita bakal gelar kuis. Nanti ada hadiahnya soalnya Wargi Dahlia, oke? Okay? Tapi sekarang kita mau bacain dulu request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Langsung dikebut aja. Soalnya, oh my God, sudah gak buru, dur. Meong jongkok. Ada bebek dari di Cibiru request setiap paling pertama. Namanya dulu pengen requestnya teh hijau 1 gelas donat 6 biji. Jangan lupa ditambah bala-bala, gehu, cireng dan juga dengan pisang-pisang aroma ya. Totalnya ya 25 ribuan. Udah pokoknya gitu. Kalau kata Bapak Bedari buat teh om, cucu gerlong, bu enjoy, mang nana, isi, bay ponti, dan udah gententa. Buat semua nunggak bro dulu panjang. Gocen buat seluruh kesayangan, buat keluarga kesayangan aja. Kang Dedi Kurniawan di Dagelang Ciwide katanya, halo Aiki selamat sore. Biasanya selamat malam ini selamat sore ya. Pengen langgamnya teh hijau juga boleh ditunggu, oke? Okay? Terus ada gitu juga ada Rino Otiksi Bindung Minimalis dengan Cekik Indonesia Kecamatan Belanda. Di Belanda lagi jualan apa kali ini teh Rino Oti? Mungkin lagi jualan martabak? Lagi jualan kue pukis ya? Atau lagi jual kue carabika mungkin? Teh Ati di Batu Lawang Ciwide pengen di absen, terima kasih banyak. Halo. Terus ada gitu juga ada Mr. Ius. Apa namanya? Happy birthday Dahlia aku, oke? Okay? Goyangnya buat Ma Jeha, Ma Ika cinta asih. Dengar-dengar katanya Mama Ika katanya itu ya berpulang ke Yang Maha Kuasa ya. Benar enggak sih Wargi Dahlia? Tapi aku enggak tahu, aku baru dapat hawar-hawar aja gitu. Benar enggak beritanya? Buat sini katanya buat Maka Butung dan Farizal aja katanya. Terus lanjut lagi ada Teh Mas Cici Mohai. Pengen goyangnya buat semua Wargi Dahlia. Gocin buat adiknya seorang, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan juga jobnya. Terima kasih banyak. Ya udah jangan kemana-mana, siap-siap aja karena nanti di depan kita bakal ketemuan sama kuis 56 tahun Dahlia juara.

0: semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
1: Oke. Sekarang waktunya kita ketemuan sama Kuis On Air 56 tahun Dahlia juara. Semakin menggelegar, semakin juara wargi Dahlia. Jadi sekarang waktunya wargi Dahlia kirimin voice note, kirimin ucapan selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 yang versi paling unik ya. Versi paling unik ya. Nanti yang paling unik sama Ricky Lufan bakal dipilih. Udah gitu nanti Ricky akan telepon dan nanti akan dapetin hadiah. Gitu ya. Mari kita coba dengarkan dulu beberapa yang udah pada masuk wargi Dahlia ya. Mari kita coba dengarkan.
2: Oke deh, lagu Dahlia yang kelima. Semoga Dahlia terus diudara selalu di hatiku.
1: Oke, sekarang kita coba yang lain ya. Kita coba yang lain.
3: Dirgahayu Radio Dahlia tersayang, tercinta. Semoga siaranmu makin kaya, jangkauannya makin luas. Seluas jangkauan transmisi, tetaplah mengudara dan menginspirasi. Dan buat krunya, makin semangat ya, walau kadang jeprut seperti Aiki.
1: Teh Izar suaranya seperti lagi, apa namanya, lagi baca proklamasi ya.
4: Selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56 tahun.
1: Oh, ini versi langgam cucu.
4: Tetap menjadi juara.
1: Oke, kita coba
3: selamat
1: yang lain.
3: Selamat ulang tahun Dahlia. Semoga lancar dan banyak pendengarnya.
1: Oke, terima kasih. Yang mana lagi kita coba dengerin dari Kang Adi.

0: Artinya Kang Adi Cibiru, artinya.
1: Ulang tahun Dahliaku yang ke-56. Mugia jaya selalu di udara. Amin ya robbal alamin.
0: Terima kasih, kita coba lagi.
2: Dari Teh Yati.
3: Happy birthday Dahlia. Happy birthday Dahlia. Selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56. Semoga tetap jaya di udara, tetap menjadi nomor satu sedunia. Semakin banyak juga hadiahnya.
0: Okay. Terima kasih banyak dan silakan dipilih yang mana yang mau dipilih. Ini masih banyak yang masuk ya, masih banyak sekali yang masuk tapi waktunya terbatas. Ini saja ya, yang ini saja kita akan coba untuk teleponnya. Apakah dia mau mencoba mau mengerti?

0: Artinya apa, Kang Adi? Artinya apa? Dan Pak Jagur, Kang Adi sinyalnya lup-lup ya, suaranya naik dan turun ya, seperti melewati lembah, melewati gunung. Kalau begitu, Kang Adi Cibiru. Lengit gerak suara nak Kang Adi. Sinyalnya kemana? Jangan lupa kalau beli handphone beli sama sinyalnya. Kalau gitu selamat dirimu mendapatkan hadiah tentunya di kuis Honor 56 tahun Dahlia Juara.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Panteng radio.
1: Dahlia, enak langgamnya Dahlia.
0: Gayang balik. Terima kasih banget buat yang udah ikutan. Dan yang belum sempat ke play karena waktunya terbatas. Yang hari ini menang adalah Kang Adi Cibiru. Tenang, kuisnya masih berlangsung terus tiap beberapa jam. Dan juga tiap sampai hari Sabtu kalau gak salah. Dan sekali lagi Ricky mau ngucapin selamat ulang tahun buat Raden Dahlia yang ke 56 tahun.
2: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke 56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
1: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 56 tahun Darian juara.
6: Bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punave, Taman Lembah Dewata.
8: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi, Bu.
13: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

VIP bagi petani, ojol, hingga kuli bangunan saat upacara HUT ke-81 RI di Pesanggrahan Pancarasa Gedung Sate. Dalam pidatonya, Dedi mengapresiasi kontribusi rakyat kecil sekaligus menyampaikan permohonan maaf terkait persoalan dasar yang belum tuntas. Pemprov Jabar menargetkan penuntasan krisis listrik bagi 80 ribu warga pada 2027 serta penguatan jaminan layanan kesehatan gratis. Persib Bandung masuk grup E AFC Champions League 2 berdasarkan hasil drawing yang digelar di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia. Namun

0: Cheche Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory dari Australia, serta The Chong Vital dari Vietnam. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-81. Kehadiran Kartu Kredit Indonesia ini untuk memberikan fasilitas kredit bagi individu maupun korporasi agar mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat. Saya Putri Biardi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan. 1,5

Barusan Wargi lagi ngupingin langganya Tulus yang judulnya adalah Teh Hijau, Wargi Dahlia. Suka ada-ada aja ya. Tulus itu kalau bikin langgam judulnya pasti agak nyeleneh begitu. Ya sama aja kayak Ricky Levin juga gitu, Wargi Dahlia. Eh ngomong-ngomong, di satu jam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko, Wargi Dahlia. Makin kesini makin banyak aja nih kegiatan seru-seru yang bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong dan untuk healing sejenak, atau juga dari pusingnya kerjaan kantor atau sekedar kebutuhan lifestyle misalnya. Ikutan pound fit, masuk grup running, ikutan event maraton, main pedal bareng sama geng, traveling atau datang ke konser-konser bareng sama teman-teman. Self healing dan self reward tiap orang berbeda-beda, Wargi. Bahagia tiap orang juga memang beda-beda. Tapi walaupun kegiatannya Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerahnya Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Kita baca lagi request you. Kira-kira udah ada siapa lagi di aplikasi WhatsApp ini? Kejar. Selamat sore Ricky, ketemuan sama yang sejalan kaca piring. Pengen langgamnya dong, hilang ingatan buat kru Dahlia, Opi, Kang Dadi, Kang Tatang, Teh Isar, dan Ica buat semua nunggu berdua panjang aja. Ada ya nih, pengen request Wajar Nur katanya, terima kasih banyak. Udah gitu ada Aris Martabak Ovo Cenak, miau miau, hadir Kak Ricky. Ih serasa udah jam 7 malam tapi masih siang Cenak. Tidak siang ya, ini sudah sore ya, hujan sudah turun melanda ya, bahkan sekarang masih ada yang hujan. Mungkin coba Wargi Dahlia di daerahnya Wargi, mungkin sekarang ada yang masih hujan ya, gak sih, karena hujannya emplok-emplokan begitu, emplok-emplokan. Kang Aman Abadi di Jatinangor, pengen langgamnya buat semua Wargi Dahlia super gocen, buat Octavia di Cibiru aja, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Lustini di Gancamanyar, pengen langganya Republik yang mantan dong, katanya buat semua Wargi Dahlia aja gocen, buat Ari Kelupen, terima kasih banyak. Baiklah, kita putar sekarang, jangan kemana-mana, nanti di depan kita bakal buka line telepon.

0: Ini atau mau ngegosip atau mau ngasih info nih?
1: Sepentin aja, terus mau ngucapin ulang tahun buat Radio Dahlia.
0: Boleh, mangga.
1: Selamat ulang tahun buat Radio Dahlia. Sama krunya juga makin kaya raya ya.
0: Amin.
1: Makin banyak jobnya juga. Makin miliarder-miliarder ya.
0: Amin.
1: Makin banyak jobnya yang itu yang WO ya. Yang wedding. Pengen itu ya lagu yang Pepper itu yang...
0: Yang apa?
1: Yang Aiki yang nyanyi itu ya.
0: Yang apa ini?
1: Pokoknya selamat ya buat Radio Dahlia.
0: Amin. Ini Kang Genta ya, seumur-umur ya. Seumur-umur cuma Hargi Dahlia, cuma Kang Genta doang yang ngedoain kita cepet kaya ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Kang Genta juga akan semakin kaya-kaya ya.
1: Amin ya, kita doain bersama nanti yang mesti meong-meong di gelegar ya.
0: Ember. Makasih banyak Kang Genta ya.
1: Iya, Iki.
0: Panteng radio.
1: Ih, kok belum nyucing sih?
0: Apa-apa?
1: Belum kirim-kirim.
0: Oh iya, boleh.
1: Buat 5 orang aja ya.
0: Uh-uh.
1: Buat Maisar Ibun, Mbak Uci, Ruani Dua Opo, Beringka Bojong Kacor, sama Wargi David Cinta ya, sama orang Ciwidey semua ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Terima kasih, Iki, Mertor juga ya.
0: Oke, okay, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak langgamnya, dan pun go ya.
0: Goyang Bali.

longgar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

σε στιαπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar Sunda.
16: Carmilla jadi jam 11.
17: Dugi kan jam 1 siang.
18: Dahlia Indonesia pilihan.
19: Dan top hits Dahlia.
18: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
28: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
29: Oke Pak, tapi
28: kenapa?
29: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak,
28: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
29: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
28: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
30: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
31: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
30: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
31: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
30: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
31: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
30: Fresh Care Vapo Balm?
31: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
30: Maca banget. Balikin mood banget ya.
31: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
30: Wih, hangatnya langsung kerasa.
31: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
30: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
31: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matralo. Oh, tidak.

gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Jangan lupa digelarnya hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Nanti kita bakal bergoyang bersama-sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewa Persik, Republik, Charles Setiaben, dan masih ada lagi yang kita rahasiain loh. Kita baca lagi requestnya wargi Dahlia. Terima kasih banget buat requestnya Mama Fiandi. Selamat sore. Ada Ibu Cendani, thank you buat requestnya. Merdeka, cina katanya gitu, okay. Terus, Assalamualaikum dari Kiloven Gemas, yang ganteng, lucu, dan imut-imut. Ada Uwa Suci hadir. Terna di Cipagolog Girang, terima kasih banyak. Nextnya lagi ada Kang Koswara di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Terus, Assalamualaikum Kak Eki. Hai Kak Eki, kemarin saya lihat Kak Eki di pasar, cuman mau nyapa teh malu. Karena lagi interview bapak-bapak ramai sekali kemarin, biasanya dari maghrib, sekarang ketemu Rebecca dari Asar. Kenapa tuh gak ngomong? Kemarin kamu di Gede Bage. Ya aku kan gak tahu. Coba sapa-sapa dong. Aku kan gak tahu, gak pernah lihat wajah dirimu ya. Soalnya kan kalau di apa namanya, di aplikasi WhatsApp dirimu, storiesnya kan gambar ini kucing soalnya. Pengen dialova, boleh sebentar lagi ya. Udah gitu juga ada Kang Tatang di Cisarantun, terima kasih banyak. Ada Muda Imut, ada Kang Suhana di Permata Biru, terima kasih banyak. Ada Teh Karisma, hatur nuhun, nanya rindunya boleh ditunggu ya, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, kita masih ditemenin barengan sama Hydro Coco wargi Dahlia selama sejam ini sampai jam 6 sore nanti. Yang pasti wargi Dahlia, apapun yang wargi lagi kejar nih, self feeling dan self reward, tiap orang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, tapi Hydro Coco bisa nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Coco bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemburan aktivitas. Jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Karena Hydro Coco, don't stop now.

0: dibela.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Rasa wargi Dahlia udah 2 jam nih kita bareng-bareng dan juga 1 jam ini ditemenin barengan sama Hidrokokonya. Tapi harus udahan dulu, tenang, walaupun harus udahan, kita bakal ketemu lagi besok ya. Yang pasti mah terima kasih banyak ya udah pada nge-request, dari juga mengucapin terima kasih banyak untuk Hidrokoko. Ricky Lover nomik dulu ya, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia prungah, go go go, go ya. Yeah.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapai apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Dahlia FM.
1: Pantem terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Dahlia. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara.

pengen ketemuan, pengen pacaran sama si Ayang lagi ya. Pacarannya di on air aja dulu. Requestin langgam, kirimin aja buat si dia. WhatsAppin 0811-222-1015. On air seperti biasa ditungguin biar langgamnya langsung digoyangin ya. Sampai nanti jam 8 malam perumahan.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 0811-2221-1015. On air juga seperti biasa, langsung aja lewat WhatsApp atau ke line telepon 73028-73111710. Kalau mau request lewat TikTok boleh dibuka aja live-nya di @1015DailyFM. Warga tinggal drop komen aja, pengen kirim salam buat siapa, goyang-goyang buat siapa, langsung ketik-ketik-ketik aja di situ ya. Selamat malam buat Iman di Kadungora Garut, pengen langgamnya digoyangin bos sama wargi Dahlia aja. Makasih Riri sama-sama. Ada juga siapa ini? Yeni, terima kasih ya. Ada Mbak E, selamat malam Mbak E. Langgamnya digocinin aja buat keluarga tercinta. Terus juga ada lagi Imas di Cimohai, pengen langgamnya digocin buat Riri, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Terima kasih sama-sama. Sekarang kita cek on air ya. Di 73028-73111710 atau 0811-222-1015 untuk WhatsApp on air. Ada siapa? Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Teh Sri Majalah ya.
0: Teh Sri pengen langgam apa?
1: Pengen cinta biru.
0: Cinta biru. Tadi udah dua gindasnya. Mau apa yang lain? Atau di jam kedua?
1: Ya katanya jam kedua aja.
0: Jam kedua aja. Gocin buat siapa?
1: Buat Teh Riri aja sama warga Dahlia.
0: Udah gitu aja?

0: Iya.
1: Terima kasih Panteng Radio.
0: Panteng Radio, ya. Enak-enak lagi Panteng Radio. Berkat untuk ya.
1: Belakang Pesri ada siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Nenek Ica
1: sehat?
2: Alhamdulillah Nenek Riri.
1: Pengen apa Nenek Ica?
2: Pengen angkat tangan aja deh.
1: Angkat tangan, tadi udah juga di jam 5. Ada yang lain gak?
2: Oh udah, itu dari Mahen aja tuh.
1: Mahen, boleh digocin buat siapa?
2: Digocin buat Nenek Riri sehat selalu ya. Dan buat semua warga Dahlia juga Radio Dahlia. Selamat ulang tahun yang ke-56 tahun ya.
1: Udah gitu aja.
2: Ya,
1: makasih Nenek Ica Panteng Radio.
2: Sama-sama, Panteng Dahlia, enak-enak lagu Dahlia, Bruan, go go go go ya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia, panteng terus ya. Dahlia FM, Bandung goyang stik asik. Yang paling asik, ya Dahlia. Yang lain, kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya, Melly Guslow, untuk Dahlia FM.

0: Kang Edet pengen langgam apa?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja, digocin langsung.
1: Buat Neng Riri sama istriku, Neng.
0: Udah, gitu aja.
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih, Atuk Kanteng Radio.
1: Kanteng Dahlia, enak-enak legamnya Dahlia. Kok gak goyang, atur nuhun, Neng.
0: Atur nuhun juga, belakang Kang Edet ada siapa lagi? Yuk, halo. KIP Dahlia. Halo. Kedah suaranya? KIP Dahlia. Satu orang lagi? KIP Dahlia. Masih malu-malu? Ya udah, dari goyangin aja langgam enak berikutnya Wargi. Oh iya, nanti di jam kedua nih ya, Wargi pengen dapetin hadiah 100 ribu. Pokoknya pantengin aja, tapi bakal bagi-bagi hadiah di kuis ya.

0: Station Sarasvati, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dance Στη ΑΠΕ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
14: Sekarang jam 7 malam.
15: 7 malam.
16: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik,
17: sik asik, sik asik.
0: Radio asik, radio Dahlia.
18: Radio Dahlia.
19: Saatnya kilasan informasi.
20: Kilasan informasi.
19: Persembahan.

0: kerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Satreskrim Polresta Bandung bersama Polsek Cicalengka bergerak cepat mengamankan sejumlah pelaku kericuhan dan pengeroyokan dalam acara Karnaval HUT RI ke-81 di Cicalengka, Kabupaten Bandung yang terjadi pada Senin 17 Agustus 2026. Aparat kepolisian berhasil menangkap para terduga pelaku. Kericuhan bermula saat perkelahian atau cekcok antar peserta terjadi di sekitar panggung podium saat Karnaval berlangsung di kawasan alun-alun Cicalengka. Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat serta Camat Cicalengka Cucu Hidayat turun tangan untuk melerai keributan tersebut. Namun sejumlah oknum yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras justru menyerang dan melakukan pemukulan terhadap aparat yang sedang melerai yang menyebabkan Kapolsek mengalami luka di bagian hidung. Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 setelah menaklukkan tuan rumah Bali United dengan skor 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam kemarin. Kemenangan tersebut menjadi hasil sempurna bagi Maung Bandung yang sukses menyapu bersih dua pertandingan di turnamen pramusim ini. Persib sebelumnya juga berhasil mengalahkan klub Malaysia Sabah FC dengan skor telak 3-0. Seperti Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi salat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Nantikan.

0: Wargi yang tengah bulan begini ya, sudah menipis dompetnya Wargi seperti biasa ya. The Quiz Don't Stop Now Radio Dahlia barengan sama Hydra Koko bakal bagi-bagi hadiah 100.000 rupiah tiap hari di acara KIB Dahlia ya. Pokoknya nanti dikasih tahu pertanyaannya apa, Wargi siap-siap cari jawabannya. Nanti jawabannya Wargi kirim lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Tapi khusus hanya buat Wargi yang belum pernah menang Quiz Don't Stop Now sebelumnya. Yang udah menang nanti duitnya re-reachable ya. Nah pertanyaannya Wargi gampang nih. Pertanyaan buat malam hari ini untuk Quiz Don't Stop Now nih ya. Catat. Apabila Hydra Koko sudah diminum tapi masih ada sisa dan disimpan di lemari es, bakal berapa lama masih bisa dikonsumsi kembali ya? Sekali lagi pertanyaannya Wargi, kalau Hydra Koko sudah diminum tapi masih ada sisa nih, terus disimpan di lemari es, kira-kira berapa lama nih bisa masih bisa dikonsumsi kembali Hydra Kokonya ya? Yang nggak tahu jawabannya googling aja, mumpung masih ada waktu Wargi ya, kirimin jawabannya lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Jangan lupa nanti pokoknya ya udah bakal pilih Wargi yang jawabannya benar buat diri telepon. Jadi handphonenya harus standby, kuotanya harus ada ya. Jangan lupa nanti passwordnya nih, kalau Riri bilang quiz don't stop now, Wargi harus jawab Hydra Koko segar pisan ei don't stop now ya. Jangan lupa Wargi nama sama alamat dicantumin ya. Sekarang kita on air dulu, ada siapa lagi nih di jam yang kedua, 73028 sama 73.11.710, atau Wargi lewat WhatsApp on air di 0811-222-1015. Halo KIP Dahlia 73028. Halo KIP Dahlia, sama siapa ini?
1: Teisar Ibun.
0: Teisar, pengen apa Teisar?
1: Wali.
0: Wali yang mana?
1: Wata.
0: Ih mani pas ya, udah dari siapin. Pengen digocin buat siapa?
1: Buat semua Wargi Dahlia tercinta aja sama Karini.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Makasih Teisar, teleponnya Panteng Radio.
1: Panteng.

Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalgah. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalgah Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Komik Herbal.
1: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
2: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Saatnya kuis Hydro Koko. Don't stop now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Udah siap nih yang butuh asupan wargi ya, tanggal-tanggal segini pasti dompet sudah menipis kan. Udah kasih hadiah nih 100.000 di quiz Don't Stop Now ya, yang udah kirim jawaban buat pertanyaan malam hari ini. Gampang banget kan pertanyaannya wargi nih ya. Ingat nih, pertanyaannya adalah kalau Hydro Koko udah diminum nih, terus masih ada sisa dan disimpan di lemari es, kira-kira berapa lama sih masih bisa dikonsumsi kembali? Jawabannya gampang banget kan ya. Wargi yang udah pada kirimin jawabannya ke 0811-222-1015. Udah Riri pilih ini ya, jawaban yang benernya. Tapi jangan lupa, pas ada telepon harus diangkat ya. Nanti Riri bilang, quiz don't stop now. Wargi wajib jawab, Hydro Koko seger pisan, don't stop now. Oke? Okay? Terus nanti Riri baca lagi pertanyaannya, tinggal disebutin lagi aja jawabannya, oke? Okay? Sekarang kita pilih dulu nih yang beruntung malam hari ini. Ada siapa kira-kira? Halo, selamat malam. Quiz don't stop now.
3: Hydro Koko seger pisan euy.
2: Don't stop now.
3: Don't stop now.
2: Sama siapa ini?
3: Sama Ibu Siti.
2: Ibu Siti, Ibu Siti J. J-nya apa Ibu Siti?
3: Juaria,
2: kirain teh juara kayak Dahlia ya. Ibu Siti ya, boleh di Ibu Siti boleh dijawab lagi nih pertanyaan buat kuis Hydro Koko ya. Kuis Don't Stop Now nih, kalau Hydro Koko sudah diminum tapi masih ada sisa dan disimpan di lemari es, kira-kira berapa lama masih bisa dikonsumsi kembali?
3: 2 hari.
2: Yakin
3: deh.
2: Benar nah. Gak mau dirubah?
3: Enggak.
2: Ya udah deh, hadiah 100.000-nya buat Ibu Siti Juaria. Selamat ya.
3: Iya, makasih.
2: Sama-sama. Ada yang mau disampaikan enggak buat ulang tahun Dahlia?
3: Selalu juara di hati se-Indonesia.
2: Oke, makasih Ibu Siti Pameng Radio.
3: Pameng Dahlia juara.
2: Enak-enak langgamnya Dahlia Perungah, go go go.
3: Oh ya.
2: Oke, sekali lagi selamat buat Ibu Siti J. J-nya juara ya. Warga yang masih belum beruntung hari ini, belum mendapatkan hadiah uang 100.000 di quiz Don't Stop Now. Jangan lupa, besok nanti dari hadir lagi ya bersama Hydro Koko Senin sampai dengan Jumat. Jadi warga yang masih belum beruntung dapetin hadiahnya, besok-besok ikutan lagi. Dan buat Ibu Siti J ini, jangan lupa nanti pengambilan hadiahnya ke Dahlia ya, jangan radio lain. Bawa identitas asli, bawa KTP, sama satu bungkus kosong Hydro Koko varian apa aja. Ingat ya, pengambilan hadiahnya gak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Jadi ini hari apa? Ini hari Rabu ya, Kamis, Jumat, berarti maksimal di hari Senin atau Selasa Ibu Siti ya. Oke, kalau gitu wargi Dahlia yang masih belum beruntung, besok-besok ikutan lagi kuisnya. Tapi sekarang yang langgamnya kira-kira bakal digoyangin, kira-kira langgam siapa? Patengin aja KIP-nya ya, sampai nanti jam 8 malam.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: 101,5 Dahlia FM.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pergi Dahlia, ada yang baru.
2: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar kuda.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
4: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
9: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
1: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
1: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
5: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
10: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
5: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
10: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
5: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
10: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
5: Fresh Care Vapo Balm?
10: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
5: Maca banget. Balikin mood banget ya.
10: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
5: Wih, hangatnya langsung kerasa.
10: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
5: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
10: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: Streaming siaran radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
11: N-O-I-S-E.

gocinya buat Mamah Nia di Cepu Blora, Ibna di Cisoka. Oh, ini nomor yang sama. Lukman Pasar Baru, makasih. Terus ada ini sama Dainal Ismail, makasih banyak lo, besok panteng lagi ya. Aib di Bubat City, langgamnya digoyangin buat Riri juga. Ada lagi Teh Yati Bojong Kacor, ada juga Nadia, besok coba lagi ya. Leni Jatinangor, besok ikutan lagi kuisnya. Teh Elis juga, Edi Gunawan Jatinangor, padahal mah udah bener jawabannya, teh besok aja deh ya. Andi Cimahi, Alwi, terus ketemuan juga sama

0: Kita coba lagi ya, 0811-222-1015 atau ke 73028 sama 73.11710. Ada siapa satu orang terakhir di KIP malam hari ini? Halo KIP Dahlia ya. Tutut, halo KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Mang Nana Teli.
0: Mang Nana tahu aja aku pindah ya. Pengen langgam apa Mang Nana?
1: Pengen dawai.
0: Dawai digocin buat siapa?
1: Digocin buat Teli sama wargi Dayat Muda sehat selalu.
0: Amin. Udah?
1: Udah.
0: Gitu
1: semoga
0: aja.
1: Itu buat Radio Dayat selamat ulang tahun. Semoga semakin jaya di udara.
0: Amin. Hatur nuhun Mang Nana.
1: Iya.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Makasih Mang Nana teleponnya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Dahlia, kami
1: Republik.
0: Pantang terus 101,5 Dahlia.
2: Ya udah pantang, makasih banyak ya cilok kuah sayang di mana nih Pasar Sehat Cileunyi. Terima kasih terus Mamah Aji, Mamah Fiandi, Teyati, Dadang, Abai. Iis makasih Ibu Cendani, Aman Jati Nenjer, Yani Sadang Serang, ada Bungsu Mister Ius, Nana Permana. Terus ketemuan juga sama Duai di Cipanas, Karmelita juga makasih banyak ya. Yang gak sempat goyangin langgam-langgamnya besok pantang lagi wargi KIP-nya jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Kirinya pamit dulu Patang Radio Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah. Go go go. Goyang.

101.5 Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Dahlia lagi mengerjakan tugas-tugas di malam hari, Margi Dahlia. Emang ada? Banyak ternyata Margi Dahlia. Terbukti kemarin pas aku lagi siaran keliling Margi Dahlia. On the road tuh Margi Dahlia ya. Ternyata jam segini tuh rame ternyata Margi Dahlia. Kok baru tahu? Ya itulah. Itulah aku telat Margi Dahlia. Tuh kayak Aris Martabak Opo tuh. Gak boleh ngantuk ya. Harus ceria, harus mengusir ngantuknya di malam hari ini tuh kan harus menyesuaikan dulu sore malam. Ini malam ayang, malam. Ini malam, bukan sore, bukan. Aris Martabak Ovo, selamat jualan. Aris, Andi juga ya, lagi pantengin aku kan. Warak mendalam hati gesrek tadi sore deh, malam.

pada istirahat, menjadi penghibur hingga wargi Dahlia bisa istirahat ya gitu ya. Terus juga buat wargi Dahlia yang memang membutuhkan semangat di malam hari ini, Ayang Minul juga bisa menyemangati wargi Dahlia semuanya. Komo nu lalembur barunya? Komo nu jualanana malam?

buat wargi Dahlia semuanya. Kemarin kan siaran on the road tuh pas begitu kita ulang tahun kita. Iya Dahlia maksudnya ulang tahun kan. Ayang Mino juga kan kebagian tuh siaran di luar wargi Dahlia ya keliling-keliling gitu ya. On the road di kota Bandung gitu ya wargi Dahlia.

5 ya. Kemarin pas Ayang siaran ada berapa kru tuh ya yang ikut on the road, siaran keliling, siaran on the road lagi dari. Kenapa Teh Andri Anda senyum-senyum, ketawa-ketawa melihat aku? Kenapa? Gemes ya Anda ya. Mari jeng sawainya kemarin. Itu pertanyaan dari Papap Doni itu. Papap Doni ngasih pertanyaan itu. Papap aku bongkar hampura. Ada berapa orang tuh ya yang kemarin terlibat? Ya tahu pas Ayang siaran atau wargi dalianya hitung ya seberapa orang tanya. Nah, kalau jawabannya nanti benar sama aku teh bakalan ditelepon tuh wargi dahlianya di 0811-222-1015. Dan nanti hadiahnya itu masing-masing pemenang, tapi kan hijinya pemenang nantinya hiji dua orang sih teh. Masing-masing pemenang mendapatkan dua tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata. Kayak Dewata Bali kan emangnya. Lembah Dewata, Taman Wisata Lembah Dewata, wargi Dahlia, dan satu voucher, satu box kunafe, wargi Dahlia. Ayo yang mau, ayo. Kemari sabara orang wargi Dahlianya. Ya udah kalau begitu mau wargi Dahlia sambil berpikir, sambil digoyangin langgam yang asik di sore day, sore day. Astagfirullahalazim, ayang minum ya puting, puting. Pagi ke sore, ke sore ke malam, nanti ke subuh, saha. Oh iya, aku hanya dipindah-pindah wae. Oke, ada air penyiar segala bisa mah. Mau ditempatkan di mana saja juga. Ya, situasi apapun juga harus bisa. Nah, itulah saya. Makanya saya dikukut di Dahlia beberapa tahun. Makanya, ayang kue matakna jawab pertanyaan. Nah, anu geus menang, temenang ngajawab doi. Tak temenang, temenang. Si Adi geus menang, temenang Adi. Anda tidak boleh ikutan lagi ya. Walaupun ikutan lagi gak jawab, tapi udah mau ditelepon kueke ya. Stop tadi 0811-222-1015 ya. Asik, goyang lagi bareng Ayang. Pasar-pasar jam segini ternyata

lengkar lagi. Mangga lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM dan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.

Kaca Piring juga terima kasih banyak. Hatur non pesan. Aku mau wargi Dahlia punya fresh care anu vape balm teh geningan wargi Dahlia anu lucu teh geningan anu balsam nate geningan aromaterapi anu 3 in 1 teh 3 in 1 2 in 1 wargi Dahlia jadi bisa dihirup. Enak tehnya lama ngemplong teh irung teh wargi Dahlia lain lepas irung nang ngemplong irung teh wargi Dahlia ketika kita tuh lagi mengkot gitu ya. Apalagi enak musimnya juga ki wargi Dahlia harus bararoga wargi Dahlia ya. Itu dia kemas dalam kemasan mungil praktis menyerupai earphone TWS wargi Dahlia jadi gaya mama wana ogenya padahal eta teh fresh care wargi Dahlia. Fresh care balm ini wargi Dahlia praktis mudah dibawa kemana saja karena kan bentukannya mungil gitu ya kayak aku wargi Dahlia itu siap digunakan kapanpun kalau masuk angin gejala flu kayak gitu batuk kayak gitu wargi Dahlia tinggal dioles fresh care-nya ya langsung terasa hangat dan seger wargi Dahlia bisa juga buat hidung tersumbat gitu ya anu mau pegawai wargi Dahlia aduh komo lamun misalnya isek-isekan tengenah dan ya wargi Dahlia no ya itu teh bisa nge reset mood kita wargi Dahlia tinggal di quick inhale buka aloe vial hirup kesegaran aromanya bisa dipakai tiap hari gak cuma pas kita sakit aja wargi Dahlia beneran ada dua pilihan aroma ada matcha yang fresh calming seger banget ada juga sakura yang clean powdery gak bikin enak wargi Dahlia ya fresh care popo balm ada gantungannya bisa diganti

0: goyang digoyang ya. Sama siapa ini? Isar? Isar. Oh iya, Margi Dahlia. Aku beserta kru Dahlia mau mengucapkan turut berduka cita ya. Isar, terima kasih banyak informasinya. Udah tahu belum Margi Dahlia?
1: Iya, udah tiga nama.
0: Oh, udah pada tahu ya. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya ya. Terus amin. Juga keluarga yang ditinggalkan juga bisa ikhlas, bisa sabar gitu ya, Isar, bener te?
1: Amin.
0: Dah kemarin-kemarin mah dah masih bisa ngawe akene perasaan.
1: Tadi ngawe tapi anaknya.
0: Oh, ya Allah, umurnya Wargi Dahlia. Al-Fatihah ya. Buat amin, Mama amin. Ika. Duh, kumaha tuh eta sok jadi sarerdi.
1: Ya atuh nyanyi
0: we. Ya matangna jaga kesehatannya. Jaga kesehatan. Ya. Dah kita tenggak tahunya Wargi Dahlia.
1: Kumaha tuh? Jaga kewarasannya ayangnya.
0: Ah, teu kudu waras malah Wargi Dahlia, ana mah geus teu usum waras.
1: Usum enam. Naon?
0: Koplak
1: enak. Proklamasi ulang tahun enak mah Dahlia. Jangan digoyang-digoyang ya.
0: Nah, Isar can perem jam sakieu.
1: Hah?
0: Oh, nyeker nyanyinya. Nah, can perem ya, kia.
1: Itu tinggalin si Danu kerlipe.
0: Oh, ningali si Danu live antong. Ah, saya tahu pasti bari kunyah kenyo. Terus saya tahu bulu kelek, bulu kelek, kata. Bulu kelek, gerak saya tahu rambos-bos, gerak kiri kanan.
1: Awak-awak bulu.
0: Matakna. Dah, justru eta. Di antara mongkinya, eta dia paling kaset. Raja nak.
1: Bener.
0: Bener, tuh.
1: Tapi ini masuk babaunya,
0: Hanya justru eta matakna kudu nama dia teh milih mau jadi yang mana gitunya. Bener teh, Sa?
1: Tapi kan anu babaungnya sarwa buluan ya.
0: Anu buluan oge. Bener. Bau. Cenah. Bau. Cenah. Sagoyangkan buat siapa? Ya boleh langgamnya apa?
1: Bingung.
0: Nanya enggak seperti pada bingung mending goyang heula siapa tahu. Kamu teh pengen dapat hadiah enggak?
1: Belum.
0: Matakna sok jawab pertanyaan tadi.
1: Langgamna ini mah menenangkeun tapi aku teh sok bingung. Nah, langgam ini teh mau nangis apa mau goyang gitu.
0: Teh mendingan nangis jeung goyang lah ngaji. Iya lamun hayang tadi jawab pertanyaannya terus jawabannya ke 0811-222-1015. Gas, sabar urang.
1: Oh, salam nama Kang Wargi Dahlia. Cinta saya, nawe ya, cinta
0: saya. Benar.
1: Cinta nama Kang Ayang we.
0: Ya, ya, siap.
1: Ulah tundung sareke.
0: Insya Allah lah. Gitu we. Urang maksakeun. Asik, setelah ini kuis ya Wargi Dahlia jawab pertanyaan tadi. Prunga, go.

kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

mah pertanyaan oke hanut keneh wargi Dahlia karena kejadiannya bahasa kamari wargi Dahlia malam-malam gitu nya terakhir teh siaran Radio Dahlia on the road teh aku siaran jam 8 sampai jam 10. Nah, ada krunya kan di situ berapa orang? Sebutkan saha-saha wae. Amun teu apal sawareh teu nanaon tapi sabara orang wargi Dahlia. Jeng, orang ngecek. Putri Berbin teu ikut. Sansan memang siaran. Ayang Minul aya ingan Abah sareng Oni saha ieu ya teh? Abah sareng Oni. Oh, maksudna teh. Mama, apa mah tong ngarang? Imas Cimohai karek ketak-ketik. Mama Gani 3 orang kayaknya kurang. Lain. Adi Cibiru, Adi ai uing mau dihitung. Da sama aku pun. Kru Dahlia, Ira belum kebagian hadiah. Nah, atuh ngejawab pertanyaan Abi, biar jawabannya apa? Nanti kalau misalnya menang kan dapat tuh 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher 1 box kunafe tuh. Kan asik. Mana deui cing tingali ke orang tingali. 5 orang Mama Ajin. Nenek Ica, cing. Adri, Arin, Sansan, Sandi, lain. Ya mah pas ayang, cek ayang. Oke, pas ayang terakhir. Ya mah terakhir, nukru terakhir. Yang bertahan pas Radio Dahlia on the road. Masa kemarin ya hanut kene, cikene, hanut kene. Ya mah pertanyaan anak oge. Aha, Sansan, Inul. Awa Inul, awa Mbak Inul. Inul mah gak ikutan. Sama Mas Adam gak bolehan. 7 orang cenai. Tebak-tebak berhadiah pontinya lain.

0: cacing, Aris, Kak Adri, Ayang, Rangga, tuh yang hiji deui. Asa eutik kan eta mah da lobaan. Cing. IRB bisa. Beneran IRB ya bisa majarkan cenah. Kamu tan deket jeung saya, naha cing? Naha kamu bisa tahu bener jawabanana euy? Bener coba cing urang telepon. Passwordna Ayang Minul cantik ya. Halo. Halo.
1: Ayang Minul
0: cantik. Ayang Minul cantik. Terima kasih banyak. Cantik, cantik, cantik.
1: Nah, passwordnya jadi Ayang Minul cantik nih.
0: Emang kuduna naon atuh?
1: Asik atuh, prongan goyang.
0: Lainnya. Oh, bayar tuh ngarang saeutik mah. Nah, didinya make jeung apal 89 sok. Asal tebak atau ya. Kumaha? Apakah di situ apakah kau melihat aku siaran keliling waktu itu teh? Waktu aku mampir di rumah makan Bu Imas?
1: Hah? Kan lep, lepe, kan lepe.
0: Oh, nah itu didinya tuh masuk atuh. Sapa aku?
1: Ayah kamari nyapa.
0: Oh, sok atuh.
1: Nah, siaran malam gitu.
0: Oh, gitu.
1: Ayang gitu.
0: Ohnya benar-benar iya ayah hasil bukti chatanana tapi apa bukti kita kong kali kong kan tidak ada kan? Tidak ada kong kali kong kan? Soknya wani naon, wani diadu, wani direungkeun, hah?
1: Wani direungkeun.
0: 9 orang, betul jawabannya ada 9 orang saha wae tah. Ayo.
1: Nopo-nopo mah ayah.
0: Eta aku juga kru kan.
1: Kak Adri kelihatan teh Arin, Rangga, Opal.
0: Betul.
1: Teh ingat teh OPP baru atau
0: lain OPP itu teh digital baru. Nujung si Opal, nujangkung-jangkung, nukasep tong ditandaan.
1: Terus adanya supir, no apal abi Mas Tono gitu.
0: Oh, itu no off air, no off air. Mas Tono, jeng saha. Ya, karek ayah 7.
1: Ini ya, saya minul.
0: Oh, anu gundul-gundul, anu itu botak-botak. Mas Bagus.
1: Mas Bagus, atau Bagas sih?
0: Bagus.
1: Oh, Bagus.
0: Ayo, ijidain saha, ijidain awas ngarang, ijidain saha. Ayo, salapan ta. Buru saha ya ta.
1: Masanya
0: naon anu mana nu make topi
1: teh da loba nu make topi teh
0: ada juga make topi
1: saha Abang Budi
0: di Cirian benar hebat di RB I love you mana sok terharu begini pertanyaannya teteh susah banget kamu bisa menebaknya aduh IRB selamat ya Anda mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher 1 box Kunafe selamat
1: ya Anda teteh minum
0: dalam mimpi nyanyaan atuh hadiah bisa diambil kapanpun saja kau mau ya oke sama-sama dan jangan lupa nanti pas begitu apa hari Sabtu ya ikutan ya
1: sambil hari Sabtu
0: astagfirullahalazim sambil ngambil iya benernya Panteng Radio
1: siap Panteng Radio anak-anak langgan sadalaya pro algo go go yang dadah minum
0: dadah sama-sama alhamdulillahirabbil alamin menit terharu begini ada yang bisa jawab bar Gidalia aku teh tadina macan cayanya untuk adik Cibiru cuman aku akunya enggak dihitung bar Gidalia aduh selamat ya yang menang yang belum menang jangan bersedih besok juga ada.
2: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
3: Didukung oleh...
4: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
4: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
4: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
6: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
7: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

0: 36, berada di Deting Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Satreskrim Polresta Bandung bersama Polsek Cicalengka bergerak cepat mengamankan sejumlah pelaku kericuhan dan pengeroyokan dalam acara Karnaval HUT RI ke-81 di Cicalengka, Kabupaten Bandung yang terjadi pada Senin 17 Agustus 2026. Aparat kepolisian berhasil menangkap para terduga pelaku. Kericuhan bermula saat perkelahian atau cekcok antar peserta terjadi di sekitar panggung podium saat Karnaval berlangsung di kawasan alun-alun Cicalengka. Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat serta Camat Cicalengka Cucu Hidayah turun tangan untuk melerai keributan tersebut. Namun sejumlah oknum yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras justru menyerang dan melakukan pemukulan terhadap aparat yang sedang melerai yang menyebabkan Kapolsek mengalami luka di bagian hidung. Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 setelah menaklukkan tuan rumah Bali United dengan skor 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam kemarin. Kemenangan tersebut menjadi hasil sempurna bagi Maung Bandung yang sukses menyapu bersih dua pertandingan di turnamen pramusim ini. Persib sebelumnya juga berhasil mengalahkan klub Malaysia Sabah FC dengan skor telak 3-0. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

asik banget. Hai Lukman, selamat malam Lukman di Pasar Baros. Masih nungguan pasar? Masih nungguan pasar.

tenang juga.

jangan sampai lupa ya, apalagi Kak Sese Wargi Dahlia. Nanti kalau misalnya ada kaosnya Wargi Dahlia bisa ngambil ya ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung ya. Yang belum sok atau Wargi Dahlia bisa kehabisan ya. Nantikan kita bergoyang bareng-bareng. Ada Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band. Dan masih banyak lagi. Ada satu yang dirahasiakan Wargi Dahlia. Namanya juga rahasia, engkewe di baja anak-anaknya. Hari Minggu 11 Oktober 2026. Ada umroh, ada uang, ada motor. Wah, pokoknya mah Wargi Dahlia.

0: 081-222-1015. Kang Iman di Cicadas meureun bisi mau nelpon aku boleh. Ada Cembul juga di pojok. Apa ini Cembul? Kancamanyar. Hadir. Biasanya KIP ya sekarang kan berubah ya. Berubah jam tayang. KIP sekarang jadi turun. Maksudnya tuh jadi jam 6 sampai jam 8. Jam 8 nya yang Minul naik gitu ya. Jadi turun Ayang naik gitu ya. Yang tetap mana nanti Teh Andri mandi madu. Begadang juga Deranti sama Jepit. Siapa yang digoyang-digoyang-yang?
1: Yang digoyang.
0: Ah, ya bapak-bapak mah gara bobo.
1: Dangdut.
0: Tapi mah yang anak muda. Ya,
1: aku mah masih muda.
0: Mang Nana jam segini mah bobo istirahat Mang Nana teh. Makanya Mang Nana kalau bobonya supaya mimpinya mimpi indah seperti kata Elvi Sukaesih, Mang Nana jangan lupa baca doa dulu. Doa mau bobo gimana sayang?
1: Gimana doanya?
0: Ya Allah, bismika, Allahumma ahya wa
1: mutu.
0: Wa amut, lain wa ipon ya. Lain seri.
1: Bukan Allahumma barik lana.
0: Tamar yang ada harjuri. Ang Nana, jam segini Ulang. Ngapain?
1: Lagi istirahat.
0: Istirahat?
1: Iya, baru pulang.
0: Dari mana? Begernya, kerja. Begernya.
1: Kerja tuh.
0: Oh kerja, buat apa kerja, demi apa, demi nyai?
1: Bukan.
0: Demi apa?
1: Dibujur.
0: Bujur katel hidung handapna, Mang Nana hidung handapna. Yang digoyang.
1: Digoyang, digoyangnya.
0: Asik.
1: Dangdut.
0: Au, au.
1: Dangdut. Dangdut.
0: Asik, keren Mang Nana, semangat, boleh lah. Hah?
1: Pengen lagam dong.
0: Lagamnya apa?
1: Pengen tak sedalam ini.
0: Tak sedalam ini?
1: Iya.
0: Ah tuh, muntan sumur kudu dalam.
1: Apaan iya tot? Atur baik jadi pengen sedalam ini.
0: Ya siap lah, boleh goyangkan buat siapa?
1: Digoyang kamu ayam, bayinya juga sehat selalu, banyak
0: rezekinya,
1: banyak
0: amin.
1: Jobnya.
0: Atur nuhun.
1: Umililah, umiyuna, nenek Ica, Bu Arpan, Teh Yati Morotresno, Teh Santi Kopo, Teh Iki Bay, Teh Sugar, Majeha.

0: bisa sare kan ayang dosa merenya.
1: Bagaimana mau ngomong ayam itu gak sehat selalu.
0: Begitu pun Mang Nana kudu sehatnya Mang Nananya.
1: Amin, amin.
0: Nuhunnya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Nangenak lagamnya Dahlia Prunga. Go, go.
0: Asik. Mang Nana teh ku abetnya pada diajak.

0: siapa ini?
1: Ayo, ayang.
0: Halo. Punya, aduh. Cicing. Naon atuh Agi Awi nih, Abi Awi duda mencintai Ayang. Ah, aku tidak mencintaimu. Maafkan aku. Nene jadi anda ini, telepon deh ini. Nene Putri tadi teh barusan teh. Karena balik cicing ah tangan teh. Yang digoyang digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh prung ah. Eh itu ya candi pencet prung ah.
2: Go-go-go-go-go-go-yang!
0: Iya, saha. Abi rek cicing ya lengan ya mau ngope pang, saya.
2: Cicing, pasar barok.
0: Eh, Lukman, apa kabar?
2: Baik, Ayang Minul, kabarku baik. Ayang Minul, gimana kabarnya?
0: Aku begini, baik dan sehat. Jangan lupa ya hari Sabtu ya, kau ikut nggak?
2: Siap, ikut Ayang Minul.
0: Bawa si Minul Junior.
2: Siap, salam.
0: Biar ketemu suhu gitu.
2: Pasti dong.
0: Bener ya?
2: Iya, siap.
0: Kalau bohong, Bu.
2: Kalau bohong,
0: Bu.
2: Doain kaya kalau bohong.
0: Berarti mual ka dieu. Degaga.
2: Dan digoyang, digoyang. Ya.

0: Putri lah yang dulu ya.
1: Nenek maafkan aku.
0: Nenek maafin ya, Nek ya. Jangan dikatakan yang jelek-jelek ya, Nek. Maafin.
1: Jangan, Nek, maafkan aku. Aku tahu, Nek, aku salah, Nek. Maafkan aku, Nek. Eh, sorry, ini nyata Lukman jika nu iya. So, aku enggak sah, goyang yang langgam naon didinya.
0: Ikutan aja, Nul.
1: Ikutan, kalau Nenek Putri itu biasanya itu langgam nanti apa gitu ya?
0: Nenek Putri mah,
1: apa gitu?
0: Komponator ketua.
1: Lah bukan, ada satu lagi. Yang Nenek suka itu apa ya langgamnya? Aku puyin aja langgamnya, Nek, apa, Nek?
0: Apa ya, Nek? Nek, apa, Nek?
1: Jangan merepotkanmu gitu. Masa

0: Ismet, Abdul Kemal, Ibu Lisna, Ratu Onde, buat Imas Panjalaya, satu kos buat semuanya aja Nul.
1: Ah, udah ya. Sama-sama, Panteng yeah. Radio.
0: Go go goyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lukman, kamu gak minta langgam? Lupa ya? Alhamdulillah. Mipta Seguling, apa kabar? Nah ini ngapain repot itu Mipta, maksud aku itu langgamnya Mipta. Terima kasih, I love you Mipta. Brunga, go go go goyang.

juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să stia B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11 sama.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
30: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
31: Siap, Ratu.
30: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
31: Siap, Ratu.
30: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
31: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
32: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Mania Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Paisokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
14: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
15: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
14: Naon eta teh bah?
15: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
14: Oh.
15: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
14: Nya, bah.
15: Jumat ini.
14: Nya, bah.
15: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
13: Persembahan Frisian Flag.

kecil. Iya bener. Fresh Care Papa Balm Wargi Dahlia ya. Aromaterapi 2-in-1. Bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil. Praktis, menyerupai earphone TWS Wargi Dahlia. Bisa digantung, bisa dibawa kemana-mana, bisa digunakan kapanpun juga Wargi Dahlia. Kalau masuk angin dioles, kalau flu batuk dioles, kalau misalnya lagi mengkot gitu flu Wargi Dahlia dihirup ya. Rasa hangat dan segernya tuh Fresh Care Papa Balm ini ya Wargi Dahlia ya.

Sakura yang clean powdery ya, nggak bikin enek warga dari ya. Fresh care bom, ada gantungannya, bisa digantung di tas.

bisa hidup dan oles. Fresh care bubble bum, terapi with style, asik.

terima kasih banyak atur nuhun pisan. Ayo mesti pamit. Dangdutan lagi wargi Dahlia. Ayo berdiri tegak di jajaran pecinta dangdut wargi Dahlia ya. Setelah yang minum ada cewek cantik kembali ngegoyang wargi Dahlia semuanya di Mani Madu. Ada siapa? Ada Andrivi. Ayang pamit, terima kasih buat OPP-nya Mas Tomo. Wargi Dahlia nuhun prung. Ah gagaga. Goyang.

sini dulu ya Wargi di acara

105 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Margi Dahlia. Kembali mandi madu Dahlia hadir malam hari ini kayak biasa sampai jam 12 malam nanti. Ada Andri yang bakal temen wargi semua bareng OPP Denny ya. Apa kabar semuanya malam ini? Setelah tadi digoyang sama Ayang Minul di acara yang digoyang-digoyang-yang. Kita lanjut lagi lewat langgam-langgam favorit wargi.

Assalamualaikum Wargi Dahlia, saya Denada. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Dahlia 101,5 FM Bandung. Semoga insya Allah di tahun yang baru ini menjadi semakin sukses, semakin jadi yang terdepan. Selamat ya.

Oke, warga Dahlia, terima kasih nih buat warga yang sudah absen di 0811-222-1015-nya. Makasih banget ya. Kita goyang malam hari ini warga Dahlia, ada siapa aja nih sudah absen. Oke deh, sebentar warga Dahlia. Ada Ius, terima

Zakaria, terima kasih. Selamat malam, Zakaria. Alhamdulillah sehat. Tungguin langgamnya ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Aris.

juga terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Sekarang kita nikmatin dulu satu langgam yang sudah lawas gak pernah kita dengar lagi, Wargi Dahlia di Mandi Madu. Tumarima, Mah Tumarima. Di menit yang ke-15 dari jam 10 malam. Rumah.

0: pagi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
12: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
11: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
12: Siap, Ambu.
11: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
12: Ini Ambu.
11: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
12: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
15: Keluhan penyawat, naon wae pak.
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terat diabetes, sarang iya sampean, baralaa, tinggal pret.
15: Tos mengalami pak?
14: Ah, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, itu ku ngalaget Alpa Propolis, itunya tuh akan saya pijik.

Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: 101,5 Deli FM Bandung Goyang, si kasih. Tahu nggak sih warga Deli ya? Kalau gejala utama ambeien ternyata itu meliputi keluarnya darah merah segar saat atau setelah buang air besar. Munculnya benjolan di sekitar anus, serta rasa gatal, nyeri, dan tidak nyaman pada area dubur. Maaf lagi Delia. Dan ada pun tanda-tanda umum ambeien yang perlu warga ketahui, yaitu yang pertama seringnya pendarahan. Ya, pendarahan ini keluar darah segar saat buang air besar, biasanya terlihat pada feses atau kertas pembersih. Yang kedua adanya benjolan di anus. Itu akan terasa atau terlihat tonjolan daging di sekitar lubang duber.

Rasa nyeri atau perih muncul, rasa sakit terutama saat duduk atau mengejan wargidalia. Setelah itu disertai rasa gatal dan iritasi. Kulit di sekitar anus terasa gatal, meradang ataupun basah. Terus sensasi merasa belum tuntas karena terasa ada yang mengganjal, seolah buang air besar pun belum selesai. Nah, sementara apa sih perbedaan gejala berdasarkan jenisnya? Karena ambeien ada dua jenis wargidalia. Ada ambeien dalam atau internal, yaitu berada di dalam saluran rektum, umumnya tidak sakit, tapi bisa berdarah atau menonjol keluar saat mengejen atau prolaps ya. Terus yang kedua adalah ambeien luar atau eksternal. Tumbuh di bawah kulit sekitar anus yang lebih sering terasa nyeri, bengkak, dan sangat gatal. Nah, itu dia wargidal yang perlu wargi ketahui tentang gejala dari ambeien itu sendiri ya. Karena ada dua jenis, internal dan eksternal wargidalia. Asik.

0: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
1: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
0: Naon eta teh, Bah?
1: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
0: Oh.
1: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
0: Nya, Bah.
1: Jumat ini.
0: Nya, Bah.
1: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
2: Persembahan Frisian Flag.
3: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
4: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayi.

0: inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
2: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemeh hiji.
2: Nemeh hiji,
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayana.
2: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehat nambahnya.
1: Sadinten genep tetes, sekali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

ke Trans Studio Bandung karena di sana warga Delia bisa menikmati berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin ya. Dan tentunya saksikan juga ada live show yang spektakuler. Langsung aja warga beli tiketnya di www.transentertainment.com.

Tungguin makanya Wargi Dahlia, pantengin sampai selesai ya. Kuisnya apa, pertanyaan seperti apa, buat berapa pemenang, yang jelas buat satu pemenang Wargi Dahlia ya. Pertanyaannya pasti gampang-gampang, yang sehari-hari Wargi bisa dengerin, yang sehari-hari Wargi bisa lihat Wargi Dahlia ya. Jadi pokoknya pantengin aja terus nanti ya. Kapan sih kuisnya, di mana, di madu? Ya tungguin lah.

0: Ini kok gak bisa ya bentar ya.
1: Hey, indigo yang sayang. Hey, indigo yang sayang.
0: Kita terima yang ini dulu deh. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mantap di hati, musiknya dangdut, Dahlia akhirnya tuh go-go-goyang.
0: Yuk, digoyang sayang.
2: Digoyang sayang.

0: hati-hati musiknya dangdut dari Asina tuh go go goyang.
1: Asik digoyang Pak Haji Dirwansa malam hari ini.
0: Iya, nuhun Pak Andri sudah terima telepon saya ya.
1: Iya, boleh.
0: Mantan tidak ular rezekinya berkah sama
1: amin.
0: Bapak Rezanya.
1: Amin.
0: Buat langsung di go go aja.
1: Nah, buat siapa?
0: Nah, langgamnya.
1: Apa langgamnya?
0: Langgamnya ya ngedukung aja kalau Teh Andri putar apa gitu, kopi pahit atau apalah.
1: Boleh, buat siapa digoyangnya Pak Haji?
0: Iya, buat Teh Andri ya, selamat tugas. Buat Danu, Nada Dolar, Umi Lila, Haji Eha, Eha, Mia Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, kemudian Mangoni Dasgor, Buah Batu, Asep Balon, Asep Mamen,
1: yep.
0: Ki Ibar, Kang Mansur, Irin Susumurni, Wawan

0: Semua pergi dari awe.
1: Siap. Goci ini buat siapa, Pak Haji?
0: Buat Teh Andri.
1: Sami-sami. Panteng radio, Pak Haji.
0: Panteng radio, panteng Dalia. Dalia enak-enak lagamnya. Dalia sih tuh bro nggak? Go.
1: Oh ya. Asik. Terima kasih Pak Haji Dirmansa sudah hadir malam hari ini menggoyang mandi madu Dahlia wargi ya. Sebentar wargi Dahlia ya. Kita terima lagi ya. Yang ini dulu. Aduh, yang lewat WhatsApp ya. Aduh, bertabrakan semua wargi Dahlia. Bagaimana ini? Mandi madu Dahlia selamat malam.
2: Mandi madu Dahlia selamat malam. Doyan.

0: Jaya.
1: Asik Mbak Yati, selamat malam Mbak Yati, Moro Tresno. Sehat Mbak?
0: Mau on air di TTV.
1: Kenapa? Pakai susah segitu gampangnya, masa sih?
0: Suka pembeli terus sama yang beli.
1: Bukan pembeli sama Pipi, bukan kan?
0: Bukan.
1: Ah, Pipi udah mulai genit ya sekarang, Pipi ya naskal. Ih, Pipi mah Pipi naskal Tuh kan, nggak apa-apa deh, Pi, gini sama istrinya mah nggak apa-apa, asal jangan sama cewek yang lain ya, Pi ya. Ya, jangan Pipi ya, Billy disintrek betis Pipinya. Tadi pengen langgam apa sayang?
0: Pengen langgam yang rada melo ya Teh ya.
1: Apa tuh?
0: Pengen kerinduan aja.
1: Kerinduan, yang gimana sih? Coba sedikit. Betapa ya? Hati rindu pada dirimu. Itu bukan kerinduan, itu bukan?
0: Boleh.
1: Eh, yang mana? Bener yang itu enggak?
0: Benar, boleh yang itu.
1: Oke, digoyang buat siapa nanti bagian yang kedua ya?
0: Iya, enggak apa-apa, Teh.
1: Buat siapa?
0: Digoyang buat Tete ya, sehat selalu Tete. Aku mau ngucapin buat Mama Ika ya, semoga almarhumah ditempatkan di surganya Allah.
1: Oh
0: ya.
1: sorry, itu bener ya, infonya
0: bener,
1: update Tete. Banget ya.
0: Iya, bener okay. Tete.
1: Ya, namanya usia ya, kita gak pernah tahu. Saya baru komunikasi lewat sosmed itu 3 atau 4 hari yang lalu deh. DM-DM-an.
0: Terakhir sebelum Mama Ika mau operasi.
1: Oh iya.
0: Pokoknya buat bener. Mama Ika ya keluarganya semoga diberi kesabaran, ketabahan.
1: Amin.
0: Buat
1: amin.
0: Mama Ika semoganya ditempatkan di sisi Allah yang terbaik ya.
1: Amin ya. Wargi Dahlia, saya juga minta doanya dong buat semuanya ya, buat Mama Ika nih dari semuanya ya. Kita doakan, yang pasti kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah diterima semua amal baiknya, diampuni segala kehilafannya ya. Dan buat keluarga yang ditinggalkan mohon diberi kekuatan dan kesabaran ya Mbak Yati ya. Oke deh, Mbak Yati.
0: Siap,
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Radio. Enak-enak lanjut YouTube.
1: Makasih ya.

Ngomong-ngomong, Orkidea udah pada beli tiket ini nggak, jalan santainya? Ada ngomong beli tiket lebaran. Tiket jalan santainya Orkidea cepetan. Mau ketemu sama Ayu Ting Ting kan? Atau mau ketemu sama ada Alam Bahadukun? Sama Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band? Atau mau ketemu sama artis yang satu lagi kita umpetin?

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Texas Tia B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
14: Sekarang sudah jam 11 malam.
15: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

0: kerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Satreskrim Polresta Bandung bersama Polsek Cicalengka bergerak cepat mengamankan sejumlah pelaku kericuhan dan pengeroyokan dalam acara Karnaval HUT RI ke-81 di Cicalengka, Kabupaten Bandung yang terjadi pada Senin 17 Agustus 2026. Aparat kepolisian berhasil menangkap para terduga pelaku. Kericuhan bermula saat perkelahian atau cekcok antar peserta terjadi di sekitar panggung podium saat Karnaval berlangsung di kawasan alun-alun Cicalengka. Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat serta Camat Cicalengka Cucu Hidayat turut tangan untuk melerai keributan tersebut. Namun sejumlah oknum yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras justru menyerang dan melakukan pemukulan terhadap aparat yang sedang melerai yang menyebabkan Kapolsek mengalami luka di bagian hidung. Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 setelah menaklukkan tuan rumah Bali United dengan skor 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam kemarin. Kemenangan tersebut menjadi hasil sempurna bagi Maung Bandung yang sukses menyapu bersih dua pertandingan di turnamen pramusim ini. Persib sebelumnya juga berhasil mengalahkan klub Malaysia Sabah FC dengan skor telak 3-0. Seperti Derby sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

penyiar-penyiar favorit Wargi Dahlia. Kita buat rambar nih Wargi Dahlia. Hari Sabtu di Radio Dahlia jam 10 pagi ya. Kita bakal adakan perlombaan berbagai macam lomba Agustusan Wargi Dahlia. Mau

Setuju sama Mas Ion di Pacitan, terima kasih. Terus buat Teh Ratna di Kopo juga makasih banget ya. Makasih Teh Ratna ya. Iya, Ayu Ting Tingnya udah, di Gogonya buat Maji Ehan, Nenek Putri sama Kang Ius. Buat Ibu aja Anita.

Adi Adi juga di Jalur Pangsa Guling. Adi terima kasih, cuman kangen Cece aja. Eh masih sih? Beneran Tete kangen sama aku. Jadi makasih ya di Jalur Pangsa Guling ya. Salam buat warga Dali yang ada di sana ya. Makasih ya dia, Mas Gun.

Algi Dahlia aja dari Mama Aji. Terima kasih. Suryadi dan Cek Ekek buat Hati Jamu, buat Ratna Kopo, Ndagopin, Listi, Ziran, Buajah, Ani, Ibu Lia Katapang, Tai Sugi, Ambo Kalista, Gocinnya buat Wargi Dahlia tercinta aja. Ada yang ketakutan malam hari ini? Jangan takut Wargi Dahlia. Ini kan malam Kamis, masih belum malam Jumat. Langga Medi suka sama Jendri Wargi Dahlia. Spesial buat kamu Jendri ya. Nanti kirim-kirimnya sayang ya. Aku.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten Setia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
7: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar juga.
18: Kamila jadi jam 11 sama
19: gikan jam 1 siang.
11: Dahlia Indonesia pilihan
0: dan top hits Dahlia.
11: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
6: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
7: Dahlia Indonesia asik.
12: Cindai Dahlia.
7: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
3: KIP Dahlia.
2: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
1: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
9: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
4: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
10: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
17: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
13: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
17: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
13: Ibu ieu panyawat tos lami.
17: 10 tahunan.
13: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
17: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
13: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
17: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga konsumsi Alpha Propolis.
10: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Wargi Dahlia. Aduh, Teh Andri, pertanyaan yang gampang dong. Ih, pasti gampang atuh Wargi Dahlia, terutama buat warga yang sering banget dengerin Radio Dahlia udah pasti bisa menjawab pertanyaan ini ya. Ya. Buat yang udah menang, enggak boleh ikutan lagi sayang ya. Kita kasih kesempatan rezekinya buat yang lain-lain ya. Oke, nanti jawabannya ke Wawa sayang ya, ke 08112221015 ya. Nanti siapa tahu beruntung karena pasti jawabannya lebih dari satu yang benar gitu loh. Siap-siap? Siap kalian semua yang ada di TikTok-nya Dahlia.

sebutkan nama-nama operator radio Dahlia. Ada berapa orangkah OPP di Radio Dahlia dan sebutkan nama-namanya. Ayo langsung jawabannya ke 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Sekali lagi di 0811-222-1015. Buruan cepet. Ya, sekali lagi sebutkan berapa OPP Radio Dahlia dan nama-namanya ya wargi Dahlia. Ditungguin ya jawabannya di 0811-222-1015. Sambil nungguin wargi Dahlia menjawab, kita nikmati dulu satu langgam yang banyak sekali di request, banyak sekali disuka. Salah satu langgam yang memang lagi disuka sama si aku yang bikin nyaman kalian wargi Dahlia.

si deh. Kang Deden salah wargi dalek kita. Ininya cari jawabannya yang pertama ya. Maksudnya yang ngejawab pertama ya. Tidak dua kali jawab, cukup satu kali jawab aja ya. Ini yang benar baru satu nih wargi Dahlia. Bentar. Iya benar, baru satu orang nih yang jawab benar wargi Dahlia. Baru satu orang nih wargi Dahlia ya. Sebentar. Yus jawabannya apa nih?

Sartika, terima kasih Teh Nani Sartika. Mas Ion di Pacitan, namanya siapa? Harus apa? Karena pasti ya, begitu opening penyiar itu pasti menyebutkan OPP Wargidalia ya. Misalkan, oke Wargidalia malam hari ini, ayam minol bareng OPP A, B, C, J.

bener banget ini Maya. Sebentar Wargi Dahlia. Alah ini bentar ya. Yang telepon tunggu ya. Saya telat dulu ya Wargi Dahlia ya. Saya mau telepon dulu nih ya. Tolong diangkat ya.

0: buat Radio Lihalia tetap jadi juara ya, tetap nomor satu di udara dan tetap mengayomi untuk warga Lihalianya semuanya.
1: Asik, terima kasih Gendri ya. Panteng Radio.
0: Ya sama-sama Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go-go-go, kuya.
2: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Anda.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Jejek karena dada si jelek.
3: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di

0: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Nasriya.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Lambung darah tinggi, mah. Setahun, mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah pasar rampang.
5: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
4: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

pagi Dahlia, saya Dewi Persik akan terus 101,5 Dahlia FM Bandung. Brung ah, kuku kuku kuyang.

0: Ria.
1: Mandi madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Belum puas request langgamnya, manteng terus Dahlianya.
2: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan hari bareng wargi harus berakhir malam hari ini. Terima kasih buat yang udah pantengin terus Mandi Madu selama 2 jam tadi. Buat yang ada di TikToknya Dahlia juga, Ravandra Hair and Beauty yang ada di Cimahi, terima kasih, saat malam ya Ravandra ya. Buat Jenry juga, selamat Jenry ya. Buat yang belum berkesempatan menang di Mandi Madu, ada nih wargi Dahlia besok paginya wargi Dahlia ya. Eh, di Begadang ada gak ya? Coba kita lihat jadwalnya ya. Ada nih wargi Dahlia Begadang sama Ranti malam hari ini ya. Kuisnya sama Ranti malam hari ini. Pokoknya pantengin. Pantengin aja di acaranya Begadang, di acara-acara Kopi Dangdut, Bandar Dangdut, Dongeng Sunda, DTS, DIP, Dahlia Indonesia Asik yang digoyang, dan di Mandi Madu ya. Ada kuisnya kok, tenang. Buat yang belum menang, berkesempatan belum menang malam ini di Mandi Madu, siapa tahu bisa menang di Begadang ya. Nenek Putih terima kasih, selamat malam. Buat Daryl di TKI juga makasih. Buat Kang Jajat Pasco makasih ya. Terus buat siapa ini? Buat Miftah Saguling juga makasih banget. Aden di Cicalengka makasih Aden ya. Mama Aji juga terima kasih. Kang Agus di Luyu Panjang terima kasih ya. Kaman Abadi juga di Jatinangor, Tayo Soreang, Aris Martabak Ovo juga ya. Buat Mas Tanto, Teh Istibang, Hasan Majalaya. Terus buat orang Ranca Ekek juga, Teh Yani Gemas di Sadang Serang, makasih. Kak Agus Catbone juga ya, terima kasih Kang Agus Catbone. Maaf langgamnya gak sempat diputerin ya. Don juga di Antapani, terima kasih banget ya. Buat Ati, Abah Iwan Mozzarella, insya Allah besok ya. Kang Tatang Cisaranten juga ya. Andri pamit, ada Ranti sampai jam 3 pagi nanti di acara Begadang. Saat malam semuanya. Buat yang ada di TikToknya Deli juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada langgam yang sempat diputerin ya. Andri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Memasuki hari Kamis ditemenin sama yang manis-manis wargi Dahlia. Ada Ranti yang siap nemenin wargi Dahlia selama 3 jam ke depan sampai jam 3 subuh nanti. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik di begadang Dahlia. Prung, go, goyang.

Udah masuk hari Kamis, ditemenin sama yang manis-manis, Wargi Dahlia. Waduh, gimana nih kabarnya Wargi Dahlia di tanggal 20 Agustus 2026 ini? Semoga pada sehat Wargi Dahlia ya. Yang lagi sakit, semoga cepet sembuh. Pokok nama atunya biar kita tuh bisa selalu happy-happy, bisa selalu bergoyang setiap harinya. Dan jangan lupa juga Wargi Dahlia, ingat hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung, kita bakalan ketemuan Wargi Dahlia di acara Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara.

Asia Inner Gidalia. Jangan lupa dikip tanggalnya nih. Jangan sampai nanti pas tanggal 11 Oktober tahu-tahu enggak bisa. Tahu-tahu kamu tuh harus ke sana kemari terus enggak bisa berjumpa di lapangan Tegalega Bandung. Waduh. Jangan sampai warga Dahlia, tolong dikosongin jadwalnya. Ini mah dikosongin jadwalnya warga Dahlianya. Tiketnya juga nanti jangan sampai gak dibeli warga Dahlia. Jangan sampai mepet juga. Bisi apa, bisi kehabisan, besti. Nanti kamu mau orang maring kalau udah kehabisan mah gak mau, gak suka. Plus, ayo siapa yang di kuis Gelegar ini belum dapat hadiahnya warga Dahlia. Makanya pantengin terus Radio Dahlianya nih. Pantengin juga Begadang Dahlianya karena nanti di, seperti biasa di interval kedua nanti bakal kasih pertanyaan buat warga Dahlia yang bisa menjawab dengan tepat dan juga dengan lengkap. Bakal nanti telepon di interval kedua dan pastinya bakal dikasih hadiahnya. Hadiahnya apa tuh nanti, hadiah ini hari ini hadiahnya apa? Hari ini hadiahnya ada 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai 100.000 rupiah. Hayo, siapa? Siapakah hari ini yang akan mendapatkan hadiahnya warga Dahlia di kuis Gelegar 56 tahun Dahlia juara? Makanya pantengin terus Begadang Dahlianya, pokoknya nanti di interval kedua nanti bakal spill pertanyaannya apa. Sekarang mah udah waktunya buat warga Dahlia request langgam. Jadi buat yang belum nge-WhatsApp Ranti, boleh banget di WhatsApp Rantinya di 0811-222-1015. Suara aku agak serak-serak basa, maafkan warga Dahlia, seperti biasa gogorokan unggal dinten ini teh ya. Jadi ini adalah sisa-sisa tenaga di minggu ini. Waduh, udah ada yang pengen kicau mania, cenanya boleh. Boleh nanti kita kicau mania bareng-bareng ya. Kamu Kang Pratama, WhatsApp dulu, akunya di WhatsApp dulu atau akunnya atse ke 0811-222-1015 ya. Yang pengen telepon juga boleh banget, nanti tungguin di 73028 atau di 73117710, pastinya nanti tungguin teleponnya dari warga Dahlia di interval pertama sampai ke interval ketiga nanti. Pokoknya warga Dahlia kita seru-seruan malam hari ini, kita ngegoyang malam hari ini ya. Yang lagi pada galau tolong dihilangkan dulu kegalauan, kegundah gulanaan hidup itu warga Dahlia. Pokoknya kita saling menyemangati malam hari ini buat yang lagi pada ngelembur, buat yang lagi pada dagang juga ya, semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada ngeronda, yang lagi pada di perjalanan, yang lagi pada belum bisa bobo, pokoknya merapat sayang, jangan sampai dipindah frekuensinya dan jangan sampai dipindah ke lain hati ya. Pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti di gelaran Begadang Dahlia. Perung, go go go, go ya.

Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 sebenanti. Ih, buat Wargi Dahlia yang pengen gabung ke live TikToknya Radio Dahlia, boleh banget Wargi Dahlia ya. Langsung saja bergabung.

0: 0815 Wargi Dahlia. Yang main telepon juga boleh banget, udah waktunya Wargi Dahlia telepon Ranti di 73028 atau di 73117710 Wargi Dahlia. Boleh banget, silahkan yang pengen telepon sama Ranti boleh banget. Ya tapi sebelum itu Ranti mau ngasih informasi juga nih buat Wargi Dahlia. Tau gak sih Wargi Dahlia, ini ceritanya, bukan ceritanya nih, ini infonya ngeri banget Wargi Dahlia. Jadi cemburu karena suami yang diduga selingkuh nih Wargi Dahlia. Seorang istri di Lumajang memotong alat vital suaminya menggunakan celurit. Oh my goodness. OMG, PDA, GPL, oh my god, please DA gitu loh Wargi Dahlia ya. Ada seorang perempuan berusia 25 tahun, seumuran sama Ranti Wargi Dahlia. Berinisialnya tuh AA. Diduga menganiaya suaminya sendiri di Dusun Sumber Sari, Desa Kuniror, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Wargi Dahlia. Menurut keterangan awal kepolisian, korban saat itu sedang tidur setelah sebelum-sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol lagi-lagi. Ya udah 3 kali berturut-turut nih ya, gara-gara sebotol minuman kembali Wargi Dahlia. Istrinya kemudian diduga mengambil sebilah celurit dan menyerang bagian organ vital suaminya. Akibatnya korban mengalami luka serius dan pendarahan yang gustang tuh atau bestinya. Motif sementara adalah kecemburuan. Nah, polisi menyebut istri korban merasa cemburu karena suaminya diduga sering ketahuan selingkuh. Tapi ini juga masih merupakan keterangan awal dan polisi masih mendalami persoalan rumah tangga keduanya Wargi Dahlia. Pelaku saat ini sudah diamankan pihak berwajib dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin si ibunya udah muak kali ya Wargi Dahlia ya, karena si suaminya ini sering mabuk-mabukan dan juga main perempuan. Akhirnya gelap mata lah, terhasut lah sama itu setan Wargi Dahlia ya, dan pengen memutuskan aset berharga suaminya. Gustino Agung ini mah bukan main Wargi Dahlianya, langsung ke poin utamanya, to the point. Iya sebenarnya ini nih yang masih apa namanya, yang masih memungkinkan untuk suaminya berselingkuh adalah si Etana ya, buruh ya Wargi Dahlia. Jadi langsung ditebas lah sehari tahun Wargi Dahlia ya. Waduh, tidak kumaha ya, dua-duanya juga tidak bisa dibenarkan dan ya salah Wargi Dahlia ya, dua-duanya salah Wargi Dahlia, tidak ada yang bisa dibenarkan. Tapi janganlah seperti itu Wargi Dahlia ya, jangan memainkan hati, jangan meminum minuman yang tidak boleh begitu Wargi Dahlia, dan jangan memain hakim sendiri Wargi Dahlia. Rumpi kaditu kadia salah jadi na Wargi Dahlia ya. Ya, kita doakan semoga saja yang satunya cepat sembuh dari segala gala-galanya, fisik dan mentalnya juga. Yang satunya juga bukan hanya sekedar sembuh hatinya, tapi juga sembuh pikirannya juga Wargi Dahlia ya. Dan semoga hal-hal kayak gitu tidak terjadi lagi Wargi Dahlia ya. Yang satu atuh nyarikan hati, nu hiji nyarikan fisik gitu, sanggup Wargi Dahlia ya. Ya sudah, baiklah kalau begitu kita kan lanjut lagi untuk mengangkat telepon seperti biasa untuk 2 penelpon Wargi Dahlia. Kira-kira siapa yang akan masuk di 73028 atau di 73117710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atu, bruna. Goyang.
0: Enggak mau asal kali daya, goyang nah yang ting-cing tarik ah.
1: Oh, siap masuk.
0: Asok, Begadang Dahlia. Gitu atuh. Bagaimana kabarnya anak gadis kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: aku juga sehat, cuman seperti biasa sudah pura kembali ya suara aku habis gogorokan kembali ini tuh. Hanya biasa we, apa aku tuh habis gegerwokan mencari cuan-cuan dan belum ada yang ini, belum ada yang nafkahin. Aku tuh sanggup. Iyanya, ya sudahlah, aku tidak mau berkata-kata, aku tidak boleh berkata-kata, nanti aku takut menyakiti hatimu ya.
1: Ya enggak lah.
0: Oh enggak ya, aman ya. Benar. Ayo ditebas, eta kok si ibu nu tadi cenah kebal moal. Mual mungkin kebalnya. Besti kadea kamu ya, hati-hati kamu jangan sampai seperti itu besti ya.
1: Ya enggak lah.
0: Kalau seperti itu kamu ditebasnya bukan lagi yang bagian bawahnya, terus sabeheung-beheung sama aku ditebasnya mau.
1: Yang pengguna mah hatinya yang tebas.
0: Aku tersanggup sebenarnya. Baiklah kalau

0: Mau request langgam apa tuh hari
1: yang
0: ini?
1: Untukmu, tapi yang versi reggae.
0: Apa nih, lebah kayong sih emangnya?
1: Ini enak, udah tercuci. Mewakili banget.
0: Apa tadi tuh judulnya? Hanya untukmu.
1: Hanya untukmu.
0: Coba aku cek dulu ya. Hanya untukmu. Yang ini, yang Oci Alvira, yang itu bukan?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Atau digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyangnya buat Pemda Tidur, sehat-sehat, banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Dan buat semua warga daya dikumkan, pergocinnya. Buat Pemda Tidur, sehat-sehat, banyak rezeki, banyak jobnya. Dan buat cewek namurup aja.
0: Siap. Terima kasih, Kang Arno.

0: Gadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Dahlia hati kata goyah.
0: Oh, ada Pak Dirmansyah sudah masuk di interval pertama, Pak Dirmansyah.
1: Alhamdulillah, Neng. Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Pak Dirmansyah sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Nanti kita sampaikan.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Pak Dirmansyah, kita ngegogok dulu. Udah siap?
1: Iya. Prung.

0: Aku tak
1: apa aku kan lagi mikirin namanya tata judulnya.
0: Tadi di Teh Anggri juga diputerkan enggak?
1: Coba bentar. Oh, benar. Iya, aku takut judulnya, aku takut.
0: Aku kan bisa gila tanpa diri Neng Ranti.
1: Tuh sanggup cenanya. Boleh atau mau digoyang-goyang buat siapa?
0: Iya, buat Neng Ranti. Ada Rahman dari Dolar, Cikinya Berkah.
1: Amin.
0: Kemudian buat Nenek Putri sama Kang Yusnya. Kemudian Danu sama Tiara Desa. Nana Dolar, Umi Lila, Maji Eha, Jerembang Maji Eha. Pak Wawan Ngapra, Deddy Cicaleka, Bu Memek, Bu Pipi, Bu Iko.

0: pegang roti, pejuang isi betul. Lukman sama Tanto sudah ya, jadi si Jalanta sudah. Buat kokom di Holi ya, Neng. Bocinya buat Neng Ranti yang baik hatinya.
1: Siap, terima kasih Pak Dirmansyah.
0: Masuk Neng, bersama telepon abdi.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia, enak.

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tintin, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soul Clean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11
19: sama. Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu
20: jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
13: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mungu

1.05 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti sampai jam 3 subuh nanti warga Dahlia. Aduh, persiapan nih. Sebentar lagi kita bakal gelar kuis gelegar 56 tahun Dahlia juara warga Dahlia. Yang akan menang nanti pasti akan mendapatkan hadiah 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai Rp100.000. Pertanyaannya adalah, warga Dahlia tolong didengarkan dengan seksama, nanti jawabannya bisa dikirim via WhatsApp ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan apa Cena? Sebutkan sponsor di acara gelegar 56 tahun Dahlia juara sebanyak-banyaknya yang wargi Dahlia tahu. Gampang iya mah, dina iklan oge ayah wargi Dahlia, dina iklan oge ayah. Sekali lagi, sebutkan sponsor-sponsor gelegar 56 tahun Dahlia juara. Ya, yang udah tahu jawabannya bisa langsung dikirimkan jawabannya ke WhatsApp.

0: ya pastinya. Dan Ranti bakal telepon. Aduh, kira-kira siapa nanti yang bakal Ranti telepon, ya ditunggu aja Wargi Dahlia ya. Sekarang mah waktunya untuk angkat telepon dulu dari Wargi Dahlia. Yang pengen telepon Ranti boleh banget mangga dicoba telepon Ranti di 73028 atau di 73117710. Ada siapakah ini Wargi Dahlia? Kira-kira ada siapakah ini yang bisa terangkat? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, drung ago go go go go ya.
0: Digoyang balik dong, ada Mas Tanto, gimana kabarnya Mas Tanto, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Ranti sehat.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Sedang apa nih Mas Tanto?
1: Lagi bikin ini kue basah.
0: Ada seperti biasanya nih, menerindu sama onde-ondenya Mas Tanto, duh.
1: Sini atuh.
0: Ohnya. Nantilah kapan-kapan ya, kalau jadwalnya sudah tidak terlalu padat, nanti mampir ke Mas Tantonya. Semangat pokoknya buat Mas Tanto ya. Sekarang mah Rantinya pengen mendengarkan suara Mas Tanto. Kita ngegogo dulu.

0: Ratu mau request lagu apa malam hari ini, Mas Tanto?
1: Pangeran Dangdut.
0: Pangeran Dangdut mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat Ranti Dulun yang menugas sampai tuntas. Juga yang udah pada masuk semuanya tadi. Atong Tegar, Umi Lilia, Umi Yuna, Taisar, Tiara Desa, Bu Arfan, Mbak Jati, Jamu, Kang Dedi, Kang Genta, Danu, Danu, Mang Nanas, Dio Budi, Lukman, Pasar Paro, Sirin, Susuk, Muhi, Patiran, Sah, Pak Wawan, Nampak, Nenek Putri, dan Justian, Iwan Mosa, Nampak.

0: semua yang lagi pantang dah dia.
1: Siap, digocinnya buat siapa?
0: Buat Ranti aja yang cantik.
1: Ada-ada, ternun Mas Tanto, semangat terus ya. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgam nyatrung, goyang.
1: Digoyang balik dong, dilanjut lagi warga Dahlia di belakang Mas Tanto. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Satu, bunga, goyang.
1: Digoyang balik, waalaikumsalam orang ngomproh. Ayah Pak Wawan, gimana kabarnya Pak Wawan, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Udah siap buat ngegogo Pak Wawan?
2: Iya.
1: Terung.

0: Terima
1: Amin.
0: Cukup mohon cakap ada yang cakap
1: amin, amin,
0: mobil,
1: amin.
0: Bikin rumah, tong segala nanya.
1: Amin.
0: Tak tengok Pak Haji Dirmansyah. Tengok Pak Madianto. Tengok Kang Onil, Kang Ismet, Kang Danu, Tengok Kang Deden Pite.

0: gocin buat siapa di gocin?
1: Di gocinnya Kang Nek anu gelis singkat walafiat.
0: Amin. Amin amin. Hatur nuhun Pak Wawan, sehat selalu juga buat Pak Wawan ya.
1: Amin.
0: Oh iya, ini Cinta Hitamnya yang mau yang versi siapa? Imam S. Arifin atau Maggie Z atau yang Lilin Herlina?
1: Maggie Z.
0: Siap panteng radio.
1: Panteng dah liyo. Enak-enak lagamnya. Yo liyo. Berubah kogo goya.
0: Tiga yang balik atuh. Wargidalia Syakalidai, Wargidalia Syakalidai, sebelum kita mendengarkan langgam spesial ya, ingat untuk kuis gelegar 56 tahun Dahlia hari ini di Begadang Dahlia. Pertanyaannya adalah, sebutkan sponsor-sponsor dalam acara gelegar 56 tahun Dahlia juara. Jawabannya langsung dikirimin ke 0811-222-1015 Wargidalia. Nanti-nanti bakal cek dulu siapakah jawaban yang paling tepat di antara semua yang menjawab. Dan nanti pada saat kuis nanti bakal telepon pemenangnya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus serantinya di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Perung. Go, go, go. Goyang.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga. Go-go-go-go. Goya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
3: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
4: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
5: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Roma.

0: Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si Koncleng disodorkeun ka hareup. Sedu. Cicek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si Koncleng Alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin.

agar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar kuda.
19: Carmilla jadi jam 11.
20: Dugikan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia pilihan.
22: Dan top hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu
21: jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
21: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
22: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
23: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
21: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
23: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Selamat.

0: saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
1: Akhirnya sudah masuk ke kuis 56 tahun Dahlia juara. Jangan dulu ada yang nelfon warga Dahlia ya. Bukan saatnya nelfon, ini mah saatnya kuis dulu. Saatnya kuis dulu. Nenek Putri kayak heula, Nenek Putri mah kuis heula. Ya lainnya, tuh kan nelpon, salah mau nelpon, nanti mau bisa nelpon pemenang. Nah, sabar dulu wargi Dahlia ya. Oke, wargi Dahlia, sekarang kita udah masuk di kuis gelegar 56 tahun Dahlia juara. Spesial banget, ini di setiap programnya dari tanggal 19 Agustus kemarin wargi Dahlia sampai hari Sabtu 22 Agustus 2026. Hari ini akan ada satu pemenang di program Begadang Dahlia dengan hadiah 2 tiket masuk ke Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher 1 box. Dua tiket masuk ke Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai 100.000 rupiah warga Dahlia ya. Pertanyaannya tadi Ranti sudah berikan, sekarang Ranti bakal ulangi kembali pertanyaannya, yaitu sebutkan sponsor-sponsor daripada acara Gelegar 56 tahun Dahlia juara pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan Ranti sudah memilih dari warga Dahlia yang sudah pada menjawab pertanyaannya. Jadi sekarang tolong standby di handphone warga Dahlia, siapa yang ditelepon tolong langsung dijawab warga Dahlia ya Jo ya. Baiklah, kalau begitu nanti akan langsung menelepon, apakah akan diangkat ataukah tidak ya, saya tidak tahu ya. Coba kalau yang ini gak diangkat berarti kita akan menelepon yang lain karena durasi sayang ya. Nah lo, halo Begadang Dahlia.
2: Goyang.
1: Digoyang balik atuh. Ini ada Kang Aris Martabak OVO. Selamat malam Kang Aris.
2: Selamat malam menjelang pagi.
1: Baiklah, silakan dijawab daripada pertanyaan Ranti, sebutkan sponsor-sponsor acara Gelegar 56 tahun Dahlia juara.
2: Ada Hydro Koko. Fresker Smash, Royal Chocolate, Tropika Creamy Latte, Hydro Coco, Wow Spaghetti, Madu TJ, Bejo Jahe Merah, Hot In Cream, Comic Herbal, Roma Herbal.
1: Sudah semua itu? Yakin?
2: Udah. Yakin.
1: Coba sekali di, orang hitung sekali di, Cik. Satu. Eta macawe nu di WhatsApp, bacawe jawaban kamu yang di WhatsApp. Fresker Smash.
2: Fresker Smash. Royal Chocolate. Torabika Creamy Latte. Hydro Coco. Wow Spaghetti. Madu TJ. Bejo Jahe Merah. Patin Cream. Comic Herbal. Roma Herbal.
1: Oke, jawabannya betul. Selamat Kang Aris mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai 100.000 rupiah. Haturun Kang Aris, nanti diambil hadiahnya ke Radio Dahlia di jam kerja. Jangan lupa bawa KTP juga ya.
2: Siap, Beb.
1: Oke, selamat banteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung go ya.
0: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Wargi Dahlia. Ini ada kecelakaan maut yang melibatkan mobil ambulans yang mengantar jenazah dengan sebuah truk di tol Batang Semarang KM 379+900 jalur A Wargi Dahlia. Kencangnya nih tabrakan ini membuat ban cadangan dari truk sampai terpental usai bagian belakang tertabrak ambulans Wargi Dahlia. Bayangin aja tuh, truk yang segede bage ya alias segede gaban Wargi Dahlia ditabrak sama ambulans. Saking kencengnya tuh sampai ban cadangannya aja tuh terpental Wargi Dahlia. Dan kecelakaan ini terjadi tengah malam tadi Wargi Dahlia sekitar jam 1 kurang Wargi Dahlia jam 12.46. Ada 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini juga Wargi Dahlia, yaitu Suzuki APV Ambulans, truk Hino, Toyota Innova G, dan Toyota Avanza B Wargi Dahlia. Ambulans awalnya melaju dari arah Jakarta menuju Semarang dengan kecepatan sedang Wargi Dahlia nih. Nah, kecelakaan bermula saat ambulans hendak menyalip truk Hino dari sisi kanan namun gagal Wargi Dahlia. Setelahnya ambulans itu oleng ke kanan dan menabrak bodi samping Toyota Innova yang merupakan mobil keluarga pengiring jenazah. Kerasnya benturan kendaraan itu bahkan membuat ban cadangan terpental Wargi Dahlia. Ban itu lalu menimpa mobil pengiring jenazah lainnya Wargi Dahlia. Kecelakaan itu pun menewaskan 3 orang penumpang ambulans. 2 diantaranya pasangan suami istri yaitu Mulyana dan Gianti. Sedangkan 1 orang lagi merupakan asisten sopir ambulans bernama Tekad Suyanto warga Ciledug, Kota Tangerang, Wargi Dahlia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita atas kejadian yang terjadi Wargi Dahlia, di mana ini keluarga yang sedang berduka cita. Tapi di tengah penjalanan mendapatkan kabar duka kembali dari keluarga ya, pengantarnya, bahkan sampai tim ambulannya sendiri Wargi Dahlia. Ini juga sebagai pembelajaran berharga untuk kita semua Wargi Dahlia, di mana saat di perjalanan memang sebenarnya diutamakan itu keselamatan daripada kecepatan Wargi Dahlia ya. Hati-hati juga nih Wargi Dahlia yang suka selap-selip tuh kanan-kiri-kanan-kirinya. Merasa kayak, oh ini aku harus sampai ke suatu tempat tuh harus sekian menit, harus sekian menit. Begitu Wargi Dahlia ya, lebih baik berangkatnya dari lebih awal. Jangan terlalu mepet Wargi Dahlia. Karena ya kita tidak ingin hal-hal yang tidak terjadi itu terjadi begitu Wargi Dahlia. Dan juga kita doakan untuk almarhum dan almarhumah ini semoga ditempatkan di tempat terbaiknya. Kemudian juga untuk keluarga yang pastinya ini double berlipat-lipat merasakan kesedihan luar biasa pastinya Wargi Dahlia. Semoga diberikan kesabaran pun buat Wargi Dahlia yang mungkin kegiatan kesehariannya itu sering banget di perjalanan. Hati-hati juga Wargi Dahlia, walaupun kadang nih ya kitanya tuh udah berhati-hati tapi gak pernah tahu dari kendaraan yang lain yang di sekeliling kita, begitu Wargi Dahlia. Yang jelas sebelum berpergian, sebelum berangkat gitu ya, mau kemanapun itu Wargi Dahlia, mau bekerja atau kemanapun itu, pastinya dulu fisiknya Wargi Dahlia juga kuat, terus juga kendaraan yang bakal Wargi Dahlia pakai juga aman Wargi Dahlia. Begitu, aduh sedih banget ini beritanya sumpah deh Wargi Dahlia. Ada yang meninggal, mau dianterin, tapi di perjalanannya kecelakaan. Bahkan ada yang meninggal kembali Wargi Dahlia. Ya ampun, kita doain pokoknya Al-Fatihah untuk para korban Wargi Dahlia ya. Oke, kalau gitu akan lanjut lagi untuk mengangkat 2 penelpon seperti yang tadi nanti udah sounding sebelumnya Wargi Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia. Allahu Akbar. Kaget. Jujur kaget. Ternyata udah ada lelaki orawodol ini ya. Aku kaget ya, aku kaget. Kalau misalnya kamu ada di depan aku, kayaknya udah aku lempar pakai mic-nya Dahlia Bestie. Ah,
1: mendingan dilempar gua pakai mic ya.
0: Daripada
1: pakai duit.
0: Daripada pakai duit. Ya sadar atuh yang mendingan pakai duit atuh ieu. Si eta mah nya sok
1: ayeuna teh. Lebar ieu kata ayo kita dicokot.
0: Nya apanan eta tujuanna? Apanan eta tujuanna? Jadi kenapa kamu teh belum ikutan kuis? Ini teh ada apa?
1: Ya, barusan juga itu nama ikutan perkawah.
0: Mana awal di dia mah awal baca ti iya ya sadar.
1: Pas dibacakan pas iya nana pas jam 2 ada bangun lah ya.
0: Oh ya sudah. Hanya soalnya kayak gini ya, kalau misalnya adegan dewa sama Besti ya tidur tadi cicil gitu ya. Cicil dulu 3 jam kerja.
1: Itu hari itu menang.
0: Ah, kesanggup. Ah, sedang berkeluh kesah badannya ya itu ya.
1: Lain miluan kan. Rek di ieu geringan ngetik pilih.
0: Heura batur mah miluan teh di awal ya, lain kakara dek diumumkan kakara miluan sadar.
1: Makan itu makan karek bangun jam 2.
0: Iya.

0: diumumkan bisa kita ngah dua depan.
1: Naon cik iya na pertanyaannya naon cik tadi?
0: Pertanyaan ada itu nama Eta itu disebutkan sponsor gelegar pulang tahun Radio Dahlia.
1: Benar gitu. Ngapalin pertanyaan nama. Ya sudah. Abe tenan naon atuh engke di program selanjutnya we ikutan ya.
0: Itu namanya IRB mah geus meunang.
1: Embiro na, aku teh udah ngeliat oh, terus anggap hidung ngeruwi beke geus meunang. Ceketan hayeunya lelaki orang wadol can meunang. Benar-benar ya sudah, nanti kamu cobain ikutan di program yang lain ya.
0: Siap.
1: Sekarang mah ngegogo dulu Kang Danu.
0: Hayu siap cantik.
1: Rung.

0: asik. Mene asa ngerasa Roma Irama M namun keur nyanyi teh. Berikut langgam apa tuh malam hari ini?
1: Aku teh pengen Roma Irama.
0: No mana?
1: Eh, gelandangan.
0: Anu gelandangan, mangga. Bergoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Tentang wasi cantik jelitanya, sehat selalunya, banyak rezekina, banyak jobna, dan banyak kabogona.
0: Jangan banyak kabogona, atau kabogona mah satu aja, besi kamu ingat doain, teh kayak gitu, ih.
1: Kapan nanti kermajana kia mah, kermajana tetemen.
0: Oh, kermajana, cenanya. Ay, iya, kermajana tuh. Ay, kamu lagi majena enggak?
1: Majena ada iya mah. Iya, tapi senior.
0: Oh, kemana atuh senior? Ah, menitu sanggupnya. Mending asa kumaha gitu ngadanggu senior. Senang, mending asa kubangor gitu. Tersanggup. Endure. Ah, dilanjut pakai L, besti.
1: Iya, dilanjut tetap pakai K-nya.
0: Ah, tetap pakai K. Nanti jadinya apa? Lanjut gitu ya. Endure. Tersanggup.

0: Boleh atuh digocinnya buat siapa?
1: Digocin sama kau masih cantik celita ya yang tiada tarang. Wah ya balik.
0: Biasa yang aku litikan kena gawir ya Allah Gusti Agung tuh sanggup ah.
1: Di karungan ya tidak numan.
0: Ambiur di kalunga di karungan terus. Tai, oh benar tuh cerita tadi berita yang sebelumnya yang pertama yang aku infoin kamu udah dengerin enggak deh kamu mah lagi di alam mimpinya. No mana sih? Lain eta nu nu salakina cenah salingkuh terus si pamajikan teh mawa celurit langsung tadi ditebas we etana. Oh, ambiur. Tuh lalena langsung ditebas. Oh, tuh sanggup mana tuh nyarina besti. Ambiur, ambiur, ambiur. Udah tuh ah. Kamu masuk dijaga ya, dijaga itunya ya. Mentalnya, mentalnya. Mentalnya maksudnya ya.
1: Barang berharga lalaki.
0: Ya, katanya mau nge-wate. Oh, kumaha ya.
1: Hei, kumaha. Ting awet, ting lalaki.
0: Tuh sanggup ah. Mau bener, mau bener. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak, enak, lengkap ya Dahlia. Perung ah, goyang.
0: Digoyang balik yang mau bener warga Dahlia jeng noya teman. Ayo aku mau tanya main lagi telepon yang lain. Halo, begadang Dahlia.
2: Asik atau kumah gugu-gugu.
0: Digoyang balik dong, ada Kang Ion, sehat Kang Ion.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah Ranti juga sehat. Kita ngegogo dulu Kang Ion keluarin suara emasnya siap.
2: Ayo.
0: Brung ah.

0: Ciga, iya cenanya ciga nu ikutan apa KDI cenanya Kang Ion teh. Kang Ion malam hari ini lagi apa Kang Ion?
1: Lagi ini tadi nungguin kuis.
0: Lagi nungguin kuis nage ngesan, iya sadar. Kuisnya juga tadi udah beres. Eh kamu atau kemana aja? Nah nggak jawab tuh tadi. Oh bener udah. Ya sudah kalau begitu mah jangan patah semangat, nanti dicoba lagi di program selanjutnya Kang Ian ya. Masih banyak kalem.
1: Kak Randi.
0: Apa?
1: Saya tuh ikut memeriahkan ini.
0: Apa tuh?
1: 56 tahun dari AFM. Jadi segala kuis ya tak menang tak enggak saya tuh ngikutin aja.
0: Benar, harus itu mah. Tapi nanti bakal datang kan 11 Oktober 2026-nya ke lapangan Tegalega.
1: Insya Allah.
0: Kudu atuh kok masih iya mah kudu iya. Kudu datang atuh.
1: Doakan.
0: Siap. Di antas pokoknya mah ditunggu nanti di lapangan Tegalega Bandung ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu udah ngegogo belum udah ya? Udah. Mereka selangkah apa malam hari ini Kang Ion?
1: Ini aja lah, sebelum apa? Kenal kamu mungkin ya, lupa aku.
0: Sebelum kamu. Pak Baliut, iya Kang Ion, Pak Baliut. Coba aku cek dulu. Mana iya?
1: Sebelum ada kamu.
0: Oh iya, sudah lah nanti aku akan cari dulu lah di kosan langgamnya. So, sekarang mah goyang-goyang dulu, cing panjang kali lebar ya.
1: Ya, kayak ngegugunya buat itu yang Pak Dirpan saya udah masuk. Pak Wawan, Pak Iwan, Pak Adik, Kang Deddy, Kang Nana, Kang Edet, Kang Oni, Tawi, Tela, Tenova, Nenek Putri, Kang Ius, Teh Hati, Mas Tanto, Ismet, Arnol, Mas Andri, Mas Lukman, Kang Doni, Kang Danu tadi yang udah masuk. Ya pokoknya buat semua warga Dahlia aja yang selalu setiap pantengin Dahlia FM.
0: Oke, siap. Kayaknya aku masih mencari ini teh. Aduh, ngasih PR.
1: Ala itu yang nyanyi si siapa tuh?
0: Siapa?
1: Si Petang Tampan tuh.
0: Hah?
1: Sama siapa tuh? Itu loh yang lagunya itu.
0: Iya apa? Ini aku bukan cenayang.
1: Jauh sebelum ada kamu.
0: Ah, benar eta ya Allah Gusti Agung imam mere PR ieu mah teu benar ieu mah. Ah, ya sudah ada. Dah aku teh mencarinya teh sebelum kenal kamu. Sebelum kenal kamu mah nya bisi aku nu salah.
1: Jauh.
0: Adanya juga cinta sebelum mengenal cerita tapi dah lain etanya. Ya udahlah pokoknya mah sok Kang Ion panteng radio angges dengar ieu mah panteng radio.
1: Iya,
0: gocinya buat siapa?
1: Karanti aja selalu sehat.
0: Siap, amin.
1: Sing lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Sing berkah.
0: Amin.
1: Dapat jodoh yang amin, soleh.
0: Amin. Siap, terima kasih Kang Ion. Sehat selalu juga ya, panteng radio.
1: Sami-sami, panteng Dahlia. Enak-enaknya Dahlia. Puh, gugu.

mendengar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clean. Ayo!

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Inyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku jahat.

0: Radio Jahe Merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
3: Tamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mengukur di Radio Dahlia.

Kang Erdi, terima kasih udah pantengin selalu Kang Erdi ya. Terus juga ini ada Kang Zakaria juga, ternuhun. Nenek Putri, aduh maafin banget ya, hari ini belum bisa keangkat teleponnya. Dicoba lagi besok paling Nenek Putri. Wah, nawa amut ini mah. Ketubrukan wae sama yang lainnya Nenek. Yang penting mas, semoga Nenek Putri sama Kang Yusnya sehat selalu. Dan dicoba lagi teleponnya di lain waktu Nenek Putri ya. Terus juga buat Kang Ion juga terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Daniel Rizal dari Caringin. Terus juga ini ada Kang Daniel Ismail. Terima kasih Mama Aji juga sudah hadir di gelaran Begadang. Teranti Mama Aji sama Cilenya hadir cenanya. Juga ini buat Bunda Imut, Mama Eli, Bu Lia, Bu Haji Ani, Bu Haji Ika, Kang Suhana, Kang Deden, Kang Tatang dan semuanya warga Dahlia. Siap. Ternyata di Kopo juga terima kasih sudah pantengin, pengen langgamnya dawai katanya nih. Bener katang. Di gocinya membuat, yang nanti di gayanya buat semuanya warga Dahlia sedayana. Atur nuhun. Kang Agus Ketpun juga terima kasih sudah pantengin. Kita lagi kehilangan karena telah kehilangan warga Dahlia. Pokoknya selamat jalan buat Mama Ika, semoga diterima iman Islamnya. Amin. Teh Sofia juga terima kasih sudah pantengin. Dari Mama Toha ini ya, atur nuhun. Ada Kakek Pujangga Agus Cibo, Kang Ani di Cimahi. Terus Mas Tanto di Lewi Panjang, Kang Aris Martabak. Terima kasih Om Agus. Juga terima kasih sudah pantengin. Ada Miftah dari Saguling juga, atur nuhun. Langgam bahasa-bahasanya tadi udah Ranti Play. Misterius 3 huruf yang mudah diingat juga terima kasih sudah pantengin. Aduh, masih gagal ini ya di kuisnya. Gak apa-apa, dicoba lagi di program yang lain. Siapa tahu nanti menang di program yang lain ya. Bulia Katapang juga terima kasih sudah pantengin. Buat Ning Ranti, anu cantik, soleha, bager dayinya. Ternuhun, Bulia ya sehat selalu juga. Dan Mama Ibu juga terima kasih sudah pantengin. Kang Asep Balona, ternuhun. Kang Lukman, terus juga ini sama siapa nih? Daryl di TKS Sadang Sarinya juga terima kasih. Requestan langgamnya pengen salamu sendiri di gayanya buat warga Dahlia semuanya. Terima kasih buat Ranti yang manis. Saturnun kembali. Ada Ibu Cendani di Cimahi juga terima kasih sudah pantengin. Kang Yusuf Ranti di Kumambang juga turnun. Langgamnya pengen kipas angin. Teh Ranti yang cantik, salamnya buat kru Dahlia makin jaya di udara nomor 1 di Bandung. Salam juga buat Teh Ranti makin banyak jobnya. Amin. Ada Kang Dadang di Belgia yang sudah hadir. Kang Dadang Belgia di Cikajang Garut maksudnya. Langgam minyak wanginya udah Ranti Play-nya. Turun udah pantengin. Kang Zendi juga terima kasih udah pantengin Ranti. Ini dari jam 12 malam luar biasa. Langgam kesayangan akunya udah Ranti Play. Digoyangnya buat Cow Majeha, Kang Apple, Teh Yati, Kang Dedi Cicalengka, Nenek Putri, Kang Ismet. Digocinya buat Kanya A aja. Siap. Kang Hendra Cianjur juga terima kasih sudah pantengin. Langgam sambal terasinya juga udah Ranti Play. Juga ini buat semuanya aja. Udah gitu aja, ternuhun. Hey, itu yang di Facebook siaran Dahlia asli bukan teh. Kalau misalnya kamu lihat Facebooknya itu Facebooknya Rilly yang Radio Dahlia, ya udah pasti asli besti. Itu mah gestang tuh aslinya. Beba Agung juga sudah hadir. Kembali menyapa di Gedung Dahlia. Kemana waya tuh besti, kamu teman-teman baru masuk lagi setelah sekian abad pernama lamanya ya, akhirnya masuk kembali. Tenani juga turun dari Sukamulya Cinambu, jalur rumah sakit sudah pantengin. Ada Kang Jajat Pasca dengan langgam requestannya AAUU, udah Ranti Play juga, turun. Kang Amar di Permata Biru terima kasih. Ada Ciau dari kawasan Karapitan juga turun, yang selalu pantengin Dahlia. Juga cinta buat warga Dahlia dan juga Teh Ranti aja. Terima kasih. Teh Junung di Sukawangi, turun. Maji Eha juga terima kasih dari kawasan Lembang yang sudah hadir. Digayangnya buat warga Dahlia semuanya, langgamnya pengen bunga desa. Ada juga ini sama Mama Ami dari kawasan Ciberem, terima kasih sudah pantengin. Waalaikumsalam Mama, gimana kabarnya, sehat? Semoga sehat selalu ya. Selamat bertugas, hati-hati di jalannya, dukung aja. Selamat ulang tahun Dahlia, makin jaya makin di hati. Siap. Kita lanjut lagi untuk dengerin langgam spesial wargi Dahlia, kurang lebih ada 15 menitan lagi nantinya nemenin wargi Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, atau kita digoyang lagi, pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti. Prung, go, goyang.

terasa warga Dahlia udah di penghujung acara aja kita teh ya. Udah waktunya Ranti untuk pamit ini tuh. Makasih banget buat semuanya warga Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Buat hati, Mama Ami, Majeha, Teh Jenong, Nenek Putri, Kang Erdi, Kang Ion, Kang Doni dan semuanya warga Dahlia pokoknya yang udah pada pantengin Ranti dari jam 12 malam ya, terima kasih. Buat yang udah telepon, hatur nuhun, yang udah kirimin WhatsApp, terima kasih. Yang udah request langgam juga, terima kasih warga Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada requestan langgamnya warga Dahlia yang belum sempat Ranti play ataupun WhatsAppnya belum sempat kebacain karena keterbatasan waktu. Ini tuh mohon maaf warga Dahlia. Ketemuan lagi sama Ranti di minggu depan seperti biasa setiap malamnya di hari Rabu dan juga Kamis. Tapi spesial banget kalau minggu ini ketemuan lagi sama Rantinya lusa warga Dahlia di hari Jumat. Berarti besok ketangnya. Kan sekarang itu udah Kamis ya. Pokoknya di hari Jumat deh ketemuan sama Ranti di Dahlia Indonesia Pilihan nanti warga Dahlia ya. Selamat berkegiatan di hari Kamis 20 Agustus 2026 warga Dahlia. Jangan lupa basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah segalanya ya. Jangan kemana-mana. Udah ini ada goyang parahyangan yang bakal nemenin warga Dahlia selama 1 jam dilanjut lagi nanti sama Bang Apul warga Dahlia. Kalau gitu nantinya pamit. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya. Dahlia Perung, go, go, go, goyang.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

0: wangian dan bersiwak.
1: Tuh, memakai wangi-wangian.
0: Gange parfum. Memakai apa itu sesuatu yang bisa menghadirkan dan mendatangkan sebuah kenyamanan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senang memakai minyak wangi, waridahlia. Memakai minyak wangi adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan berpeluang mendapatkan pahala karena telah berusaha mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus berusaha membuat orang lain nyaman ketika berada dekat dengan kita. Nyaman. Mene enaknya dekat Bang Apul, naon mesara reungit. Mene seger,
2: geus mandi.
0: Puguh geus ibak, dingangge minyak wangi, ih mene katingalina seger, nyaman teh dekatna teh. Jangan sama terbalik. Ah, mene harareudang dekat jeung manehanna. Nah, kunaon gitu. Rek teh harareudang kumaha gara awak badak.
2: Ngomong kasar.
0: Awak badak ngomong kasar, coba. Curak carek teu pararuguh ngacai. Coba bararau ah tah. Ngajago deui hirup deui cenah. Tah. Itu adalah mendatangkan sebuah ketidaknyamanan pada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun senang apabila memakai minyak wangi dan diberikan hadiah minyak wangi oleh yang lain. Senang sekali. Rasulullah menyukai minyak wangi sehingga beliau tidak pernah menolak hadiah berupa parfum. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam jika seseorang ditawari parfum maka hendaknya jangan menolaknya karena ia memiliki aroma yang baik dan mudah dipakai. Cobi upami orang menuju melaksanakan ibadah haji umrohnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, cobi tingali aya ujug-ujug seseorang anu ngoleskeun minyak wangi ke tangan kita, ke telapak tangan, ke punggung tangan kita, ke pakaian kita. Kita jangan marah. Naon yaki-yaki teh ya? Tanya orang jeger Majalaya siksa usaya. Nah, jangan marah. Justru itu adalah bagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cobi sok di Masjidil Haram ijik colek colek colek colek kan pandangan orangnya atau Nabi di Nabawi. Ternyata itu bagian sunnah. Kata Nabi jangan menolak jika ada seseorang di antara kalian menerima atau mendapatkan hadiah berupa parfum. Karena di dalamnya memiliki aroma yang baik dan harus dipakai wargi dahlia. Nah, waktu-waktu yang disunahkan untuk memakai minyak wangi itu kapan? Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Di sisi lain, memakai minyak wangi hukumnya sunnah. Karena memakai minyak wangi bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun senang memakai minyak wangi. Jadi kita selaku umatnya harus mengikuti. Ya, harus mengikuti apa yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam berkaitan dengan minyak wangi. Nah, ada waktu-waktu yang disunahkan untuk memakai minyak wangi. Ada nih. Satu, saat kita mau melaksanakan sholat. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka harus dibedakan ya. Kadang-kadang nanti gaduh. Ini minyak wangi untuk bepergian. Ini minyak wangi saat melaksanakan ibadah sholat. Baik fardu maupun sunnah. Harus punya itu. Dan itu waktu yang tepat bagi kita untuk memakai minyak wangi saat untuk melaksanakan sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Lalu yang kedua adalah disunahkan untuk memakai minyak wangi saat suami yang hendak mendatangi istrinya dan istri yang hendak didatangi suaminya. Suami istri memakai minyak wangi saat mau melaksanakan hajatnya. Tahu paginternya maksud hajat di sini adalah

0: Wargi Dahlia sudah faham. Memakai minyak wangi, suamimu datang ke istrinya untuk melakukan sunnahnya, kewajibannya memakai minyak wangi. Jangan sampai tidak memakai minyak wangi, nanti kasihan istrinya. Bau paranya kia, boro-boro merenangnya wargi Dahlia. Ikhwatu fillah azakumullah, suami yang hendak mendatangi istrinya disunahkan untuk memakai minyak wangi. Lalu yang ketiga, disunahkan memakai minyak wangi saat menghadiri pertemuan atau kajian-kajian agama. Sumping tamu akan bertamu memakai minyak wangi, ya. Menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim, pakai minyak wangi karena kita berdekatan dengan orang banyak. Jangan sampai punten-punten ayahanda wargi Dahlia sadayana, jangan sampai diri kita ini memakai hadir di majelis ilmu tapi mendatangkan kemudaratan pada orang lain. Ini enggak boleh. Ya. Tetapi justru sebaliknya, saat menghadiri majelis ilmu kita harus mampu mendatangkan kenyamanan di sekitar kita yang berada dekat dengan kita dengan aroma wewangian yang kita kenakan. Maka sunnah bagi kita saat menghadiri pertemuan, jamuan, makanan, ya, atau pernikahan, atau bertamu memakai minyak wangi. Kalau sarerengit mapan tuang naoge rada semangat wargi Dahlia, ya. Keurmah datang berang-berang keur panas mentrang wargi Dahlia. Asup ka ruang tamu bauna bau tujuh mulut wargi Dahlia. Bau tujuh rupa, subhanallah. Ya. Ataupun hadir di majelis ilmu, bauna bau kelek, bauna bau hasem, bau pengar. Datang konsentrasi yang ada ngukeun ustaz ceramah teh. Sing kecawas-kecewis. Ieu ceuk eta manehna dahar naonnya nya bangke gitu, ni bau ki kayak awakna. Tuh, ngadatangkeun mudarat. Makanya kata Nabi, sunnah kalau mau menghadiri pertemuan, kajian-kajian ilmu, pakai wangi-wangian. Hari Jum'ah disunahkan tuh memakai wangi-wangian. Besok tuh hari Jum'ah, sok ta kecerot-kecerot wargi Dahlia tiluan mereka hanap tuh wangikan, sengitkan badan orang. Karena itu bagian sunnah Nabi. Pergi melaksanakan sholat Jum'ah, tak kanggo bapak-bapak, soku ibu-ibu teh. Siapkan tah ayah, tah papa, tah bapak, iya sarungna, iya baju kokokna, iya kopeahna, iya sajadahna, tah iya minyak sengitna. Sok minyak sengit.
1: Tong bapak mani, mama ke minyak sengit sok begar dulu.
0: Iya mah dicurigai bener bang. Mereka mana tuh menentu taratisa sari pake minyak sengit. Begar dulu. Atau buat kadinya mutanana juga orang majalah enggak sama keringan gitu nya. Dia baruk manehanana pake minyak wangi damarinan hara hayangena. Akhirnya jadi gitu orang siaran. Astagfirullah. Sengara raco ya nya. Subhanallah. Hari Jum'ah pake minyak wangi. Apalagi mendatangi masjid, termasuk perempuan setelah head beres head pakai minyak wangi. Nah, kau ngonaun ustad, meh seger, meh terbau hanyir wargi Dahlia. Dan ternyata sunnah bagi perempuan yang telah selesai head, setelah mandi junub, bebersih, angin minyak wangi. Ternyata dengan demikian, bagaimana hukum wanita memakai minyak wangi? Boleh. Islam mengajurkan agar wanita, perempuan, memakai minyak wangi yang harumnya diatur oleh agama. Jadi bukan dilarang. Boleh perempuan memakai minyak wangi, tetapi diatur oleh agama. Artinya diatur bagaimana? Diatur wanginya itu tidak terlalu kuat. Artinya pilih oleh ibunda, pilih oleh kaula mudi-mudi, ya, para pemudi-pemudi cari pilih wangi parfumnya yang lebih lembut, yang aroma itu lembut, tekuat teing. Karena bila memakai parfum yang aromanya kuat lalu pergi keluar rumah, maka hal ini dikatakan oleh Nabi sebagai wanita penzina, menimbulkan fitnah, dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan memakai minyak wangi itu pada saat berada di dalam rumah, dianjurkannya. Da orang mati balik atuh. Ari keluar meni sarareungit ajeng salaki meni bawa paranye. Ya. Maka dari itu wargi Dahlia, boleh seorang perempuan memakai minyak wangi, tetapi pemakaiannya diatur oleh agama. Ya. Gitu aja wargi Dahlia, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa mendatangkan kemanfaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemangatan bagi kita untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini, yang satu ini, yaitu memakai minyak wangi, dan insya Allah bisa mendatangkan kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah Cica, kalau Ustaz ternyata kita harus bersiap juga menyegarkan diri berminyak wangi untuk yang berangkat ke masjid atau melaksanakan sholat subuh. Untuk pagi hari ini saatnya untuk kita siap-siap dan kita melaksanakan ibadah sholat subuh.
0: Betul, ayahanda ibunda wargi Dahlia, kita jeda dulu acara kita. Setelah melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan kembali acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Neraka, orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: lebar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tintin,
2: aku
0: Charlie Von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bay.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.

0: Bismillah, alhamdulillah. Ini acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung, langsung dari Jalan Burangrang nomor 28 Bandung melalui frekuensi 101,5 FM. Langsung juga Dahlia bisa ikuti di Facebook Radio Dahlia Bandung pagi hari ini untuk menyaksikan Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman yang setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan langsung pula Wargi Dahlia bisa menyaksikan di TikTok Radio Dahlia FM. Ustadz, kita sudah bersama di saat-saat, gak tahu hari Kamis, oh hari Rabu kemarin kita banyak aktivitas yang outdoor, kalau abang kemarin kita di luar. Silakan Ustadz.
1: Baik, Bang Haji Abul, ayahanda, ibunda, yukhatu fiddin, azakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga oleh Allah diterima menjadi amalan soleh untuk kita. Amin. Dan Allah berikan pahala dan keberkahan untuk kita semua, dan doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami haturkan terima kasih kepada ibunda semua kaum muslimah, ya Wargi Dahlia, yang kemarin hadir di pengajian Tahajjud Bintang, pengajian di hari Rabu ya. Banyak katanya pendengar-pendengar Radio Dahlia yang kemarin hadir ya, yang datang dari Lembang ya. Banyak wargi-wargi yang berwajah baru kata Teh Bentang ya, masya Allah, hatur nuhun.
0: Haus ya, ilmu ya Ustaz.
1: Haus ilmu, ingin bersilaturahim,
0: saling berdiskusi,
1: masya Allah, luar biasa. Kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada wargi Dahlia yang antusias, bersemangat bertolabul ilmi bersama Teh Haja Bentang. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari hari kemarin menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Kami juga ingin sampaikan nanti di hari Sabtu sekarang Wargi Dahlia, pengajian di Masjid At-Tawabin ya, hari Sabtu sekarang ya, pada pukul 5 setelah melaksanakan salat subuh kita ada pengajian rutinan ya di Masjid At-Tawabin di Jalan Mung ya, di sana Wargi Dahlia. Kami undang seluruh Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, terutama di daerah seputaran Karapitan, Kosambi, Cicadas, Ancol, Sadakeling, Burangrang ya. Silakan untuk hadir, kita melanjutkan tema berkaitan dengan masalah fikih Wargi Dahlia, fikih sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan di hari Sabtu kita bisa bersilaturahim kembali insyaallah. Kemudian juga kami ingin menyampaikan bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umroh, kami membuka peluang pendaftaran wargi. Insyaallah keberangkatan kita di bulan Februari tahun 2027. Masih memiliki waktu yang lama, yang panjang bagi kita. Segera daftarkan diri wargi dengan masih harga promo Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah, kesempatan usia, kesehatan dan rezekinya untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wasalam. Pendaftaran wargi bisa langsung ke Radio Dahlia FM atau bisa melalui WhatsApp Radio Dahlia. Nanti kita akan follow up pendaftaran ayahanda ibunda Wargi Dahlia semuanya. Kemudian juga kami ingin dan memohon doa kepada ayahanda ibunda Wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak ya. Mudah-mudahan mereka menjadi putra putri yang soleh dan solehah, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan menyisihkan sebagian rezeki kita di jalan Allah, membantu mereka. Insyaallah akan menjadi ladang amal bagi kita, menjadi amalan jariah, dan tentunya akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga kami ingin mengingatkan bagi wargi yang ingin melihat tentang kajian-kajian kita yang kami tayangkan di TikTok ya. Silakan wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami berikan, mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan manfaatnya, bermanfaat baik yang menyampaikan maupun bagi wargi Dahlia semuanya, dan insya Allah akan menjadi wasilah mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Terima kasih untuk Ibu Tatimpoy yang sudah bergabung di WhatsApp kita, juga Ibu Sadia, Ibu Dapuspa, Abi Haji Gunung Sembung, Ibu Aja Iong, juga ada masuk jarang Bu Nani Soreang juga dua AI yang ada di Cibodas apa ini ya. Kemudian Mpok Oneng Bu 55 terima kasih, dan WhatsApp itu di WhatsApp pertanyaannya melalui WhatsApp Wargi Dahlia, dan yang sudah masuk di TikTok juga ada Watia, Ibu Tati Sabar, Ibu Tati Kuepai, apa kabar? Kemudian Marianingsih, lalu Anto, dan ada Paujan, Tini Kartini, kemudian Desi, ada Ibu Sunarti dan Ibu Arya, Idam, dan juga ada siapa lagi nih? Oh, Khalil. Oh, terima kasih. Kita langsung pertanyaan Ustaz.
1: Baik, Mangga.
0: Yang pagi hari ini sudah siap bergabung, pertanyaan silakan di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ini ada pertanyaan dari Ibu Tati Poin. Mudah-mudahan selalu

0: dalam suasana dingin. Hujan gak sana buat jatah tempo ini? Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Buat jatah tempo ini tentang judul kita hari ini tadi, hukum memakai minyak wangi. Ya, solali lali, ola ola la, itu minyak wangi ya, judul judul dangdut itu. Ibu Tati Empoy ternyanyi itu Bu Haji. Bagaimana kalau kita memakai minyak wangi keterlaluan sampai kita menjadi mual? Terus katakan jangan banyak-banyak memakai minyak wangi. Nah, dosakah kita menegurnya begitu? Dosakah kita menegurnya? Ini pertanyaan Ustaz.
1: Baik. Jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tadi kita telah menyampaikan warga Dahlia bahwa hukum memakai minyak wangi itu dianjurkan oleh agama. Baik tertara di dalam Al-Quran yaitu surat Al-A'raf ayat 31. Juga literasi dan referensi yang lain disampaikan melalui hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi hukum memakai minyak wangi pada umumnya adalah dianjurkan bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tujuan dengan adanya memakai minyak wangi itu tidak lain adalah untuk apa? Untuk menimbulkan rasa nyaman bagi kita, kemudian nyaman bagi orang yang dekat dengan kita, dan bisa menumbuhkan kepercayaan diri kita ya. Karena kita dapat mengeluarkan aroma wangi wargidah. Lalu bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang memakai minyak wangi yang terlalu banyak ya, artinya memakai wangi-wangian yang kadar wanginya itu melampaui batas,
0: jadi berlebihan ya.
1: Jadi berlebihan. Nah, ini dilarang oleh agama wargidah. Dilarang oleh agama. Karena apa? Karena yang memakai wangi-wangian yang tasrof, yang berlebih-lebihan, ini bisa mendatangkan kemudaratan kepada orang yang berada di sekitar kita. Bukan menumbulkan dan mendatangkan wangi dan aroma yang menyejukkan dan memberikan kenyamanan, justru akan membuat sebaliknya, menjadi mual, kemudian juga merasa diri kita juga menjadi tidak enak wargi dahlia. Lalu kita menegurnya, apakah boleh? Silakan. Asal menegurnya dengan kalimat-kalimat yang baik, menegurnya dengan cara yang baik, tidak menjadi masalah, dan itu tidak akan menjadi tidak berbuat atau tidak mendatangkan sebuah dosa bagi kita. Justru mengingatkan, dengan memakai minyak wangi yang berlebihan bukan mendatangkan kenyamanan, tapi malah justru sebaliknya, mendatangkan ketidakenakan bagi orang yang berada di sekitarnya. Dan itu insya Allah tidak membuat kita berdosa sepanjang memberikan nasihat atau memberitahunya dengan cara yang baik. Apalagi bagi seorang perempuan. Ya, bagi seorang perempuan boleh memakai minyak wangi, tetapi takarannya itu diatur oleh agama. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari fitnah. Karena kalau perempuan memakai minyak wangi yang terlalu atau terlampau wanginya sangat menyengat, itu bisa menimbulkan fitnah serta membangkitkan perhatian laki-laki yang bukan mahram. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seorang perempuan ini akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jal apabila seorang perempuan memakai minyak wangi dengan tujuan untuk menarik perhatian yang bukan mahramnya, yaitu menarik laki-laki lain supaya menyukai diri kita. Nah, itu tidak boleh. Diharamkan oleh agama. Makanya perempuan boleh memakai minyak wangi sepanjang minyak wangi itu tidak terlampau banyak, tidak terlalu kuat aroma wanginya wargi dahlia. Karena kalau memakai wangi-wangian yang berlebihan itu bisa mendatangkan mudarat, mengundang fitnah, terutama bagi seorang perempuan. Jadi intinya Bunda Hajatit Empoy, insya Allah tidak membuat dosa apabila kita mengingatkan orang yang memakai minyak wangi terlalu banyak, asal memberitahunya secara baik dan benar. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakillah Ustaz, terima kasih. Minyak wangi ini kan parfum, menimbulkan aroma kesegaran untuk membuat kita percaya diri atau confidence.
1: Wis, mantap.
0: Yang ada di TikTok ada Muhammad Saiful, Iman Riung Bandung.
1: Wis,
0: undang Dago. Undang Bang, undang Bang Dodo. Itu. Oh, ada Thailand lagi. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Ustaz, terima kasih untuk Ibu Kahyati pagi hari ini. Pak Agus juga lagi menyimak sama Ibu Ti, Ibu Lia yang ada di Karapitan. Uni apalagi menunggu pengajian nanti besok. Besok.

0: Salam buat Kaja Bentang dan Dedekei sama Tazkia.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Gitu gitu.
1: Mangga jazakillah khair untuk Bunda Haja Iom dan Apih Mumuh ya, yang ada di Cigentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin azakumullah, Bunda Haja Iom bertanya, kalau misalkan memakai parfum saat sholat, di mana parfum itu mengandung alkohol, apakah sah sholatnya wargidahlia? Baik, ikhwatu fiddin, salah satu di antara waktu yang disunnahkan untuk memakai minyak wangi yang sudah kami jelaskan di awal pertemuan kita, bahwa sunnah bagi kita memakai minyak wangi saat kita mau melaksanakan ibadah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, gitu kan? Itu sunnah ya, dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kadar dari atau isi kandungan dari parfum yang dianjurkan oleh agama, tentunya baunya itu yang bisa mendatangkan kenyamanan dan kesegaran untuk pribadi, diri kita sendiri yang memakainya, juga orang yang berada di sekitar kita yang menciumnya warigidahlia. Kemudian yang kedua, bila parfum itu mengandung alkohol, maka sebagian besar pendapat ulama, maka tidak menjadi masalah memakai parfum yang beralkohol saat melaksanakan ibadah sholat. Karena alkohol yang diharamkan itu apabila diminum. Apabila diminum bisa mendatangkan mabuk, itu haram hukumnya. Nah, sementara yang namanya parfum
0: nempel
1: di badan atau di tempat sajadah, insya Allah tidak menjadikan atau tidak mempengaruhi keabsahan dari sholat yang kita tunaikan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi intinya tidak akan tidak menjadi najis atau tidak merubah keabsahan dari sholat yang kita tunaikan. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Buat Jayom, Pak Haji Mumul, jajakulah pertanyaannya. Dan sekarang kita langsung ke Ibu Muti di Karapitan. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Perihal minyak wangi, Ustadz ya. Pami bade natepan atau napi bade ke masjid ngangge minyak wangi. Ayanun non alkohol atau napi ayanun alkoholna. Tahu pami kitu sami te sunah na pami nu kitu Pak Ustadz Taturun, ada perbedaan enggak kalau yang sunatnya yang pakai alkohol dan tidak ini?
1: Baik.
0: Ini memang banyak ini Ustadz apa ya perdebatan kalau kita yang biasanya mengandung apa aerosol ya, jadi ya, tinggal tekan ceret gitu kan.
1: Betul.
0: Itu
1: betul.
0: Kan ada alkohol biasanya.
1: Betul.
0: Nah, itu banyak yang mengharamkan, itu enggak boleh gitu.
1: Baik.
0: Bukan haram sih, enggak boleh itu
1: mah. Enggak boleh. Baik.
0: Apakah makruh apakah ini?
1: Siap untuk Ibu Muti di Karapitan. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebuah kehati-hatian bagi orang-orang yang bertakwa adalah memilih jenis parfum yang kadar alkoholnya nol, ya. Tadi juga pertanyaan dari Bunda Jaiom, bila memakai parfum yang alkohol tidak menjadi masalah, tidak membatalkan sholat kita, artinya sah sholat kita. Nah, pertanyaan yang Ibu Muti lebih dalam lagi, bagaimana kalau misalnya kita memilih jenis si parfum itu yang alkohol atau yang non alkohol. Sepanjang kita tahu bahwa ini kadar alkoholnya lebih rendah, maka lebih utama kita memilih parfum yang non alkohol atau kadar alkoholnya lebih rendah. Sehingga kan banyak kalau di daerah Jazirah Arab itu, terutama di daerah Mekah dan Madinah warigidahya, terutama di daerah Taif ya, di daerah Taif itu ada pabrik parfum warigidahlia. Saat kita melaksanakan ibadah umrah maupun haji, jamaah digiring kita ke sana, ke Taif. Di sana ada pabrik parfum non alkohol yang diambil dari rempah-rempah. Dan itu sangat wangi sekali, misalkan dari bunga ros ya, dari misalnya dari wangi-wangi bunga-bunga itu luar biasa. Ya, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan kita untuk dipakai saat melaksanakan ibadah sholat. Itu hanya kehati-hatian saja bagi orang-orang yang beriman, agar kadar alkohol yang ia pakai saat melaksanakan ibadah sholat itu ringan atau rendah, atau bahkan mungkin kadar alkoholnya tidak ada. Jadi intinya, kalau kita mau ingin memilih yang beralkohol ataupun yang tidak, kalau ada parfum yang tidak beralkohol, maka pilihlah itu untuk sholat. karena itu akan menumbuhkan

0: keyakinan dalam diri kita yang walaupun beralkohol pun tidak menjadi batal sholat kita. Namun di sisi lain ada sebuah kenyamanan bagi diri kita apabila kita memilih parfum yang non alkohol, gitu ya Ibu Muti ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Terima kasih Ibu Haja Muti Kerapitan. Dan ini pertanyaan dari Bapak
0: Abah.
1: Siap.
0: Abi.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Ini kapung kurma parfum cap dengkek dengkak meni pajeng pisang. Tapi sengitnya meni menyengat mata koyong uta. Ayah nama tos ayah tos te ayah rupina anu saya mah parfum di Mekah wenya mengapul. Itu Abi. Ada yang khusus buat sajadah Abi. Waktu semang ayin umroh ka Abi masihan oleh-oleh parfum ini seger ka angsu nate. Tiap sasi ka Abi sok ayah ustad di pesantren ngintun parfum etama digosokkan kena panangan. Tiasa dianggo upami badai ke masjid sengitna seger. Bili bang apul hoyong ken ayah kene. Salam ka Abi Mumu oge ka Miaja Yom. Mugia darah mangsa dayana. Ini ada yang sengitnya tadi apa ya itu teh meni pajang pisan cap naon tadi teh tulisannya dengkak benar ada dua
0: kan baik
1: pokoknya yang kaki itu teh Ustaz ya kecap kaki itu teh jadi istilah itu teh
0: cap dengkak
1: gitu teh
0: baik subhanallah ya untuk Abi di Cipadung 455 dengan Bunda Hajah Marnya mudah-mudahan sehat walafiat
1: amin ya Allah
0: sekeluarga amin ya Allah ya rabbal alamin. Warga Dahlia ragam jenis dari parfum terutama yang ada di Arab itu banyaknya, ada yang beraroma Hajar Aswad, Kiswah, Raudhah, itu kan, itu banyak ragamnya. Dan dipastikan minyak wangi yang di sana itu subhanallah, itu wanginya luar biasa dan awet. Kami pernah membeli, Wargi Dahlia, kami membeli di Tower Zamzam. Ya mungkin tidak 10 mili terlalu besar, sedikit sekali, tapi subhanallah satu tahun itu masih awet
1: warga. Yang menara yang mendekati pintu
0: betul itu di Tower Zamzam
1: di hotel itu
0: harganya subhanallah ya. Itu sampai jutaan warga sampai jutaan, tapi wanginya luar biasa, wanginya itu kuat sekali dan tidak menumbulkan sebuah rasa mual bagi orang yang menciumnya, justru ada aroma yang apa namanya bikin kita itu betah enak berada di sampingnya. Itu luar biasa ya di sana. Makanya Wargi Dahlia kita harus pandai-pandai memilih jenis parfum terutama untuk melaksanakan ibadah sholat termasuk parfum yang dipakai untuk tempat sujud kita itu tidak menjadi masalah. Sajadah kita apa namanya olesi dioleskan. Ya dioleskan di atas sajadah supaya sujud kita saat sholat itu menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi betah sehingga bisa membuka peluang semakin khusyuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sholat. Nah, kalau ingin melihat jenis parfum yang di Arab pun di Indonesia sudah banyak sekarang, Wargida. Sudah banyak ya, sudah banyak. Dan ini bisa membuat diri kita ini menjadi apa? Menjadi sebuah motivasi bagi diri kita. Karena begini Wargida Ahlia, saat kita melaksanakan ibadah sholat, banyak cara dan upaya kita untuk bisa mendatangkan kehusuan. Ya, saat kita mau melaksanakan sholat, ada faktor-faktor yang bisa mengundang kehusuan. Salah satu diantaranya pakaian yang bersih, tempat yang bersih, sajadah yang nyaman. Kemudian juga apa? Aroma badan kita pun saat sholat ketika mencium atau tercium aroma parfum yang bisa menumbuhkan kenyamanan itu bisa menumbuhkan kehusuan Wargi Dahlia ya. Nah maka apa yang disampaikan oleh Abi tadi Wargi Dahlia ini bisa menjadi referensi bagi kita dan tidak membuat kita menjadi rugi apabila kita menyiapkan parfum khusus bagi kita saat melaksanakan ibadah kepada Allah terutama dalam melaksanakan ibadah sholat. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ustaz terima kasih. Dan macam-macam aroma bunga-bungaan yang ini ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Dan pertama turun di bandara King Abdul Aziz itu Tidak ada sana mah, enggak ada iklan banyak. Baliho gue enggak ada ya. Tiba-tiba ada namanya tuh apa Megatron. Foto Julia Robert pakai kerudung. Enggak ada kata-kata yang mengesankan ini parfum Ustaz ya.
0: Betul. Kecil
1: tulisan parfumnya.
0: Luar biasa.
1: Julia Robert hanya itu iklan parfum ternyata. Orang Arab tuh senang wangi-wangian.
0: Betul.
1: Lo dipegang di botol tehnya.
0: Termasuk parfum. Ini juga Bang, dupa.
1: Dupa ya.
0: Jadi kayak
1: aroma ruangan.
0: Betul. Dan itu membuat gini wargi Dahlia ya, Rasulullah pun senang dengan dupa itu. Jadi bukan untuk memanggil roh-roh nenek moyang, bukan. Tujuannya untuk memberikan aroma wangi di ruangan, di tempat kita di rumah. Itu menjadi nuansa yang baik. Dan apabila dalam rumah kita itu penuh dengan wangi-wangian, itu bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa mengundang keberkahan datang dalam tempat tinggal kita, gitu ya, insya Allah.
1: Ustaz, terima kasih. Menyapa yang ada di TikTok dulu, Ustaz ya?
0: Ya, mangga.
1: Ada Bang, siapa nih? Teh Anggawati. Lalu ada lagi yang istimewa, kalau kemarin kan ada ya. Ini Joe Hartono.
0: Oh,
1: Mas Tono.
0: Mas Tono. Alhamdulillah Mas Tono.
1: Sama Ustaz.
0: Halo, luar biasa. Insya Allah. Nuhun Mas Ton.
1: Ini pertanyaan berikutnya. Kita lihat yang sudah bergabung juga untuk Basoka Jojo pagi hari ini.
0: Masya Allah.
1: Sudah bergabung juga dan di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.
2: Warga Dahlia, masih parten Obsesi Pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Dekat Mas Tono ini ada Salsabila.
0: Masya Allah.
1: Nanti Ibu Nia gimana itu? Ini Assalamualaikum Ustaz dari Bunda Puspa.
0: Assalamualaikum.
1: Nah, jika wanita sebagai pengguna wewangian sudah menjadi kebiasaan sejak remaja, kadarullah menjadikan ketiaknya berwarna gelap, bu. Overdosis ya tehnya. Hidung ketiak armual dan loong ketiak, kata Bu Busa. Sehingga menasehati kepada orang lain agar tidak perlu menggunakan parfum. Oh, wanita teh, entong pakai parfum. Dan orang kekat galak dah hidung. Pahili jeng buuk merendah tadi simpalkan buuknya di dinya. Iseng Ustaz Abang ngabodor. Metu serius ini.
0: Aduh subhanallah.
1: Ini dua pertanyaan. Apakah berdosa orang tersebut melawan sunnah Nabi? Jadi yang pakai parfum nanti juga kelek hidung. Jadi kayak gitu. Memang keleknya timpal di atap ke dinarara. Itu pertanyaan satu ya.
0: Iya.
1: Apakah berdosa orang tersebut melawan sunnah Nabi? Jangan pakai parfum, nanti ketiakmu hitam. Lalu ini pertanyaan kedua. Apakah jenis minyak wangi yang mengandung alkohol disunahkan saat sholat atau mengandung ke mengunjungi masjid? Nah ini tadi ya, masalah alkohol ini rame Ustaz ya.
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Seringan saja ini topik kita malam ini, tapi memberikan manfaat insya Allah.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melarang seseorang untuk memakai minyak wangi wargi Dahlia itu berbenturan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki diberikan kelonggaran oleh agama, silakan memakai minyak wangi baik di dalam maupun di luar rumah, gitu kan. Kenapa? Karena biasanya laki-laki itu banyak beraktivitas wargi Dahlia ya, panas-panasan, hujan-hujanan, ke ladang, ke sawah, ke pasar, kemana gitu kan, mengundang keringat. Nah, maka keringat ini bisa mendatangkan aroma yang tidak sedap. Maka agama memberikan keleluasaan kepada laki-laki, memakailah minyak wangi agar dalam menjalankan aktivitas baik di luar maupun di dalam rumah itu selalu bergesekan, berbenturan dengan siapa? Dengan orang banyak. Kalau di rumah dengan anggota keluarga, dengan istri, dengan anak. Jadi begitu juga ketika di luar, maka akan berbentrokan dengan banyak orang, bergesekan dengan orang banyak, agar bisa mendatangkan kenyamanan bagi diri kita, kepercayaan diri bagi kita, juga kenyamanan bagi orang yang dekat. Boleh laki-laki memakai minyak wangi, silahkan, gitu kan. Nah, sementara untuk perempuan ada batasannya. Diboleh perempuan memakai minyak wangi, tidak menjadi masalah. Cuma minyak wangi yang harumnya itu tidak terlalu kuat. Artinya pilih yang lembut wanginya. Gitu. Hanya itu saja perbedaannya. Kalau kita melarang seseorang untuk memakai minyak wangi gara-gara punten secara pribadi mengalami ini iritasi lah, ini membuat hitam lah, ini membuat A, B, C dan sebagainya, sehingga melarang atau mencegah orang untuk memakai minyak wangi, sehingga bisa mendatangkan apa? Rasa bau yang tidak sedap. Nah ini melanggar ketentuan ini akan berbuah dosa wargidah, ya berbuah dosa. Ya,
1: karena tadi katanya pakai alkohol jadi hidung kelek.
0: Nah, sekarang kan banyak jenisnya, pilihlah alkohol, pilihlah jenis parfum yang nyaman untuk kulit kita, karena mungkin kulit dia dengan kulit kita akan berbeda. Dia mah kulitnya sensitif, mudah iritasi dengan jenis parfum itu, sementara kita mah tidak, karena ingat jenis kulit kita dengan yang lain itu akan berbeda-beda wargidahnya, ya. Jadi kalau kita melanggar atau misalkan melarang seseorang untuk memakai minyak wangi, dikhawatirkan kita menabrak ketentuan sunnah yang telah ditetapkan baik oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 31 maupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Lalu bagaimana kalau alkohol yang dimakai, jenis parfum yang ada alkoholnya ketika sholat, ya? Nah tadi sudah disampaikan, bila ada memang jenis alkohol, jenis parfum yang non alkohol, maka pilihlah parfum yang yang memiliki kadar alkoholnya rendah atau non alkohol, boleh. Tapi di sisi lain, kita memakai minyak wangi beralkohol pun tidak akan mengganggu keabsahan dari sholat yang ditunaikan. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan yang berikut lagi. Silakan 0811-222-1015. Ada Irfan Cisaranten, Santi di Kopo, Kang Lukman Cikadu. Ini tidak beja-beja. Ibu Lia di Ketapang, Pak Nana, Ayah Tayudin nuju ngupingkeun sareng Ibu Ida di Pengkolan Seribu Purut Rencabali.
0: Masya Allah.
1: Kemudian ini juga yang masuk di TikTok kita, ada Napis Kang Dadang, lalu ada Rizky Pranoto, Imas Deda, dan ada Winter. Bukan winter ya, bukan winter, ini musim. Yayan Sofian, kemudian Gugun Gunawan, dan Padli NJ. Bukan Padli John itu. Padli John.
0: Ketawaan di pusat.
1: Buah-buah kayak ini.
0: Buah-buah ningali.
1: Salam Pak Padli John. Itu namanya peninggalan-peninggalan purbakala di Bandung, tolong ya, jangan sampai dihancur-hancur lagi, tetangkalan lagi tuar. Ngamuk dari KDM kira-kira. Kang Ayi Rejawali, terima kasih. Bukan Kang Ayi Rejawali, Padung ini. Sekarang ada pertanyaan dari Pak Asep Wildan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallah, di doa anak Ustaz. Pertarusan, parfum anu seperti kumaha anu dilarang ku Islam, sanaos parfum eta wangi. Hatur nuhun, Pak Ustaz.
0: Baik. Di
1: Pak Asep Wildan, Ciampel, Batu Jar. Ini kadang-kadang ada isu, ada ini ya. Mengandung hal-hal yang haram gitu Ustaz ya. Pak Asep ya begitu ya Pak Asep, Pak Wildan ya. Sering ya kita mendengar itu mengandung zat-zat apa ya, no, POK, P-O-R-K, apa?
0: Oh iya, iya.
1: Baik. Semacam obat-obatan juga kan. Gitu.
0: Betul, betul sekali.
1: Jangan nyebut ini ya banyak. Kita cari bahasa yang pas.
0: Baik, untuk Pak Asep Wildan ya, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat si keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Kita harus faham betul ya, dan kita harus cerdik, pintar dan pandai untuk memilih jenis parfum yang aman bagi kita. Ya, arti aman di sini adalah nyaman ketika dipakai, nyaman bagi orang yang berada di sekitar kita. Satu. Yang kedua, ketika kita memakai jenis parfum, kadarnya itu tidak membuat kita subhat. Tidak membuat kita ini ragu-ragu warigidahnya. Maka tanyakanlah kepada ahlinya, misalnya si tukang parfumnya gitu kan, di toko-toko atau di tempat yang betul-betul dapat memberikan informasi yang baik bagi kita, gitu kan? Ini jenis parfum yang non alkohol, ini jenis parfum yang aman dipakai untuk kaum muslimin, ini parfum yang mengandung FOX misalkan, gitu kan? Ini yang mengandung ini, nah itu bisa menjadi pilihan, banyak pilihan bagi kita. Tapi intinya parfum berbagai macam jenis boleh kita pakai. Intinya ya, baik mau wangi A, wangi B, wangi C, silakan kita boleh memilihnya sesuai dengan kadar kemampuan kita, dalam arti kadar kemampuan ekonomi kita. Tapi alangkah lebih bijaknya pula apabila kita bertanya, ini kandungan dari kandungan dari parfum ini seperti apa? Apakah ini murni? Apakah ini ukurannya 10 kali 80 atau 60 kali 40 gitu kan? 60-nya bibit, 40-nya alkohol atau 80 bibit, 20 alkohol? Wallahu taala bisawab. Ah, kita tanyakan di situ. Dan lebih baik lagi yaitu tadi kita memakai parfum yang kadar alkoholnya rendah, apalagi kalau non alkohol, hanya bibitnya saja. Kan sekarang banyak ya di tempat-tempat kita. Maka intinya Pak Asep, semua jenis parfum boleh kita beli, asal kita harus selektif dalam memilih jenis kandungan dari alkohol yang kita beli. Wallahu taala.
1: Jazakallah Ustaz. Jazakallah dari Pak Asep ya. Iya, pertanyaan silakan, masih ada waktu di 0811-222-1015. Kenapa kita membicarakan tentang parfum ini? Ini hal-hal yang begitu luar biasa. Betul. Dalam beribadah ini.
0: Betul.
1: Oh, jangan kayak orang agama lain kalau mau beribadah hari itu tanya, oh, pakai pakaian rapi. Hari orang makai sarung terus 2 minggu candi susuknya nih.
0: Ya babalong. Itu teh. Jadi intinya wargi Dahlia, kita membahas parfum ini bukan berarti kami berdua ini ahli parfum, bukan. Tujuan dari memakai parfum ini adalah untuk mengundang rahmat Allah, karena memakai parfum dengan mengundang wangi-wangian itu sangat disukai dan menjadi perintah oleh Allah dalam Al-Quran maupun dicontohkan langsung oleh Nabi. Seperti tadi Abi mengatakan, Mang Ayen misalkan memberikan hadiah atau para ustad-ustad oleh-olehnya parfum, itu kita menerima bersyukur, alhamdulillah, itu sunnah Nabi loh. Mendapatkan hadiah parfum dari Arab, ya orang paling pulang dari umroh haji dapat parfum. Kita jangan naon parfum di dega loba, bukan begitu, terima. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu warga Dahlia tidak pernah menolak hadiah berupa parfum, sebagaimana hadis Imam Muslim. Oh. Nah, jadi tujuannya itu adalah kita mempergunakan parfum itu untuk mengundang rahmat Allah, karena ini perintah Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Gitu intinya ya.
1: Oh, kebetulan sekali kita kalau membahas parfum ini, nanti kan ada di Bandung ini kan ada parfum-parfum yang merek banyak, di luar aja Bukhari, apalagi nggak apa-apa nyebut cuma nama-nama ya.
0: Boleh.
1: Karena kita punya andalan Bandung yang luar biasa juga, Uci Parfum.
0: Uci Parfum. Nanti acan kebagian
1: sudah ya. Nanti kita tadi kan sponsor juga itu ya,
0: Uci Parfum.
1: Karena jaketnya sudah kita terima turun.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Asal jadi orang partai ya, Teh Uci. Tapi resep tinggalin kru Dahlia kemarin pakai itu. Untuk ulang tahun Dahlia kali ini dari Uci Parfum. Dan nanti juga bikin itu putrinya Ustaz nanti. Tazkia Parfum.
0: Oh,
1: boleh. Kalau yang satunya sudah ada segala macam produk yang sudah. Pertanyaan berikut Ustaz dari Iman Gelung Bandung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bertanya di luar tema nih Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang suka mempersulit urusan orang lain dan sebaliknya? Apa hukumnya orang yang memudahkan urusan orang lain? Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah. Terima kasih.
0: Baik. Kang Iman, Riung Bandung, jazakallah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ternukil dalam sebuah hadis Qudsi, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman dalam hadis yang sangat panjang warga Dahlia. Di sana ada, barang siapa di antara kaum muslimin yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang mempersulit urusan kaum muslimin, maka Allah akan memberikan kesulitan bagi dia, baik urusan dunia maupun akhirat. Sepanjang urusan itu adalah mengundang kebaikan, urusan itu mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak, maka haram bagi kita untuk mempersulitnya. Jadi ujung-ujungnya minta duit, nah ini yang haram. karena mempersulit urusan orang lain dan bisa lancar apabila ada fulus, ada pelicin. Ini haram. Karena mempersulit orang lain, ujung-ujung minta disuap.
1: Muntahnya di amplop, muntah di amplopan, mulai tanda tangan.
0: Tak
1: kecil ibu ngetah.
0: Nah, seperti itu ya. Jadi Kang Iman, kalau kita mempersulit urusan orang lain dalam urusan kebaikan, maka Allah akan mempersulit urusan dia, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ini ada dalam hadis Arba'in, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad-sanad yang sahih. Wallahu ta'ala
1: bisawab. TIAR, terima kasih. Ivan Cisaranten juga terima kasih. Ibu Arpan juga ya sudah bergabung ini. Mama Rina Suci, Ibu Yati juga ngirimkan foto, Bunda Yangse, Ibu Kahyati, lalu juga Konter Irsyad, Konter Naoni, Konter Parfum Bima juga. Mas Hao,
0: aduh,
1: Mas Tono ini tuh. Neng Setia di Berlin, betul ya? Neng Setia Berlin, Istiawati Berlin. Terakhir ya Ustaz, pertanyaan kita ya. Coba ini nih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini Neng Berlin Cibeber Mekarwangi Cuidei. Pak Ustadz, ngapul kumna kumaha pami ngangge sok ngangge parfum air mata duyung kangge pemikat dagangan. Eta peletnya.
0: Pelet. Subhanallah, luar biasa.
1: Ini mitos tiga macam-macam. Ini larinya ke mitos kita Ustadz.
0: Baik.
1: Ada teteh Neng Berlin teh. Bagaimana kalau kita ganti saja dengan air mata kekasih?
0: Aduh. Baik, jejakilah khair ya.
1: Seru parfum nih pagi hari ini.
0: Seru ini ya.
1: Harus sunnah untuk berwangi-wangian itu.
0: Untuk Teh Berlin ya, jejakilah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Tujuan memakai minyak wangi, luruskan oleh kita tujuannya. Tiada lain adalah untuk memberikan kenyamanan, aroma baik, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Karena ini adalah perintah Allah dan sunnah Nabi. Tujuannya itu saja. Ya, tujuannya jangan keluar dari tujuan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena kalau tujuan memakai minyak wangi untuk mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi, akan mendatangkan apa? Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, apabila kita memakai minyak wangi, apalagi dengan di minyak wangi itu dijumpa-jampe untuk pemikat dagangan, untuk memikat seseorang, nah ini sudah keluar dari syariat dan hukumnya haram itu. Ya, karena itu perbuatan syirik warga dahlia, untuk menarik pelanggan datang ke warung dengan jumpa-jampe melalui pelantara, baik itu kalung, gelang, cincin, termasuk minyak wangi, itu haram hukumnya, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak termasuk ke dalam golongan umatku dan tidak akan mendapatkan syafaatku. Siapa? Salah satu di antaranya mereka yang memakai jimat-jimat, termasuk di dalamnya adalah apa? Pelaris, pelet, dan pengasihan. Pelantarannya termasuk ke dalam minyak wangi itu sendiri. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Mohon maaf, ini banyak ngasih pertanyaan nih Ustaz. Bang Bu janji tadi buat Neng Berlin sudah yang terakhir. Karena keterbatasan waktu, Erlan Bagaturi sudah siap dengan kopi dangdutnya juga pagi hari. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui TikTok Dahlia FM. Dan juga melalui Facebook. Tentu saja di frekuensi di 101,5 Dahlia FM. Kita bertemu dengan Ustaz Andi Abdurrahman lagi nanti hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis di Obsesi Pagi dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Kita harus pungkas dan selesaikan dulu. Mohon maaf banyak sekali untuk semua.
0: Masya Allah. Baik, Bang Haji Apul. Ayahanda, ibunda, ikhwatu fiddin, azakumullah. Semoga kita dalam mempelajari ilmu agama hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Amin.
0: Ingat tujuan kita bertolabul ilmi supaya kita mengenal Allah dan kita mencari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
1: Amin.
0: Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikanlah kami dengan sesuatu yang halal, walaupun sedikit apalagi banyak.
1: Amin.
0: Berkahi rezeki yang telah kau berikan kepada kami, rezeki harta, rezeki ilmu, rezeki kesempatan, dan apapun kebaikan yang kau berikan kepada kami.
1: Amin.
0: Jauhkanlah kami dari jalan yang tersesat, dan bukakanlah jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Mudahkan segala urusan kami. Berikanlah kemudahan dalam mencari rezekimu. Dan ilmu yang kami pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
0: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Amin. Wa akhir da'wat anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Dennis, partner kerja Bang Apul pagi hari ini. Bu Tati juga di ini lagi habis sakit, mudah-mudahan jualannya semakin bagus ya.
0: Amin.
1: Memulai jualan lagi.
0: Insyaallah.
1: Bu Tati mohon maaf baru sempat terbaca, dan juga ada Bang Apul dan Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi warga Dahlia, Wilujeng Enjing. Good morning, guten morgen. Hari ini pagi ini 20 Agustus 2026, hari Kamis. Sekarang saatnya Erlan Magatru nemenin warga Dahlia ya. Pagi-pagi sambil sarapan sambil ngopi cerah sayang. Di sini aja ngariung mong pulung ya. Di Kopi Dangdut Dahlia, program ubar sebelnya kamu ya sayang ya. Ubar sebel tamis sebel teh cerah sayang. Prung ah go go go. Goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa diawur-awur dong. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen telepon aja lewat on air boleh juga dong. Ya nanti lewat seluler juga diburu aja. Atau Pak Boro-Boro di 0227-3028. Atau juga di 0227-3011-710. Pagi-pagi cenanya ada yang lagi papukut sama kerjaan. Atau ada yang lagi di dapur sedang lagi masak sayang sambil geger. Alah, ada yang lagi di pasar-pasar sambil jualan tapi semut tunduh cenah kunaon sayang heeh kumaha do ieu teh tunduh pisan cenahnya. Apalagi mau berangkat kerja caranya erek ini tunduh tapi data ini butuh cenah kumaha nya geus atuh ah di sini aja ditemenin sama Erlan ya. Apalagi buat yang belum dapat hadiah dari kuis 56 tahun Radio Dahlia boleh dong pantengin terus nanti Erlan bakal bagi hadiahnya ya. Di sini aja di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Moal aya pituduheun sayang wani diriungkeun prung ah go go go goyang.

Ainul Daratista. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia. Semoga selalu sukses dan jaya di udara.

Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan juga masih banyak lagi artis-artis yang bakal mendukung dan juga meramaikan acara dari gelegar 56 tahun Radio Dahlia. Semakin gelegar, semakin juara. Pagi-pagi nih warga Dahlia lagi pada ngapain sayang? Aku mah biasanya lagi cinoton aja, cinoton, heunya lagi hoream cengkat, oge di enggon, we ditatali teh sayang. Yaudah, terima kasih yang sudah hadir tentunya pastinya, dan juga yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Dua AI di Cipanas, selamat pagi Besti. Ada Neng Gemoy Teo lagi pantengin Erlan katanya siap. Teh Tina Agustin juga hadir dari kawasan Garut. Ada juga berikutnya sama siapa nih dari Bandung Selatan katanya Kang RD. Ya, ada juga Teh Siti J dari kawasan Banjaran di daerah Waas. Selalu pantengin Erlan terus katanya moal aya pituduhan wadi diriungkeun. Azik. Teh Ai Hakim Ciharus Cikajang Garut hadir. Mama Wulan juga dari daerah Cikampek lagi streaming juga, terima kasih ya. Air Terjun juga hello. Kamana tuh hello. Teisar Dojo Naon Besti dari Ibu sudah hadir juga siap. Kamis manis ke Ciamis ke Tegalega. Hari Kamis semangat merdeka. Dari Kang Bungsu Cikaputihan terima kasih ya. Teh Siti Ajijah juga hello. Dari Malaysia terima kasih ya sudah pantengin Erlan juga ya. Udah gitu sama Tenci dari Lembang hadir. Tenci selamat wayah gini ya. Jangan lupa gerak nyangu, gerak masak sayang, gerak sarapan oge cenah gitunya biar tidak salah tri sayang. Kang Dedi juga hadir. Kang Dedi Salman salam kenal siap ya. Salam kenal juga dari Erlan. Kang Geri Jabar dari Cikijing hadir juga Besti siap dong sayang. Dari Bogor Sentul City juga hadir. Selamat pagi, terima kasih Aurora Wulandari. Dan juga ada sama siapa ini Teh Kinoy. Teh Kinoy digoyang katanya buat teman-teman yang ada di konveksi Kang Acuy. Semangat dan juga sehat terus, amin. Teh Dewi di Pangalengan lagi tiris sayang. Denai Katapang hatur nuwun sudah pantengin. Teh Reni juga hai. Ada sama Kang Doni Rijal, terima kasih sudah pantengin Erlan juga ya. Pokoknya di kawasan Caringin, tara dipunah-pindah cenah sayangnya nya dong. Jangan dipunah-pindah radionya. Nanti besi gancang rusak cenah sayang. Mama Dida di Manglayang, Bunda Lisna Ratu Onde dari Pastor juga hadir. Kang Irfan, Cisaranten nih goyang juga sayang. Sama Akmalnya Cenayah dan juga Mang Ayi dari kawasan Cigadung hadir sayang. Oke dong, Teh Ros. Dari Munjul Sinang Sari sama Teh Ayi Sugi Cimahi. Esa Kacapiring. Ada lagi sama Kang Tatang Cisaranten ya. Mama Adifa, Sinang Sari juga digoyang di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayah pitunuhun sana sayang. Benernya. Ada TEN Susanti, Assalamualaikum dari kawasan Cimahi. Waalaikumsalam. Ada bocah apa tuh? Aku hanya terlihat seperti... Ada Teh Sun Santi di Padalarang juga hadir. Udah gitu Mas Mikin Asgor suka bakti Kircon hadir juga. Sudah siap dong Mas Mikin. Mas Mikin lagi apa Mas Mikin? Nasi gorengnya udah buka belum? L2R juga di Majalaya hadir sama Rini Otik di kawasan Roca Eke. Kang Asep Dapota, Kang Ojang Pecai, Jamali Cianjur. Ada juga sama Kang Aman Abati Jatinangor di Goyang Seyeng. Neneng Jebret lagi sarapan sambil pantengin Erlan di kawasan Rahayu. Oke dong. Ibu Enjoy juga Parawan Ujung Bedung hadir. Udah gitu Mang Ian Bakso Neglasari juga hadir. Iya bener dong, pagi-pagi selalu hadir pastinya Zeyeng. Biar ada apa sana, biar ada ubar tunduh sama ubar sebel. Sakantenan sarang ubar amandel dan juga ubar koropok ya sayang. Yaudah kita goyang lagi sayang. Nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk. Tapi yang pengen hadiah tungguin di sini. Jangan kemana-mana. Kita akan bagi-bagi hadiah dalam rangka meramaikan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.

Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM.

0: Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
2: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
3: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
5: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Gun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
2: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
0: Sarang si cepot ngagoda.
2: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
3: Dahlia tatar Sunda. Kamila jadi jam 11.
4: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
3: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
3: Dahlia Indonesia asik.
0: Cindai Dahlia.
3: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
5: KIP Dahlia.
3: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
3: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar.

0: Cece Elis hadir ceritanya di Kopi Dangdut Dahlia asik di kawasan Banjaran Mall Epi Tunuhun sayang. Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemuan sama Kang Indra di Ledeng, Teh Mia Pasteur, Yeti Maleber, Teh Devi Cividey sambil sarapan. Ceritanya Devi dan juga Mami pantengin ubar sebel Erlan. Cena au, ubar sebel tamis sebel sayang sarung ubar amandel dan juga ubar tunduh ceritanya. Mumpung hirup di alam dunia pantengin Radio Dahlia ya sayang. Mama Lilis juga di Ciwidey hadir sama Mama Fiandi Tasikmalaya, Ibu Memes, Gatsuwarta, Ibu Lia Katapang, Neng Aryani dari Kebon Kawong. Udah gitu sama Ian Omega juga dari kawasan Cangkring Jelekong. Pantengin Erlan juga. Asik Kang Ian, terima kasih ya. Mama Farida lagi sambil masak nih sama ini sama apa tuh? Masaknya sambil pantengin Radio Dahlia. Oke Mama Farida. Dari kawasan Cipedes Tengah, hatur nuhun ya sayang ya. Teh Siti Ajijah, sangat terburu geras sarapan dulu Teh Siti. Ya biar tidak salah teri. Udah sarapan lanjut ngopi biar tidak boloho cerah sayang. Koko Sunarko, selamat pagi. Brian Cicukang juga sambil gogoleran cenanya. Hayo we gogoleran. Aku ngalau wayah kia buru gerak cengkat. Gerak mandi Brian. Ada Teh Fitri juga hadir dari kawasan Junti, Katapang, Kang Heri Pasko, Teh Hera pada suka, Mama Elda Ujung Berung, Bunda Iswari GI Cikalong. Ada juga Ibu Ani Baso Tanjakan Seke Honji sama Kakek Agus Cibuci Bangkong. Teh Esti Dago Emansu Bunda Is Cibaduyut. Ada Kasel juga Hello Kacel. Ada Bunda Fatih alias Bunda Nina di Gerebage pantengin Erlan juga asik. Neng Yolan KBB sama Mama Juli Kira Condong hadir ya. Teh Nunu Cililin Mama Zidan Zikri juga hadir di Ciwidey. Tayang Mister Iu sama Teh Ati Batulawang Ciwidey sama Ciao Karapitan juga makasih udah patengin Erlan ya. Masih banyak ini Teh Cayeng, nya bener. Teh Santi Kopo, Teh Siti, Waas Banjaran. Ada Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey. Ada Teh Neni Sartika sama Teh Yati Haryati juga hadir ya. Teh Yani gemas Pasar Sadang-Serang digoyang juga dong sayang. Oke. Yaudah siap-siap nih sekarang yang pengen hadiah boleh sayang. Pantengin Erlan, pantengin sekarang. Dan juga siap-siap WhatsApp-nya ya. 0811-222-1015.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
0: Hayu sayang, hayu sayang. Yang belum dapat kuisnya dari kuis 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Kuis berlangsung setiap hari ya dari tanggal 19 Agustus sampai Sabtu 22 Agustus 2026 dan juga pastinya berlangsung di setiap program nih warga Dahlia. Jadi yang dari kemarin belum beruntung, sok sekarang burukeun sayang, burukeun sayang, burukeun sayang, burukeun sayang. Pertanyaan aja kali ya atau challenge aja kali ya. Sok siapin WhatsApp-nya 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Dan untuk kuisnya, kalau kemarin kan random diacak ya, sekarang mah apa boro-boro aja. Panghelana bener langsung Erlan telepon ya. Sekarang coba tolong typing Radio Dahlia sebanyak 10 kali tanpa

0: luho kali. Sok buru mana ya teh eueun can aya nu bener. Aduh. Dihejekeun, ya dihejekeun tong make enter. Radio Dahlia. Teu di enter dihejekeun. Hiji dua. Radiona mana teh Siti? J. Mana radiona eueuh meni? Hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, langsung aja kita telpon ya. Yang paling duluan cenanya sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Coba kita telpon, sayang diangkat baru sayang. Angkat dulu sayang, langsung senang sayang. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh prung ah go ya.
0: CDP Ciwide. Pagi-pagi udah sarapan jadi fokus ya mendengarkan penyiar berbicara Radio Dahlia sebanyak 10 kali. Itu entah tipe, eta loba cenah wargi nu tipe kumaha atuh meni tipe wae ah.
1: Tidak tipe.
0: Entah nu lain eta, nu lain tara ripo, hayo we tipe. Oh, cenah meni. TDP Ciwide.
1: Iya.
0: Kumaha ada yang mau diucapin buat ulang tahun Radio Dahlia?
1: Ada selamat ulang tahun buat Radio Dahlia, semoga semakin jaya di udara.
0: Oh tayang, makasih loh udah pantengin dan juga udah ikutan. Ini sebelumnya udah pernah menang hadiahnya belum?
1: Belum atuh.
0: Oke, Devi Ciwede mendapatkan hadiah 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai 100.000 rupiah. Hadiah bisa langsung diambil di Radio Dahlia FM ya, jam kerja dan di hari kerja ya. Makasih Teh Devi Ciwede.
1: Makasih
0: Tayang. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, prung ah, gaya.
2: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

Mei. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026.
3: Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.